0: baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
1: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan, sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan, malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Track nanti semua simpang harus ditutup, makanya kita akan ganti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi-Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi-Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Sehingga balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jamaah itu dengan Pak Manuel ini diurus dengan baik. Dan jadi haji yang mabrur dan mabrur. Dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji debarkasi embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji debarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya, Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji debarkasi Makassar ini juga menyebutkan yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
14: Dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
1: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
2: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
3: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap semua kebutuhan, ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
2: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
4: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
2: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
5: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia, ya.
2: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
6: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik

0: daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, setiap proses kebiasaan baik ternyata membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Apa sajakah dan berapa lama? Ternyata butuh minimal 24 jam untuk merubah perspektif kita bisa berubah. Selain itu, perlu waktu 21 hari untuk terbiasa dengan kebiasaan baru. Sementara itu butuh minimal 42 hari agar otak mencatat rutinitas sebagai pola. Sedangkan butuh minimal 200 hari, Anda bisa mulai meninggalkan versi lama dan siap menyambut versi terbaik hidup Anda. Pelan tapi pasti, karena proses memang membutuhkan waktu yang tidak akan Anda sesali.

I love you dari Dewi Sandra ya. I love you juga bagi seluruh pendengar yang masih setia bersama Pro 1 RRI Semarang pagi hari ini. Pantauan arus lalu lintas menuju Simpang 5 dari Ahmad Yani 144-146 Semarang masih cukup landai, mendengar, jadi tidak usah terburu-buru nanti ya ketika berangkat bekerja, karena kalau di wilayah Ahmad Yani masih lancar saja. Tapi saya juga perlu nih update informasi arus lalu lintas dari sekitar Anda. Boleh sampaikan ya di 081-6666-886. Nah, berbagai informasi juga bisa Anda dapat, pendengar, di website resmi kami, rri.co.id ya, yang mungkin ketinggalan informasi dalam Warta Berita Pukul 7, Warta Berita Lintas Pagi, semuanya lengkap ada di sana. Dari wilayah kota Semarang, Surakarta, Purwokerto, Yogyakarta, bahkan di luar Jawa sekalipun informasinya lengkap. Anda bisa coba cek dulu website resmi kami di rri.co.id. Di situ ada beberapa bubble, begitu ya. Ada olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, editorial. Anda bisa pilih selengkapnya di sana. Apalagi mungkin yang sedang mencari referensi-referensi informasi, karena RRI adalah salah satu media yang terpercaya.

wabarakatuh. Saya Basuki Tunanetra Total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI.

Ya, mendengar pagi hari ini kita juga akan update ya informasi untuk Anda, karena kami nanti juga akan hadirkan perbincangan yang menarik mengenai upaya menekan maraknya kejahatan jalanan. Tuh kan, jadi beberapa waktu ini ada informasi seperti begal, ada kalau di wilayah kota Semarang kreak gitu ya, ketika malam hari dan mengganggu aktivitas warga untuk bermasyarakat atau mungkin pulang rumah, pulang dari kerja atau berangkat bekerja. Nah, bagaimana sebetulnya cara untuk menekan kasus-kasus tersebut? Nanti kami hadirkan dalam dialog Semarang Menyapa pagi hari ini, karena nanti juga akan berbincang bersama pakar hukum dan juga dari pihak kepolisian, apa yang memang diantisipasi dan diwaspadai.

Pernahkah Anda menanyakan dari mana datangnya debu yang menempel di perabotan, padahal ruangan selalu tertutup dan dijaga kebersihannya? Kemungkinan debu tersebut berasal dari tubuh kita, karena secara alami, sel kulit mati dalam tubuh akan terlepas dengan sendirinya. Bukan hanya 1 atau 2 gram, tetapi tubuh manusia melepaskan sel kulit mati sebanyak 3-4 kg setiap tahunnya. Sebagian besar debu yang berkumpul di rumah sebenarnya adalah sel kulit mati yang terkelupas, karena kulit manusia memperbarui lapisan terluarnya sepenuhnya setiap 28 hingga 30 hari. Kulit mati yang terlepas dari tubuh pun sangatlah cepat, yakni 30.000 hingga 40.000 sel per menit.

Prozatu. Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Jonathan Christie dan Alwi Farhan. Indonesia Open 2026 merampungkan hari pertama di Istora Senayan Selasa kemarin. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor berbeda. 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memetakan daerah rawan kekeringan menjelang musim kemarau guna menjaga produksi pangan tetap aman. Langkah ini dilakukan untuk memastikan Jawa Tengah tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota segera mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air. Pemetaan meliputi sumber air, kebutuhan irigasi, embung, hingga infrastruktur pendukung pertanian lainnya.

0: Iya, rumah kita ya ada di sini, ada di Pro 1 RRI Semarang, ada di Indonesia. Jadi kita harus memberikan segala semangat agar bisa membenahi rumah kita agar menjadi jauh lebih baik di kemudian hari. Salah satunya adalah menekan maraknya kejahatan jalanan. Kita akan hadirkan perbincangan Dialog Semarang Menyapa Pagi bersama pakar hukum Universitas 17 Agustus Untak Semarang, ada Bambang Joyo Supeno. Pak Bambang, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Siri, salam sehat di semua.
0: Kabar baik sehat, Pak Bambang?
1: Alhamdulillah, ya Rabbi.
0: Kayaknya kita lama nggak ketemu ya, Pak Bambang, ya?
1: Iya, sudah 1 tahun ya.
0: 1 tahun. Semoga kapan-kapan kita bisa punya waktu yang lebih banyak, bisa bertatap muka, membicarakan hal-hal yang lebih baik, begitu ya, Pak Bambang, ya?
1: Betul.
0: Baik, Pak Bambang, menekan upaya maraknya kejahatan jalanan agar semuanya ini bisa baik-baik saja di kemudian hari. Belakangan ini masyarakat kan kembali diresahkan ya, Pak Bambang, ya, dengan maraknya kejahatan jalanan. Mulai dari begal, pencurian, hingga tawuran yang berujung tindak kriminal, khususnya di Kota Semarang. Bagaimana Pak Bambang melihat fenomena ini, Pak Bambang?
1: Ya, yang perlu kita pahami yang pertama adalah bahwa kejahatan itu kan melekat dengan masyarakat. Yang kedua, bahwa kita tidak bisa menghapuskan kejahatan itu dalam kehidupan masyarakat. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah dan mengurangi status kriminal, mengurangi ruang gerak penjahat. Hanya kita terima terkait di masa kejahatan itu. Dengan demikian, itu nggak bisa kita biarkan kejahatan itu. Nah, fenomena yang sekarang ini terjadi adalah terkait dengan masalah kekerasan dalam arti secara makro ya, secara mikro ya tadi ada begal, kejahatan jalan dan lain sebagainya.
0: Baik, nah, Pak Bambang, mohon izin, Pak Bambang, suaranya kecil sekali, coba saya telepon menggunakan WhatsApp ya, Pak Bambang, ya.
1: Iya,
0: Oke, ini sepertinya belum bisa terdengar dengan baik di Pro 1 RRI Semarang. Coba saya hubungi melalui WhatsApp, barangkali ini suaranya bisa terdengar jelas untuk memberikan edukasi, lalu sosialisasi, pendekatan juga kepada masyarakat untuk sama-sama bisa menekan maraknya kejahatan jalanan. Tentu line telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda pada kesempatan pagi hari ini ya, pendengar ya, di 0248316686, atau boleh juga yang pengen chat gitu ya di WhatsApp kami 0816666886. Yang menyaksikan dan mendengarkan melalui RRI Digital juga boleh tinggalkan jejak di kolom live chat pada kesempatan pagi hari ini. Atau mungkin Anda itu memiliki keresahan-keresahan lainnya ya terkait kejahatan jalanan dan mendapatinya beberapa waktu ini, boleh sharing pada Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini.
2: Bu Ibu, tadi aku dapat info dari Pak RW. Sekarang ada yang namanya sekolah rakyat, Bu. Gratis katanya. Adik kita masukin ke sana aja apa ya, Bu?
3: Ibu juga dengar soal itu. Tapi masa iya gratis? Orang sekolahnya asrama gitu?
2: Gratis, Bu. Ini programnya pemerintah buat anak-anak yang memang kurang mampu.
3: Tapi yakin mau masukin adik ke sana? Ibu takut ntar diomongin orang. Takut kita dikira gak mampu.
2: Loh, kan memang kita gak mampu, Bu. Yang penting kita ini memenuhi syarat. Ngapain gengsi mikirin kata orang?
3: Tapi gratis gitu emang bagus. Namanya aja sekolah rakyat. Takutnya beda sama sekolah biasa.
2: Ibu ini kebanyakan tapi-tapi terus. Beda iya, tapi justru itu. Anaknya di asramain, dikasih pelatihan, diajarin mandiri, disiplin, Bu, biar adik disiplin.
3: Jadi bukan sekolah sembarangan ya?
2: Ya jelas bukan. Yang penting adik itu bisa belajar, bukan gengsi orang tuanya.
0: Ya, coba kita sapa kembali Pak Bambang Joyo Supeno ya, pakar hukum dari Untak Semarang. Pak Bambang, Apakah bisa mendengar suara saya dengan baik?
1: Ya, mendengar dengan baik.
0: Ya. Oke, baik. Kita coba ulangi kembali ya Pak Bambang ya, untuk pembukaan ya, atau pendekatan kepada seluruh masyarakat fenomena yang meresahkan masyarakat. Boleh, silakan.
1: Iya, kita harus kita pahami bersama berkaitan masalah kesehatan. Tidak hanya kita ketahui, dan kita harus pahami tentang fenomena kejahatan, terutama kejahatan jalanan. Jadi kejahatan nggak bisa kita lepaskan dari masyarakat, nggak bisa kita hapuskan dari masyarakat. Namun yang bisa kita lakukan adalah berupaya mencegah dan berupaya bagaimana untuk mengurangi, mempersempit ruang gerak penjahat, mengurangi kejahatan dengan upaya-upaya yang harus kita lakukan secara kolaboratif, melibatkan semua komponen masyarakat itu. Nah, fenomena berkaitan dengan kejahatan ini harus kita telusuri. Jadi kita cari faktor sebabnya apa dan apa sasaran dari kejahatan itu. Bisa saja karena aspek psikologi kejiwaan. Karena kalau kita ketahui bersama kejahatan-kejahatan sekarang jadi terutama yang berkaitan kekerasan, baik kekerasan di jalan itu, ya karena kejiwaan, karena emosional begitu.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kecuali kalau itu berkaitan dengan masalah perampasan, ini berarti itu masalah ekonomi. Tapi kalau kita melihat dari pelaku dan korban, itu ya mereka yang produktif, usia 18 sampai 35 tahun gitu. Kalau kita lihat dari data yang ada di perlindungan anak dan perempuan, kemudian kita data statistik di BPS dan sebagainya, itu kok arahnya kepada mereka-mereka dengan yang produktif, baik itu korban maupun itu pelaku di situ.
0: Oke. Tapi sebetulnya kalau kita lihat kondisi saat ini, ada tidak faktor-faktor lain yang menyebabkan meningkatnya kasus kejahatan jalanan ini, Pak Bambang?
1: Iya. Ada yang perlu kita perhatikan adalah di khususnya di Kota Semarang ini kan upaya-upaya untuk itu sudah ada ya, dilakukan baik melalui CCTV ya di pasar Pemkot, tapi kan juga kadang kan tidak optimal kan, gitu. Yang kedua adalah kita belum menemukan yang cukup signifikan adanya polis khasyat. Jadi tidak ada satu petugas-petugas keamanan tertentu di tempat-tempat tertentu, tempat yang rentan terjadi kejahatan itu. Jadi, petugas keamanan baru ada kalau sudah terjadi satu kejadian gitu. Jadi kalau kita harapkan dari masyarakat, bagi masyarakat ya tentunya ada polis khasyat, ada penempatan petugas keamanan atau petugas ketertiban dari Satpol PP di tempat-tempat tertentu sehingga bisa mencegah terjadinya satu kejahatan jalanan atau kekerasan gitu. Ini yang kita belum mendapatkan gitu ya. Kalau dari aspek ekonomi jelas, aspek psikologinya jelas. Kalau dari aspek upaya kebijakan publik ya, kebijakan publik terkait dengan upaya pencegahan kejahatan itu, termasuk kejahatan kekerasan, untuk polis khasyat, penempatan petugas keamanan ketertiban di tempat-tempat yang rentan itu kok belum tampak gitu ya, atau mungkin juga kita katakan belum optimal ya, belum menyeluruh begitu. Saya kira itu yang penting di situ, polis khasyatnya di situ. Kalau upaya yang lainnya saya kira nggak ada masalah, regulasinya nggak ada masalah.
0: Oke. Tapi kalau beberapa waktu ini kan polisi sempat mengungkapkan ya Pak Bambang ya, adanya penggunaan dan peredaran senjata tajam yang digunakan dalam aksi kejahatan maupun tawuran. Bahkan ada remaja yang tertangkap tangan membeli senjata tajam melalui e-commerce. Menurut Pak Bambang, bagaimana persoalan ini harus ditangani agar tidak semakin meluas?
1: Ya, memang tidak bisa kita lepaskan ya e-commerce itu ya sebagai marketplace, memang bebas begitu ya. Tetapi ya kita harus akhirnya pemerintah turut melakukan satu upaya bagaimana mencegah pembelian senjata itu ya. Ya kalau senjata itu dalam arti kalau pistol saya kira tidak dimungkinkan kan begitu ya. Mm-hmm. Tapi kan senjata-senjata biasa ya, pisau dan sebagainya, senjata dapur mungkin diperjualbelikan gitu. Tetapi ya, ya lagi upaya pencegahan itu harus betul-betul harus dilakukan. Bahkan kalau berkaitan e-commerce itu kan ada satu PP yang terbaru tahun 2025 itu yang tata kelola elektronik dalam perlindungan anak. Ya. Ini Kota Semarang ini sudah mau menggagas seperti itu, tapi kemudian kok dicabut lagi dan mau dibuatkan satu perda begitu, diganti dengan perda yang lain. Karena kebetulan saya juga membantu membuatkan perda Kota Semarang yang berkaitan masalah itu. Gitu.
0: Oke. Pak Bambang, kita undang pendengar untuk bergabung, boleh ya Pak Bambang ya?
1: Ya, silakan.
0: Line telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda, pendengar di 0248316686 atau di 0816666886. Boleh yang mau memberikan kritik, saran ya kan, atau mungkin berkeluh kesah juga boleh nih pada kesempatan pagi hari ini mengenai menekan maraknya kejahatan jalanan bersama pakar hukum Untak Semarang ada Pak Bambang Jo Supono. Sudah bergabung Pak Suyarto, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Sylvia.
0: Silahkan.
4: Selamat pagi Pak Bambang.
1: Selamat pagi Bapak, salam sehat Bapak.
4: Amin, doa panjenengan. Begini Pak Bambang, memang kejahatan apapun namanya memang itu tidak bisa diberantas baik tangan. Itu kan sudah kodrat sejak zaman dulu Majojo gitu Pak ya. Namun paling tidak kita masyarakat harus waspada terhadap lingkungan kita maupun pada orang tua, pada umumnya pendidikan itu harus memberi pencerahan-pencerahan pada masyarakat yang tidak memberi katakanlah mereka diberjera untuk tidak melakukan hal-hal yang secara negatif. Kenapa? Tidak kejahatan malam ini kan aksi gangster. Ini paling tidak hamba-hamba hukum atau instansi Polri harus mengejarkan operasi skala besar. Katakanlah seperti itu. Sehingga para gangster maupun kreak-kreak itu supaya jera. Nah, pertanyaan saya begini Bapak. Bagaimana masyarakat, dunia pendidikan memberi nyaman pada masyarakat agar para pencoreng-pencoreng ini lebih jera kalau diberi pelajaran sampai di tempat-tempat yang titik rawan untuk keberadaan polisi itu sendiri. Okay. Mohon pencerahan. Matur nuwun.
0: Terima kasih Pak Suyarto di Semarang. Agar ada efek jeranya Pak Bambang, silakan.
1: Ya Bapak dan pemirsa, bahwa efek jera itu kita tidak cukup ya dengan satu sanksi. Sanksi pidana atau hukuman itu bahkan bisa menimbulkan kejahatan yang berulang kan begitu, sangat merugikan. Maka kan diperlukan yang namanya restorative justice ya, penyelesaian di luar pengadilannya. Di beberapa institusi, Porpol, gitu, ada peraturan jaksa agung, ada peraturan mahkamah agung, ada peraturan undang-undang 2012 tentang sistem peradilan pidana anak juga ada begitu. Ya, jadi kalau sanksi untuk mereka para pelaku-pelaku yang produktif terutama anak-anak itu tidak akan efektif. Nah, yang paling penting bagi kita dan masyarakat adalah pertama adalah bagaimana kita untuk mematuhi standar minimal pencegahan kejahatan.
0: Yeah.
1: Jangan kita menghapuskan standar minimal pencegahan kejahatan. Ya, misalnya adalah kalau kita mau naik motor, mau ke pasar, ya kita parkir di tempat parkir, kemudian kita kunci, kan begitu, kemudian kita lepas kuncinya, kan itu standarnya. Tapi kalau kita menghapuskan satu standar minimal saja, sudah terjadi satu kejahatan tuh. Kita sudah menghapus apa, menyebabkan terjadi satu kejahatan itu. Yang kedua adalah memang police headshot itu sangat penting. Jadi penempatan tiap-tiap keamanan polisian, termasuk ada Satpol PP di tempat-tempat yang rentan terjadinya satu kekerasan, apa tempat berkumpulnya orang-orang itu di satu tempat untuk kongko-kongko dan lain sebagainya. Karena Bapak-Ibu sekalian, ada satu teori differential association yang mengatakan bahwa kejahatan itu terjadi karena dari pembicaraan komunikasi dengan teman-teman di kelompoknya itu, gitu. Itu ada potensial itu. Ya, apalagi kalau kita bergerombol itu kekuatannya cukup besar. Kalau sendiri individual perorangan, ya kalau bergerombol itu pasti akan punya kekuatan. Itulah. Ini yang sangat kita harapkan. Dan yang kedua berikutnya adalah peran daripada orang tua keluarga itu ya. Jadi keluarga orang tua bagaimana menanamkan standar minimal pencegahan kejahatan.
0: Misalnya
1: untuk pulang dan larut malam pulang jam 9 kan gitu. Kegiatan itu kan sudah rawan begitu.
0: Demikian Mbak Silvi. Ada telepon masuk lagi dari Pak Irwan, kita angkat dulu. Selamat pagi Pak Irwan.
5: Selamat pagi Mbak Silvi.
0: Iya silakan.
5: Ya selamat pagi Pak Bambang.
1: Selamat pagi Pak Irwan, salam sehat.
5: Bandung Timur ya. Begini tentang semerak-meraknya kejahatan di Prabegal, terutama di Jakarta di sini. Jakarta, Medan, yang saya dengar lihat di berita itu kan. Nah, saya tidak habis pikir, Pak. Kan sekarang senjata api tidak diperbolehkannya. Tapi di sini kok begitu mudah mereka mendapatkan senjata api. Ini kan kebanyakan pada kejahatan. Tidak sedikit ya, Pak, yang sengaja yang... Tidak sedikit yang mencuri kendaraan bermotor semua. Itu si pemiliknya temakan tidak sering terjadi. Nah di sini, nah ini si pihak kira-kira secara operasi pihak keamanan seperti sejauh mana itu bisa mengoperasi masa begitu pembebasan menjual senjata api, contoh seperti penjual banyak kan di kalau di Lancer itu senapan angin itu intinya banyak yang pasal sekarang lebih lewat online kan Pak ya. Bisa internet bagaimana solusi semua Pak, ini begitu mudahnya mendapat senjata api hanya untuk kejahatan. Terima kasih tuh tanggapan dari Pak Bambang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bambang.
1: Ya, memang betul ya. Jadi sekali lagi pihak keamanan harus bisa melakukan satu pengamanan pencegahan terkait dengan penjualan senjata api atau senjata tajam gitu. Karena membawa senjata tajam kan bukan satu-satu pelanggaran dari undang-undang, kecuali kalau kerja parkir kita tidak akan gitu. Tapi kalau di suatu malam di motor ada senjata tajam dan sebagainya itu, ya itu bisa jadi dikenakan sebagai pelanggaran dan terhadap membawa senjata tajam, senjata api yang bisa digunakan untuk melakukan kejahatan gitu. Ya, memang kalau masalah senjata api itu sekalian ya, atau senjata tajam itu tidak bisa kita ingkari bahwa itu akan bisa dilakukan dalam marketplace, jadi e-commerce dan gitu. Tapi kadang-kadang kan bisa secara langsung ya, terpopular begitu ya. Dan sekarang ada kejahatan, sekarang bukan lagi apa seperti dulu. Kalau dulu kan bodoh apa nyawa kan begitu ya. Nah, sekarang sudah melakukan bodoh sama nyawa kan begitu, nyawa dan harta gitu.

0: Это не право, а то рассматривается.
1: Okay. Pak Bambang, karena waktu kita tidak banyak ya pada kesempatan pagi hari ini dan antusias masyarakat dan pendengar ini luar biasa, boleh untuk tutup jumpa kita pada kesempatan pagi hari ini, Pak Bambang. Apa yang perlu dilakukan masyarakat agar tidak hanya menjadi korban tetapi juga ikut berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mampu mencegah tumbuhnya kejahatan jalanan? Silakan.
0: Yang penting dan utama adalah jangan kita menghapuskan standar minimal pencegahan kejahatan. Jangan menghapuskan standar minimal pencegahan kejahatan pada pribadi kita dan pada anggota keluarga kita dan dipasangkan kepada masyarakat itu. Itu yang penting di situ. Yang kedua adalah mari kita lakukan satu kewaspadaan pada diri kita dan pada masyarakat, pada keluarga, bahwa setiap menit, setiap detik menit pasti akan ada kejahatan, baik ada di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat itu. Jadi sekali lagi digalakkan pencegahan penanggulangan kekerasan, baik itu dalam masyarakat maupun di dalam satu lembaga pendidikan itu. Semua akan dilakukan satu proses yang namanya pencegahan penanggulangan kekerasan di dalam lembaga pendidikan maupun dalam satu masyarakat. Seperti ada Permen Dikdasmen nomor 6 tahun 2026 itu ada tuh tentang budaya sekolah yang aman dan nyaman. Nah ini budaya sekolah aman dan nyaman yang harus kita tanamkan dalam lembaga pendidikan kita, termasuk juga budaya aman dan nyaman di masyarakat kita di situ.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang pada kesempatan pagi hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi di lain waktu ya Pak Bambang ya.
0: Insya Allah.
1: Sehat selalu Pak Bambang, selamat pagi.
0: Pagi, selamat siang semuanya.
1: Demikian tadi pendengar pengamat hukum ya dari Untak Semarang, Pak Bambang Joyo Supeno di sesi pertama. Nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Tahukah Anda, batuk ialah salah satu cara tubuh untuk membersihkan saluran nafas? Ya, batuk adalah respon alami tubuh ketika ada sesuatu yang mengganggu saluran nafas seperti debu, asap, atau bahkan infeksi. Ketika Anda batuk, tubuh sedang berusaha mengeluarkan benda asing atau lendir yang menyumbat saluran nafas. Ini adalah mekanisme pertahanan tubuh yang penting untuk menjaga kesehatan paru-paru dan saluran nafas. Namun, batuk juga bisa menjadi gejala dari kondisi kesehatan yang lebih serius. Jika mengalami batuk yang berkepanjangan atau disertai gejala lain seperti demam, kelelahan, atau kesulitan bernafas, sebaiknya konsultasikan ke dokter. Kami update dulu informasi dari reporter kami. Bangun budaya tertib lalu lintas, Polda Jateng siapkan operasi patuh candi 2026 dengan pendekatan humanis. Luki informasinya.
1: Baik, pendengar, Polda Jawa Tengah akan menggelar latihan operasi patuh candi 2026 di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah. Kegiatan dibuka Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman dan diikuti personil yang akan terlibat dalam operasi di seluruh jajaran Polda Jawa Tengah. Wakapolda Jawa Tengah menyebutkan Lat Pra Ops bertujuan menyamakan persepsi dan meningkatkan kesiapan personil agar pelaksanaan operasi berjalan profesional, terukur, dan tepat sasaran. Operasi Patuh Candi 2026 akan mengedepankan pendekatan preemptif, preventif, dan represif secara humanis guna membangun budaya tertib berlalu lintas serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Menambahkan di Lantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Pratama Adhya Sastra, Operasi Patuh Candi 2026 akan berlangsung selama 14 hari secara serentak di seluruh wilayah di Jawa Tengah. Operasi bertujuan menekan angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban sekaligus mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Menurutnya, operasi akan mengedepankan kegiatan preemptif 20%, preventif 30%, dan penegakan hukum 60%. Penindakan dilakukan melalui etles besar 60%, tilang manual 30%, serta teguran simpatik 10%. Selain pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, operasi juga menyasar kendaraan yang menggunakan penutup, pelipatan, dan atau modifikasi plat nomor untuk menghindari tangkapan kamera etle. Operasi ini menurutnya bukan semata-mata penindakan tetapi membangun kesadaran masyarakat agar semakin disiplin dan patuh terhadap aturan lalu lintas. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk mendukung operasi patuh candi 2026 dengan mematuhi aturan lalu lintas dan menjadi pelopor keselamatan di jalan raya. Selain operasi patuh candi, menurut Kombes Pol Pratama, Polda Jawa Tengah juga tengah menyiapkan operasi pekat candi 2026 guna menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif menjelang Hari Bayangkara ke-80. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Luki informasinya, tetap berhati-hati selama bertugas, nanti kami update informasi lainnya kembali.

0: Kita lanjutkan dialog Semarang Menyapa pagi hari ini di sesi kedua ya, bersama Kapolres Semarang AKBP Ratna Kuratul Aini. Selamat pagi, Bu Ratna.
1: Selamat pagi, Mbak Siti.
0: Kabar baik, sehat ya, Bu Ratna ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Bu Ratna, belakangan ini kasus kejahatan jalanan menjadi perhatian masyarakat di berbagai daerah. Bagaimana sebetulnya kalau bisa digambarkan ya, keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Semarang saat ini? Apakah ada tren tertentu yang perlu diwaspadai masyarakat atau gimana, Bu Ratna?
1: Iya, Mbak. Kalau kita lihat dari kejadian-kejadian yang sebulan lalu ya, kita bisa melihat ada beberapa sekelompok anak muda yang terlihat menggunakan tajam gitu ya. Kemudian saat ini juga sedang ada beberapa kejadian terkait dengan pencurian. Namun demikian sudah kita lakukan penanganan. Dan alhamdulillah sudah kita berhasil mengungkap juga. Dan ini juga berkat kerjasama dengan masyarakat. Dan tentunya kami dari Polres juga melibatkan beberapa stakeholder untuk bersama-sama menggiatkan dan juga mengedukasi masyarakat terkait dengan keamanan, gitu ya, dan juga memberikan edukasi kepada anak-anak, baik itu di sekolah dan juga termasuk ke orang tua. Jadi untuk memberikan pengawasan dan juga untuk mengawasi putra-putrinya serta memastikan bahwa putra-putrinya ketika di malam hari ada di rumah, gitu. Dan kami juga mengharap kepada masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mudah menjadi korban. Dan apabila melihat segala sesuatu yang membutuhkan kehadiran Polri, kami meminta untuk masyarakat jangan ragu-ragu menelpon kami di 110 untuk penanganan yang responsif. Itu, Mbak.
0: Tapi kalau jenis kejahatan nih, Bu Ratna, yang paling sering ditangani Polres Semarang, kejahatan jalanan dalam beberapa waktu terakhir ini, apa saja mungkin, baik pencurian, kendaraan bermotor, lalu ada kekerasan, maupun aksi kelompok remaja yang meresahkan?
1: Ya, memang itu terjadi, Mbak. Ya, baik itu kenakalan remaja yang menggunakan tajam, kemudian beberapa kasus pencurian juga terjadi, gitu ya. Namun demikian kita lebih mengutamakan upaya pencegahan, Mbak. Dan kami juga untuk melibatkan masyarakat untuk berperan aktif gitu ya. Untuk turut serta dan ikut serta kami juga mengaktivasi kembali Siskamling. Dan juga meminta kepada masyarakat terutama yang berada di titik-titik rawan untuk segera menginformasikan apabila ada kegiatan-kegiatan yang kira-kira bisa mengganggu Kamtibmas.
0: Baik, tapi ketika ada pendalaman kejadian, Bu Ratna, apa yang melatar belakangi terjadinya kejahatan jalanan ini dari hasil penangkapan kasus?
1: Kalau terkait dengan kegiatan anak-anak yang terkait dengan tajam gitu ya, Mbak. Ini lebih pada mereka mencari eksistensi gitu ya. Karena biasanya mereka menggunakan media sosial untuk saling menantang gitu ya. Kemudian ketika itu ditanggapi oleh salah satu kelompok, maka mereka kemudian melakukan kegiatan itu. Dan kemarin kita sudah berhasil juga mengamankan, menggagalkan ya, anak-anak yang memesan tajam gitu. Dan rencananya akan mereka gunakan untuk tawuran. Dan kemudian kami dalami dari media sosial dan juga dari handphone masing-masing anak gitu ya. Mereka tergabung dalam satu kelompok, ya sejenis kreyak gitu ya. Yang kemudian mereka ini masing-masing menunjukkan eksistensinya mereka gitu. Dan ini juga ada keterlibatan dari alumni-alumni sekolah itu yang memprovokasi mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu Kamtibmas. Dan ini kami sudah dalami. Dan untuk anak-anak yang tergabung di dalam grup tersebut, ini juga sudah kami lakukan pembinaan. Dan untuk yang kedapatan pembawa sajam, kita sudah lakukan penegakan hukum sesuai dengan prosedur penanganan anak tentunya. Dan untuk anak-anak yang ada di grup ini, kami berikan edukasi. Dan juga kami panggil orang tuanya, kemudian dari sekolah, dan termasuk perangkat desa. Okay. Kami sampaikan bahwa pengawasan terhadap anak-anak ini tidak bisa dilakukan secara parsial, gitu, tapi butuh kerjasama, baik dari lingkungan rumah, sekolah, lingkungan masyarakat, dan juga dari kepolisian.
0: Usianya beragam, Bu Ratna?
1: Gimana, Mbak?
0: Usianya beragam?
1: Usianya berkisar antara 14 sampai dengan 18 tahun. Gitu.
0: Berarti SMP, SMA begitu ya, Bu Ratna?
1: Iya, SMP. Iya, sekarang sepertinya lebih marak ke anak-anak SMP ya, Mbak. Karena setahun kemarin kita fokus ke anak-anak SMA, kita edukasi dengan baik, kami juga sering ke sekolah gitu. Setiap awal bulan kami melakukan police go to school, bahkan Forkopimda kami ajak juga. Dan alhamdulillah anak-anak SMA ini sudah mulai berkurang aktivitas-aktivitas di malam harinya. Dan sekarang mulai beralih ke anak-anak SMP.
0: Baik.
1: Gitu ya. Tapi juga diprovokasi oleh alumni-alumni sebelumnya. Jadi ini seperti apa ya?
0: Jadi lingkaran setan ya?
1: Seperti tidak ada habisnya gitu ya. Tapi sekarang kita sudah mulai menyentuh anak-anak SMP ini. Harapannya supaya nanti pada saat mereka duduk di SMA, kan sekarang kemarin baru mereka lulusan ya Mbak ya?
0: Iya betul.
1: Lulusan SMP, dan kami juga aktif koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan himbauan ke sekolah-sekolah supaya mereka merayakan kelulusannya di rumah saja, tidak melakukan konvoi-konvoi gitu. Dan kebetulan kemarin juga pada saat pengambilan berkas-berkas di sekolah itu juga hadir orang tuanya, jadi kami berikan edukasi sekaligus anak dan juga orang tuanya.
0: Baik, ada telepon masuk, kita angkat dulu boleh ya Bu Ratna ya, dari Pak Mardiono. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Silvi.
0: Oke, silahkan.
2: Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Pak.
2: Terkait dengan apa yang barusan Ibu paparkan, itu saya beberapa waktu yang lalu itu membaca terkait dengan berita-berita seperti itu. Memang benar apa yang dikatakan Ibu. Hanya di sini yang perlu kami tanyakan, artinya begini Bu, pelaku-pelaku mereka, pelaku-pelaku bisa dikatakan kejahatan lah itu. Itu kalau tadi Ibu sampaikan memang benar banyak yang usia di bawah umur, artinya untuk dijerat hukum memang susah Ibu. Tetapi ternyata di balik itu mereka ada yang istilahnya memprovokatori atau yang membackingi, mereka lebih ini penangannya bukan hanya ke anak itu tetapi juga di balik layar itu yang harus ditekankan Ibu, ini yang sangat kami prihatinkan. Kemudian yang hal yang kedua ini terlihat terutama di daerah-daerah rawan ataupun apa itu, kalau kita lihat, kita berdasarkan pengamatan dan berita itu, ternyata patroli dari aparat itu sendiri yang jarang sekali, Ibu. Ini sangat-sangat memprihatinkan kami sebagai warga masyarakat.
0: Baik.
2: Dan kami mengusulkan juga, biasanya di daerah-daerah, di kelurahan-kelurahan itu kan ada Babinsa, Babin Kaptipmas, kenapa tidak diaktifkan juga pada saat waktu-waktu yang rawan. Terima kasih, mohon pencerahannya itu.
0: Baik, terima kasih Pak Mardiono ya, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Semarang. Silakan Bu Ratna.
1: Iya, untuk penanganan anak, penegakan hukum anak tentunya ada undang-undangnya tersendiri gitu ya. Dan kami memperdomani itu, dan bukan berarti anak-anak ini kemudian bebas tidak dilakukan penegakan hukum. Tapi tetap dilakukan penegakan hukum, tapi sesuai dengan keadilan anak. Dan beberapa waktu lalu juga ada anak umur 14 gitu ya, yang membawa sajam juga, dan juga sudah mendapatkan putusan dari pengadilan gitu ya. Dan ada beberapa sanksi sosial yang yang harus dijalankan oleh anak tersebut. Dan ini mudah-mudahan menjadi salah satu pelajaran gitu ya untuk yang lain supaya tidak meremehkan karena mereka merasa anak-anak kemudian bebas dari jeratan hukum gitu, tidak. Mereka tentu bisa diproses seperti sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Gitu. Dan kemudian terkait dengan di belakang layar gitu ya, utamanya anak-anak yang udah usia 18 tahun ke atas, selama terdapat korelasi dan juga dikuatkan dengan barang bukti, tentunya kami juga lakukan penegakan hukum. Dan harapannya ini bisa menjadi pelajaran bagi para pelajar maupun mereka ya, karena cenderung yang memprovokasi itu adalah orang-orang yang tidak, mungkin sudah tidak sekolah dan juga tidak bekerja gitu. Dan harapannya anak-anak ini bisa belajar dari peristiwa tersebut sehingga tidak mengikuti hal-hal yang tidak baik. Dan kemudian terkait dengan patroli, perlu diketahui bahwa di Polres Semarang kami sudah membagi rute patroli baik yang dilaksanakan oleh Polsek maupun Polres, terutama di hari-hari libur gitu ya, malam libur, baik itu malam Sabtu, malam Minggu maupun malam Senin ya, kami sudah membagi anggota dan di titik-titik rawan. Tentunya kami senang kalau ada masyarakat yang ingin bergabung dengan kami gitu ya. Mm-hmm. Dan di beberapa kali kesempatan juga kami bertemu dengan masyarakat dan masyarakat juga turut serta gitu ya. Kami dengan senang hati dan tentunya patroli di wilayah-wilayah rawan ini butuh kolaborasi. Oleh karena itu kami Babin saat ini sedang mengaktivasi kembali siskamling gitu ya, karena kalau hanya dengan jumlah kami yang sangat terbatas tentunya tidak bisa mengcover seluruh wilayah ya. Mungkin ini di Kabupaten Semarang ya, karena luas wilayah yang cukup luas dan juga jumlah personil yang terbatas tentunya menjadi salah satu faktor yang menjadikan patroli kurang maksimal. Ya. Namun demikian kami menggandeng kepada seluruh stakeholder, baik itu dengan Linmas dan terutama di malam-malam minggu kami juga patroli gabungan, baik itu dengan TNI, dengan Satpol PP. Dan tentunya kami sangat mengharap kerjasama dari masyarakat ya, apabila melihat sesuatu yang mungkin menimbulkan gangguan kamtipmas, silahkan hubungi 110.
0: Yeah.
1: Karena pengalaman saya ya Mbak ya, saya kadang memimpin patroli sendiri di malam minggu maupun malam Sabtu, itu seperti kucing-kucingan Mbak. Gitu ya, ketika seperti malam minggu kemarin. Malam minggu kemarin itu kami patroli di sepanjang di depan Undaris itu ya, pukul sekitar pukul 12 sampai dengan pukul 1. Kemudian saya baru sampai di batas kota Mbak, di Taman Unyil itu. Itu sudah ada telepon 110 kalau di depan Undaris ada rekrekan. Nah itu kan sepertinya mereka, oh patroli sudah lewat nih, kita bisa beraksi gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Akhirnya ya kami kembali lagi ke sana dan ada 14 kendaraan yang bisa kami amankan. Tentunya partisipasi masyarakat sangat kami harapkan. Artinya bukan soal keterbatasan, tetapi ketika masyarakat turut aktif juga menjaga Kamtipmas, memberikan informasi sekecil apapun yang diketahui, ini sangat memudahkan kami untuk melakukan upaya penindakan maupun upaya pencegahan.
0: Oke.
1: Okay. Demikian, Pak.
0: Kalau tadi dari cerita Bu Ratna ya, ada yang kucing-kucingan begitu ya. Tapi kan ini bukan kali pertama yang dilakukan pihak kepolisian merazia, mendapati masyarakat yang akan melakukan trek-trekan atau mungkin sedang melakukan trek-trekan. Ada unsur efek jeranya yang mungkin kurang bisa didapatkan? Tidak, Bu Ratna. Atas hukuman itu.
1: Kami ini sekarang sudah menerapkan denda maksimal ya pada anak-anak yang kedapatan melakukan trek-trekan ini. Dan juga untuk sidang itu juga kami berikan jeda waktu yang cukup lama, supaya mereka juga tidak punya alat untuk melakukan trek-trekan kembali gitu ya. Jadi ketika mereka mengambil kendaraannya pun harus dikembalikan ke spek awal. Dan tentunya ini kami sangat mengharap pada orang tua ya, untuk tidak memfasilitasi anak-anaknya ketika mereka mulai memodifikasi kendaraan motornya gitu ya, dengan spesifikasi yang tidak sesuai standar. Ini menjadi penting gitu, karena ketika orang tua memfasilitasi, tentunya ini sangat membahayakan putra-putrinya sendiri.
0: Betul. Oke, Bu Ratna, ada WhatsApp masuk ini ya dari Pak Abdul Ghafur di Semarang. Kalau dulu mengatasi seperti ini ada Petrus, apakah bisa seperti ini kembali menjadi zaman dulu agar semua orang jera nih? Dari Pak Abdul Ghafur, silakan.
1: Tentunya kami ada SOP-nya ya, Pak ya. Prosedur inilah yang kami pegang teguh gitu ya, supaya tidak keluar dari prosedur, karena jangan sampai kita melakukan hal-hal di luar prosedur yang justru itu menjadi sesuatu yang kami langgar gitu. Punya ada SOP-SOP yang bisa kita pedomani, Mbak.
0: Oke, Bu Ratna, karena memang waktu kita terbatas begitu ya pada kesempatan pagi hari ini, untuk tutup jumpa kita, Bu Ratna, mungkin ajakan, edukasi sebagai pengingat kembali kepada kita semua untuk sama-sama bisa menekan maraknya kejahatan jalanan, silakan.
1: Ya, tentunya kejahatan jalanan ini menjadi PR kita semua. Ya, kami dari kepolisian tentunya berusaha semaksimal mungkin untuk menggelar baik itu personil, patroli di titik-titik rawan. Namun yang paling penting adalah bagaimana seluruh lapisan masyarakat bisa berkolaborasi, ya, baik itu upaya preemptif maupun preventif gitu. Dan memberikan informasi sekecil apapun kepada kami sehingga dari laporan itu bisa kami respon dengan baik. Dan saya menghimbau kepada seluruh orang tua untuk bersama-sama memberikan pengawasan kepada putra-putrinya. Dan baik itu dari segi kegiatan, pertemanan maupun penggunaan media sosial dan juga handphone. Supaya mencegah putra-putrinya ini melakukan hal-hal yang bisa mengganggu kamtibmas dan pada nantinya berujung pada perbuatan yang melanggar hukum dan pada akhirnya nanti anak-anak kita yang rugi sendiri. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, mari bersama-sama menjaga situasi kamtibmas di lingkungannya dengan baik dan memberikan kontribusi melalui pemberian informasi sekecil apapun kepada kami melalui telepon 110.
0: Baik.
1: Demikian, Mbak.
0: Terima kasih perbincangannya pagi hari ini, Bu Ratna. Kapan-kapan kita ngobrol lagi di lain waktu ya, Bu Ratna ya.
1: Iya.
0: Sehat
1: iya,
0: selalu, Bu Ratna. Selamat pagi, salam presisi. Ya,
1: selamat pagi, salam presisi.
0: Demikian tadi Kapolres Semarang AKBP Ratna Quratul Aidi ya, pendengar ya, bukan hanya kita sebagai orang tua, tapi kita sebagai masyarakat pun itu bisa mengantisipasi, bisa menekan maraknya kejahatan jalanan dengan cara melapor dengan cepat ketika melihat sebuah hal, sebuah kejadian yang dirasa janggal ya. Jadi bisa melapor ke pihak-pihak terkait, ada 110 begitu yang bisa dilaporkan dimanapun dan kapan pun.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Warga kejar pocong begal di Kabupaten Jombang. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook ya, sebuah foto yang diklaim memperlihatkan warga di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur yang mengejar pocong di tengah sawah. Narasi yang menyertai unggahan menyebut sosok pocong tersebut sering mengetuk pintu rumah warga pada malam hari. Faktanya, klaim tersebut ialah tidak benar. Ada satu lagi mendengar cek fakta pada kesempatan pagi hari ini ya. Purbaya sebut program MBG membebani APBN. Penjelasannya seperti beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang bernarasikan ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program MBG penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya klaim tersebut ialah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antara news.com berjudul Menteri Keuangan Anggaran Alutsista hingga MBG tidak ganggu struktur APBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan secara agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Welcome to Gainers. Pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo.
4: Kok suaramu jadi menggema gitu sih?
5: Halo.
4: Coba lagi.
5: Halo.
4: Kok jadi test mic. Nah, mendengar hari Rabu ini saatnya saya dan Galih akan mendengarkan curhatan Anda.
5: Betul.
4: Ya kan? Berkeluh kesah.
5: Nah, kira-kira bagaimana pendengar untuk seminggu terakhir? Apakah Anda menemukan beberapa hal yang perlu segera diperbaiki terkait dengan pelayanan publik atau juga fasilitas umum? Coba deh untuk berikan buktinya juga ya. Siapa tahu Anda merekam melalui video dan juga memotret di foto begitu.
4: Boleh ya, sampaikan di 024-8316686.
5: Dan juga di WhatsApp kami, pendengar, silahkan ya. Barangkali ada yang langsung ditemukan video call di Pro 1 kan?
4: Wow.
5: 081 video call. 081-66-66-886.
4: Atau yang mungkin gak punya pulsa gitu ya, tapi cuma punya RRI digital, boleh nanti di kolom live chat sampaikan nomor handphonenya. Nanti pengarah acara saya pagi hari ini, Marnisa, yang akan menghubungi Anda. Barangkali ini ya, ada pelayanan publik yang kurang baik, telepon Halo RRI, kita tindak lanjuti bersama pihak-pihak dan dinas-dinas terkait. Besoknya sudah lancar lagi.
5: Atau
4: ya
5: mungkin
4: kan?
5: Fasilitas umum yang dirasa harus diperbaiki, langsung ada upgrade tingkat 3 gitu.
4: Tingkat 3. Jadi kantornya jadi tingkat 3?
5: Iya.
4: Oke. Ya boleh deh, pokoknya apapun lah ya. Jalan berlubang, lalu ada penerangan jalan kurang.
5: Betul.
4: Kreak, begal, trek-trekan.
5: Silakan pendengar.
4: Boleh semuanya, saya tunggu ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di program
5: Halo RRI.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Oke, ini ada reporter kami yang jemput bola, pendengar, kepada Agus Seryanto yang sudah menghimpun ya komentar-komentar dari masyarakat mengenai apresiasi penanganan jalan berlubang di perempatan Ahmad Yani, Kimangun Sarkoro, Semarang. Heri informasinya.
5: Ya, terima kasih rekan Sylvia Ansori, pendengar, telah menerima dari aduan masyarakat di Halo RRI. Tim peliput melaporkan bahwa Dinas Bina Marga maupun Dinas Perhubungan setempat telah melakukan tindakan perbaikan pada titik lubang yang ada di traffic light di Jalan Kimangun Sarkor, Semarang. Pada sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan dan berlubang di wilayah tersebut. Kegiatan ini dilakukan sebagai respon atas keluhan masyarakat dan pemantauan rutin kondisi infrastruktur jalan yang dinilai membahayakan selama pengguna jalan. Berdasarkan pengamatan di lokasi, terlihat sejumlah para tukang maupun pekerja telah melakukan pekerjaan dan penambalan yang ada di titik lubang di jalan tersebut. Proses perbaikan meliputi penggalian bagian yang lubang dan dilakukan pemadatan tanah dan

0: akan dilakukan pengecoran. Beberapa titik yang sebelumnya memiliki lubang cukup dalam dan sering menjadi penyebab kecelakaan ringan maupun kerusakan kendaraan kini mulai diperbaiki secara bertahap. Salah satu perwakilan dari dinas terkait menyampaikan bahwa perbaikan ini merupakan bagian dari program pemeliharaan rutin infrastruktur jalan tahun 2026. Selama proses perbaikan, petugas juga telah memasang rambu-rambu lalu lintas seperti pengamanan tanda jalan dan pita maupun tali di sepanjang jalan berlubang tersebut. Dan masyarakat yang melintas diimbau untuk tetap berhati-hati, mematuhi rambu yang terpasang dan mengurangi kecepatan saat melewati area yang sedang dikerjakan. Sedangkan salah satu warga Putri menyambut baik langkah cepat yang diambil oleh pemerintah daerah. Salah satu warga mengaku senang karena selama ini lubang-lubang tersebut sering membuat khawatir, terutama saat mengantar anak sekolah atau pengendara di malam hari. Selamat siang, Ibu Putri.
1: Selamat siang.
0: Ibu, terkait penambalan yang dilakukan dinas terkait di lubang Kimangun Sarkono, sebagai masyarakat, respon tanggap dan cepat oleh dinas terkait, menurut Ibu bagaimana, Ibu?
1: Ya, alhamdulillah senang banget ini udah diperbaiki tempatnya yang berlubang-lubang. Jadi saya nggak terlalu repot juga, khawatir kalau pas lewat itu. Kadang takut jatuh, Pak. Kita mengejar waktu, terus jalannya juga kayak gini. Bawa anak juga sekarang udah diperbaikin, alhamdulillah banget.
0: Dan dinas terkait juga menambahkan bahwa pemantauan kondisi jalan akan terus dilakukan secara berkala. Masyarakat diharapkan turut berperan serta melaporkan kerusakan jalan yang ditemukan agar dapat segera ditangani oleh pihak berwenang. Perbaikan di titik-titik tersebut diperkirakan akan selesai sepenuhnya dalam beberapa hari ke depan, tergantung pada kondisi cuaca dan tingkat kerusakan di setiap lokasi. Demikian laporan Agus Heronto terkait Halo RRI, penambalan atau perbaikan lubang yang ada di jalan di Mangun Sarkoro. Kembali ke rekan Sylvia Ansori.
2: Baik, terima kasih Agus Heronto. Tugalih, berarti kan ada apresiasi ya dari penanganan jalan berlubang yang kemarin sempat dikeluhkan oleh masyarakat.
3: Betul, dan diharapkan ini bisa segera diperbaiki supaya masyarakat yang beraktivitas ini tidak terkendala.
2: Iya.
3: Karena kan cukup sering banyak informasi.
2: Maksudnya di tempat lain kan, penanganan jalan berlubang tempat lain ya. Kalau yang di Ahmad Yani kan sudah diapresiasi oleh masyarakat.
3: Jadi ini bukti nyata bahwa eksekusi perbaikan ini akan hadir segera mungkin.
2: Baik, kita masih menantikan kebersamaan dalam Halo RRI. Mendengar boleh ya, kami tunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

saya Siti Farida, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: Saatnya kita update juga informasi cuaca kemaritiman ya. Di si pagi hari ini bersama Prakirawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang ada Sedianto. Selamat pagi Mas Sedianto.
1: Selamat pagi Mbak Silvi.
0: Kabar baik sehat Mas Sedianto?
1: Alhamdulillah baik sehat. Semangat
0: Alhamdulillah. Mas Sedianto, informasi hari ini ada peringatan dini gelombang tinggi kah atau seperti apa Mas Sedianto? Silakan.
1: Oke, matur nuwun Mbak. Selamat pagi pendengar Radio Universitas Semarang dimanapun Anda berada. Saya Sedianto, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Semarang, akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada dua perakiran cuaca yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yang kedua adalah perakiran cuaca wilayah pelayaran untuk pelayaran. Baik, selengkapnya pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Rabu 3 Juni 2026. Di mana kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 9 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang itu antara 0,1 sampai 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 25 derajat Celcius sampai dengan 31 derajat Celcius. Kelembaban udara antara 66% sampai dengan 86%. Arus arahnya ke arah barat dengan kecepatan maksimum 42 cm per sekon. Sedangkan pasang surut air laut di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pasang maksimum akan terjadi pada hari ini Rabu 3 Juni 2026, akan terjadi pada pukul 7 WIB dengan ketinggian muka air laut sekitar 0,7 meter. Untuk perakiran cuaca selanjutnya adalah perakiran cuaca wilayah pelayaran atau pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, di mana kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari timur, dengan kecepatan maksimum 15 knot, dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang, yaitu antara 1,25 sampai 2,5 meter. Wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, di mana kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang yaitu antara 1,25 sampai 2,5 meter. Sedangkan di wilayah mulai perairan Pekalongan Kendal, perairan Separa Demak, perairan Separa sampai dengan di wilayah perairan Pati Rembang, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 10 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah itu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi cuaca yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ikut terus informasi cuaca di RS Semarang. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Mas Sedianto informasinya. Informasi tadi juga mengakhiri Semarang pagi ini. Pendengar, saya Silvi Ansori bersama pengarah acara Marnisa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selain ini aktivitas siang hari Anda akan ditemani oleh Galih ya dalam Semarang siang ini. Kita ketemu besok lagi pendengar dengan hari yang lebih baik, hari yang lebih bahagia. Ya, tentunya ya. Sampai jumpa besok hari. Semoga kita selalu dinaungi dengan kebahagiaan. Bye-bye.

0: dampak langsung yang timbul jika ekosistem tepi laut terganggu? Simak penjelasan Yasmin Mai Salsabila dari Sea Angle Semarang.
1: Untuk kehidupan masyarakat pesisir, ketika ekosistem tepi lautnya itu terganggu, mungkin dampak langsung yang dirasakan tuh penurunan pendapatan rumah tangga. Benernya, beberapa masyarakat di pesisir itu, mata pencahariannya juga bergantung sama laut. Kayak misalnya, cari ikan di laut sebagai nelayan, atau cari kepiting-kepiting di sekitar hutan mangrove, atau mungkin sekedar nyewain jasa perahu buat nelayan mancing maupun wisatawan. Nah, kalau nanti ekosistem tepi lautnya ini terganggu, otomatis hasil laut dari nelayan itu juga bakal menurun. Tapi juga gak hanya itu, masyarakat tuh juga bakal kehilangan perlindungan alami nih dari bahaya badai tropis dan gelombang laut yang biasanya terjadi di pesisir karena rusaknya habitat mangrove sendiri. Nah, kalau untuk laut, mungkin laut itu bakal ngalamin ketidakseimbangan di rantai makanan yang akhirnya ini nyebabin produktivitas ekosistem secara keseluruhan di laut itu juga terganggu.

Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan, menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau, digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya, yakni Suwiono, digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotik, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar, saya Galih Aji siap hadir menemani segala aktivitas Anda pada hari Rabu 3 Juni 2026. Pendengar, sampai nanti di jam 3 sore, ragam informasi dan juga musik terbaik akan kami hadirkan. Dan ini masih dalam rangka awal bulan Juni. Pendengar, semoga semuanya masih bahagia, sehat selalu, dan mengingat dompet kita pun juga masih full ya. Dan kita akan hadirkan berbagai program menarik lainnya ya, seperti yang akan kami hadirkan juga untuk memulai jumpa kita pada Semarang siang ini. Dialog Jaksa Menyapa ya, akan kami hadirkan untuk membahas mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada siang hari ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga memberikan luka psikologis yang mendalam bagi korbannya. Nah, kira-kira seperti apa untuk penanganan tindak pidana kekerasan seksual dari perspektif hukum, serta apa yang perlu diketahui oleh masyarakat terkait dengan hak-hak korban dan juga proses penanganan hukumnya. Untuk membahasnya telah kami hadirkan bersama dengan narasumber dari perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan. Di depan saya ada Pak Bayu Murti, SH/MH selaku Jaksa Fungsional Kejari Kota Pekalongan. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Bayu.
1: Selamat siang Mas. Selamat siang buat pendengar sahabat RRI di Kota Semarang.
0: Baik, kabar baik sehat Pak Bayu ya.
1: Baik, sehat.
0: Baik, dan tidak sendirian pendengar, juga bersama dengan Ibu Maziah SH selaku Jaksa Fungsional Kejari Kota Pekalongan juga di sebelah kanan saya. Selamat siang Ibu.
2: Ya, selamat siang Mas Gali. Kami dari Pekalongan siap untuk mengisi RRI Semarang.
0: Baik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak Bayu dan juga Ibu Maziah untuk kesempatannya pada siang hari ini berbagi informasi seputar hukum khususnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual ya. Baik, sekaligus kami juga akan ajak Anda pendengar yang mau bergabung pada perbincangan siang hari ini, silakan line telepon kami buka di 0248316686 atau juga di WhatsApp kami pendengar 0816666886, dan silakan yang sedang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kami nantikan di kolom live chat hingga nanti jelang pukul 11 siang. Baik, sebelumnya kita coba bahas terlebih dahulu ya terkait dengan gambaran tindak pidana kekerasan seksual yang saat ini sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Seperti apa? Mungkin di Ibu Maziah terlebih dahulu.
2: Iya. Terima kasih Mas Galih. Kami ya dari Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan ini wilayahnya meliputi hanya 4 kecamatan ya. Jadi tidak banyak, apa artinya kota itu sedikit ya, 4 kecamatan. Ini ada beberapa perkara yang akhir-akhir ini cukup tinggi ya di Kota Pekalongan, terutama yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota. Jadi Pekalongan itu ada kota dan kabupaten. Kalau kabupaten wilayahnya cukup banyak ya, ada 23 kecamatan kalau tidak salah, kalau kota hanya 4. Nah, ini kita memang akhir-akhir ini banyak perkara tindak pidana kekerasan seksual yang sampai ke ranah hukum, artinya ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian untuk perkara tindak pidana kekerasan seksual sendiri, karena ini undang-undang termasuk baru ya, Undang-undang nomor 12 tahun 2022 ini, artinya sebelumnya kan kita ada undang-undang tentang perlindungan anak, itu khusus untuk anak ya. Nah, kalau ini dia cakupannya lebih luas. Tapi namun demikian sampai saat ini sepertinya kita belum ada ya Mas Bayu, di Kota Pekalongan. Betul. Ini belum menggunakan undang-undang nomor 12 tahun 2022, karena di samping ancamannya juga apa ya,
1: cukup tinggi
2: dan apa ya, kita masih menggunakan undang-undang perlindungan anak, dan yang baru adalah diadopsi di kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Seperti itu Mas Gali.
0: Okay. Sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan penentuan mekanisme hukum apa yang digunakan begitu ya, mungkin sebagai referensi juga kepada masyarakat begitu untuk bentuk-bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui oleh masyarakat, mungkin dari Pak Bayu.
1: Okay. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diatur sendiri di mana, di Undang-Undang TPKS itu sekitar ada 9 kurang lebihnya ya. Kurang lebih ada 9, tetapi sekitar ada 4 apa kategori sudah diadopsi ke KUHP yang baru. Seperti itu. Jadi di sini yang apa? Yang di KUHP apa? Yang di sudah digantikan di KUHP baru itu ada 4, yaitu tadi ada pencabulan, ada perkosaan ya Bu Yadi ya, ada apa, persetubuhan atau perbuatan cabul pada anak, atau perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak, seperti itu Mas.
0: Dengan 4 kategori tadi yang dijelaskan ya, tapi kalau dari pantauan Pak Bayu dan juga Ibu Maziah ya, yang paling cukup sering ditemukan sebagai tindak pidana hukum ini kategori mana saja?
2: Mungkin bisa saya jawab ya, dari 9 tadi kategori yang disampaikan apa Pak Bayu itu memang untuk pelecehan kan ada seksual non fisik dan fisik ya, yang diatur di TPKS itu ada non fisik dan fisik ya. Jadi tentu yang paling banyak ditangani adalah yang fisik ya. Yang non fisik ini kayaknya masih belum berani atau apa ya, orang ini untuk melapor ini belum ini ya, belum dilaporkan. Tapi ada non fisik dan fisik di yang diatur di TPKS ini apa? Menurut saya ini baru ya, hal baru ya ada. Jadi orang misal apa non fisik itu ternyata bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual gitu ya, kekerasan seksual itu.
0: Baik, kalau untuk fisik seperti yang kita tahu seperti melalui sentuhan kurang lebih seperti itu Ibu Masih ya. Tapi kalau untuk non fisik bagaimana? Apakah juga dari verbal, catcalling atau bagaimana?
2: Iya, jadi non fisik itu juga meliputi selain tadi yang verbal ada juga melalui ITE gitu ya. Itu kan non fisik juga ya. Jadi itu walaupun sudah diatur di undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, tapi ternyata di undang TPKS ini lebih spesifik lagi gitu. Jadi itu dua hal yang mungkin apa yang non fisik itu seperti itu.
0: Baik, kalau masyarakat yang mungkin terkena pelecehan seksual secara fisik bisa langsung melaporkan karena ada bukti langsung ya begitu. Nah, kalau untuk verbal kan biasanya masyarakat juga sedikit maju mundur begitu. Kalau untuk pelecehan mengenai catcalling biasanya kan itu cuma selintas saja. Kalau untuk ITE kan sudah ada buktinya. Nah ini bagaimana kalau untuk masyarakat yang ingin mengajukan tindak pidana hukum?
2: Jadi untuk yang verbal ini tentunya ada dampak ya. Jadi ada dampak yang timbul dari korban tadi. Nah ini nanti bentuknya bisa observasi bentuk apa ya. Kalau biasanya visum repertum itu dari dokter kalau ini bisa psikolog. Ini mengalami depresi berat, ringan atau sedang, mungkin itu menjadi salah satu alat bukti suratnya itu.
0: Baik, sudah ada surat
2: verbal
0: buktinya.
2: Ya gitu, seperti itu. Jadi nanti dia ke psikiater atau psikolog mengalami depresinya ini ringan, sedang atau berat, itu akan menjadi apa alat bukti
1: surat
2: ya. Kalau yang tadi fisik yang sudah jelas ya ada visum gitu ya, kalau ini bentuknya seperti itu.
0: Baik, dengan tadi level yang dijelaskan dari ringan, sedang dan juga berat, berarti untuk bentuk penanganan kepada korban pun juga berbeda atau bagaimana?
2: Iya, jadi tentu ini butuh ketika itu ringan mungkin tidak butuh pendampingan psikologi. Jadi ketika korban ini menjadi korban pelecehan seksual, baik yang tadi artinya kan verbal ya, verbal mengalami depresi, ini perlu ada pendampingan psikologis. Nanti sekiranya dia akan apa perkara itu dilanjutkan sampai persidangan, ini tentunya perlu ada pendampingan. Tidak dia mungkin apa mengalami trauma dengan si pelaku. Nah ini tentu penanganannya berbeda ya. Jadi harus ada pendampingan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai proses persidangan seperti itu.
0: Tapi sebelum kita bahas untuk berbagai rincian tadi yang sudah dijelaskan, saya penasaran juga kalau melihat di era sekarang tampaknya siapa saja ini bisa terkena kekerasan seksual ya. Nah, ini bagaimana dari Pak Bayu bisa menjelaskan?
1: Jadi kalau dilihat dari sisi korban tadi kan sisi korban bisa dewasa, juga bisa anak, ya kan. Jadi kalau dari non fisik itu jadi kalau anak itu dalam arti kalau dia mau mengadukan itu harus didampingi oleh wali atau yang dianggap apa cakap lah ya, dianggap dewasa yang bisa seperti itu. Dari kalau umur korban masih di bawah 16 tahun itu mengadunya itu dari orang tuanya yang bisa mengadukan. Kalau tidak wali, kalau nggak ada hubungan sedarah garis lurus, yaitu menyamping sampai derajat ketiga biasanya seperti itu. Terus kalau yang kalau tidak memiliki orang tua ya, kalau memiliki orang tua ya orang tuanya wajib mendampingi seperti itu. Jadi yang dimaksud pendamping itu tadi adalah orang yang dipercaya oleh korban tindak pidana aduan yang belum berumur 16 tahun untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung. Nah, tadi seperti dijelaskan Bu Mesiah tadi itu, jika ini perkara sampai di pengadilan, ya anak ini wajib didampingi oleh orang tua atau wali atau orang yang dipercaya oleh korban lah, seperti itu Mas.
0: Tapi kalau untuk bukti atau mungkin juga saksi ya, ini seberapa kuat untuk diberikan supaya bisa segera mendapatkan penanganan?
1: Ya, kalau apa namanya untuk saksi ini itu sangat penting Mas untuk pembuktian suatu perkara ya, apalagi ada bukti yang lain yang mendukung. Jadi ini apa namanya suatu perkara itu jika terdapat alat bukti, dua alat bukti yang cukup ya, itu bisa dipidana. Jadi keterangan saksi ataupun alat bukti yang lain itu sangat mendukung Mas. Seperti itu.
0: Baik.
2: Mungkin bisa saya tambahi sedikit. Selain ya ini, Mas Galih ya. Jadi yang disampaikan Pak Bayu tadi tentang saksi, jadi saksi itu tidak hanya orang yang melihat. Karena kan namanya kekerasan seksual pasti tidak ada yang melihat selain korban ya. Jadi saksi itu bisa orang yang mengalami, yang melihat dan mendengar. Okay. Artinya orang itu akan cerita ke orang tuanya atau ke gurunya atau ke teman dekatnya, itu bisa menjadi saksi seperti itu ya.
0: Yeah. Oke. Okay. Yeah. Baik, kemudian kira-kira seperti apa kalau kita melihat sekarang untuk progres tindak pidana hukum kan banyak sekali yang sudah di-upgrade begitu. Nah, kira-kira apakah juga ada sebuah perbedaan mengenai penanganan kekerasan seksual di era sekarang dibandingkan di era-era sebelumnya? Bagaimana?
1: Kalau menurut saya sih sama saja Mas, menurut saya. Di kita lihat dari ancaman pidana pun saya lihat juga tidak beda jauh dengan yang sebelumnya. Apalagi sebelum kan ada KUHP yang baru kan yang sudah berlaku sejak tahun 2003 tapi berlakunya baru 2026 kemarin ya. Itu tidak ada terlalu banyak pembedaan. Seperti itu.
0: Oke, baik, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, kira-kira seperti apa untuk aspek penanganan perkara yang perlu diketahui masyarakat, plus juga kira-kira seperti apa yang harus diketahui sebagai bekal juga ya, barangkali walaupun bukan mengamini ya, tapi apapun bisa terjadi ya Bapak dan juga Ibu ya. Sekaligus kami nantikan juga untuk Anda pendengar yang mau bergabung, telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp kami 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Silakan pendengar untuk Anda yang mau bergabung pada siang hari ini, kami nantikan hingga jelang pukul 11 siang.

0: Masih kami hadirkan untuk Anda pendengar pada Jaksa Menyapa edisi kali ini, tindak pidana kekerasan seksual bersama dengan perwakilan dari Jaksa Fungsional Kejari Kota Pekalongan, Ibu Maziah dan juga Pak Bayu. Dan sudah ada yang bergabung di telepon, langsung kami sapa terlebih dahulu ya, Bapak dan Ibu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Gali.
0: Selamat siang, Pak Yarto.
1: Iya, begini Mas Gali. Selamat siang, Bapak Narasumber, Ibu Narasumber di studio. Halo.
0: Halo, selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak.
1: Iya, begini Bapak, sesuai dengan topik tadi, kalau kita mengamati pemaparan Bapak dan Ibu, bahwa pidana kekerasan seksual ini kan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tapi yang saya sangat menggelitik, Bapak, saya pernah membaca salah satu media, pemaksakan perkawinan, termasuk perkawinan anak atau memaksa seseorang menikah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pertanyaannya begini, Pak. Bagaimana pandangan hukum ancaman penjara, ancamannya itu sendiri, serta apakah korban berhak mendapatkan restitusi? Nah, itu bagaimana? Serta bagaimana tindakan yang dilakukan ketika melihat terjadi kekerasan seksual itu sendiri? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto untuk atensinya pada siang hari ini ya. Ini mengenai fenomena kasus pernikahan dengan anak di bawah umur. Dari Pak Ayarto menanyakan apakah ini termasuk tindak pidana kekerasan seksual atau bagaimana? Silakan dari Pak Bayu atau Bu Maziah.
3: Ya, terima kasih. Jadi

0: dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Artinya di sini memang ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, gitu ya. Harus dipenuhi melawan hukum. Secara melawan hukum itu berarti tidak dengan kemauannya, itu ya. Ini unsur melawan hukum. Memaksa, memaksa itu juga yang melawan hukum. Memaksa itu bukan dengan kemauannya. Artinya ada pemaksaan. Ini di sini tidak ada kalimat, tidak ada unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, ini tidak ada ya. Unsurnya adalah melawan hukum, memaksa, menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan, membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain. Artinya di sini ada unsur yang harus dipenuhi dari sisi pandangan hukum ya, di sisi pandangan hukum itu ada melawan hukum, memaksa. Ini yang harus dipertegas setiap kali ada orang yang melapor tentang adanya pemaksaan perkawinan. Jadi melawan hukumnya seperti apa, kemudian apa melawan hukum itu bisa melawan, kalau memaksa itu tidak sesuai kehendaknya ya. Kalau melawan hukum itu bisa melawan
1: aturan yang ada.
0: Misalnya aturannya harusnya anak itu menikah apa, setiap orang itu menikah 17 tahun itu ya, undang-undang pernikahan itu ya. Dia masih di bawah 17 tahun sudah menikah dengan, nah itu artinya melawan hukum, memaksanya juga harus ada. Itu tidak dengan kehendaknya, itu dari sisi pandangan hukum. Ancamannya tadi sudah jelas ya, itu 9 tahun cukup tinggi, artinya bisa ditahan. Orang yang bisa ditahan adalah ancaman 5 tahun ke atas. Mungkin dari saya seperti itu, Mas Galih. Iya.
1: Baik,
0: Mas Bayu mau nambahin?
2: Mungkin mau menambahkan aja, tadi kan terkait masalah anak ya. Jadi ini unsur-unsurnya itu memang masing-masing harus terpenuhi kalau memang kita membuktikan suatu perkara ya. Tadi kan sudah jelaskan, saya cuma menambahkan untuk terkait masalah anak tadi itu harus memang dia dibuktikan oleh minimal akte kelahirannya kalau dia memang menunjukkan bahwa dia masih anak, seperti itu Mas Galih.
3: Baik. Ada pelanggaran aturan dan juga pelanggaran hukum ya. Namun kalau untuk pernikahan secara legal, ini diatur dalam Undang-Undang Pernikahan
2: Perkawinan
3: minimal 17 tahun tadi dijelaskan ya.
2: Minimal
0: 17 apa? 19.
3: 19
0: sekarang tahun. 19. Ya, 19 tahun bukan 17. Maaf ya.
3: Baik, sekarang tahun. Sudah 19 tahun.
0: 19
3: dan,
0: tahun ya.
3: Oke. Baik, semoga bisa tercerahkan juga untuk Pak Suyarto. Nah, tadi juga dijelaskan juga berbagai tindak pidana secara fisik dan juga non-fisik. Nah, kira-kira seperti apa untuk bentuk hukuman dari yang paling ringan dan juga berat terlebih dahulu? Silakan dari Pak Bayu mungkin.
2: Ya, jadi tadi untuk masalah hukuman, tadi kan yang dijelaskan sama Bu Messi terkait kalau hukuman non-fisik ya, non-fisik itu minimal berapa di 9 bulan ya?
0: Paling lama
2: 9 bulan. Jadi untuk ancaman 9 bulan ini, tersangka tidak wajib ditahan ya. Jadi perkaranya ini, dia kalau pun dipersidangkan, dia menjadi tidak tahanan rutan. Jadi dia sidang di luar, apa maksudnya, tidak ditahan, seperti itu Mas Galih. Iya. Kalau yang paling banyak itu sampai berapa, 15. Itu untuk ancaman anu tidak ada minimalnya sekarang ya Bu Messi ya. Jadi sekarang untuk ancaman TPKS itu tidak ada minimalnya. Maksimalnya kalau salah 15 tahun ya.
0: 12 tahun.
2: Oh,
0: 15 ya, di pasal 12 itu.
2: Pasal 15 tahun. 15 tahun. Seperti itu, Mas.
3: Baik, ada berbagai jenis hukuman yang sudah diberikan begitu. Kalau untuk dendanya?
2: Dendanya komisi?
0: Iya. Jadi untuk ancaman hukuman ini cukup variatif ya, dari yang paling rendah adalah 9 bulan, paling tinggi sampaikan Pak Bayu tadi 15 tahun, dendanya itu paling rendah 200 juta rupiah dan paling tinggi 1 miliar rupiah, ya itu paling tinggi. Jadi kalau tadi sampaikan ada non fisik tadi, ancamannya memang ini yang tadi sampaikan Pak Bayu tidak bisa ditahan 9 bulan. Ini ada, ini mungkin perlu salah satu unsur yang mungkin saya tekankan ya, ada perbuatan melakukan jadi non fisik itu non fisik itu adalah melakukan perbuatan seksual secara non fisik ditujukan terhadap tubuh. Nah, ini ada di penjelasan ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah, jadi di sini dijelaskan di pasal 5 itu, perbuatan seksual secara non fisik itu adalah pernyataan. Ya, jadi pernyataan itu bisa kata-kata ya. Gerak tubuh, artinya gerak tubuh itu bisa dengan apa ya, dengan gerakan ya, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Itu jelasnya seperti itu, non fisik. Itu ya, Mas Kelly.
3: Baik. Dan kita coba bahas lebih lanjut kira-kira seperti apa untuk proses penanganan perkara kekerasan.

0: kekerasan seksual mulai dari pelaporan hingga persidangan. Bagaimana?
1: Baik, untuk perkara kekerasan seksual pada dasarnya itu sama dengan perkara pidana umum juga. Jadi ini perkara jika korban bisa melaporkan ke kepolisian.
0: Baik.
1: Ya, kepolisian nanti setelah itu pihak kepolisian akan menindaklanjuti mungkin mengumpulkan bukti. Setelahnya SPDP yang itu SPDP harus dikirim ke kejaksaan. Kalaupun nanti sudah sudah cukup bukti, pemberkasan setelah itu dibawa ke kejaksaan, setelah itu diteliti oleh penuntut umum atau jaksa penyidik, jaksa penyelidik ya kalau dia nanti dia akan meliti berkas tersebut. Jika berkas tersebut sudah lengkap, mungkin P21 ya. Kalau belum lengkap, nanti bisa dikembalikan oleh penyidik agar dilengkapi atau dipenuhi apa yang menjadi kekurangan di dalam berkas perkara. Nah, selanjutnya kalaupun tadi kita lanjutkan, kalau memang sudah P21 nanti namanya tahap 2. Tahap 2 itu penyerahan tersangka dan barang bukti. Nah, itu sudah peralihan dari penahanan dari penyidik ke kejaksaan. Jadi tadi penahanan penyidik itu penahanan pertama biasanya 20 hari. Dan bisa diperpanjang 40 hari. Diperpanjang ke kita. Jadi minta perpanjangan ke kejaksaan. Nanti jaksa penyidiknya bisa memberikan perpanjangan penahanan selama 40 hari. Nah, itu harus segera diselesaikan. Jika tidak selesai, itu terdakwa bisa keluar demi hukum. Belum tentu dia selesai bukan, tapi dia tidak ditahan, cuma perkaranya bisa masih lanjut biasanya. Seperti itu. Nah, itu nanti kalau seperti itu ya, kalau tidak ya seperti biasa, jadi berjalan ditahan terus. Nah, nanti di kejaksaan kita juga punya hak sendiri juga. Sendiri untuk penahanan sendiri. Jadi setiap tahapan tuh punya kewenangan sendiri, penahanan. Jadi di kita nanti kita bisa menahan selama 20 hari. Seperti itu. Nah, selama 20 hari itu, sebelum 20 hari kita harus limpah di persidangan. Di hakim. Nah, nanti untuk mengikuti persidangan. Di tingkat peradilan pun kewenangan juga sendiri juga. Penahanannya dia kalau enggak salah yang penahanan pertama 30 hari, yang kedua 60 hari. Yaitu persidangan harus segera selesai di tahap itu, Mas. Begitu, Mas.
0: Baik. Dan ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Kami coba cek terlebih dahulu ya. Dari pendengar tidak menyertai nama 0816 7953. Sekian. Selamat siang untuk RRI Semarang dan juga Bapak Ibu Kejaksaan yang saya hormati. Saya ingin tahu, untuk perkembangan kasus kekerasan seksual di era sekarang kok menurut saya semakin mengerikan ya. Nah, ini apakah perlu ada tindak pidana yang harus diperberat begitu? Nah, ini seperti apa? Dari Pak Bayu atau Bu Mas ya.
2: Terima kasih yang tanpa nama ya. Kekerasan seksual akhir-akhir ini memang marak ya di berbagai kota termasuk di Kota Pekalongan. Jadi memang sebenarnya undang-undang sendiri sudah di, terutama untuk undang-undang pelindungan anak itu cukup tinggi, ada minimal, tapi di KUHP yang baru malah tidak ada minimal itu ya. Jadi di undang-undang pelindungan anak, undang-undang nomor 35 tahun 2014 ada minimal 5 tahun apabila itu yang melakukan adalah orang tua, guru, tenaga kependidikan, misalnya di santri itu adalah gurunya apa kiainya, itu ditambah dengan sepertiga, artinya ancamannya 15 tahun. Kalau ditambah sepertiga berarti 5 tahun, bisa ancamannya 20 tahun. Jadi saya pernah menuntut itu 17 tahun, itu yang melakukan adalah gurunya gitu ya. Jadi sebenarnya undang-undang sudah cukup tinggi gitu ya. Tapi apa ya, ya ini kembali lagi kepada moral ya. Kalau saya bisa ke ilmu saya moral ya. Moral dari seseorang memang ini kalau undang-undang itu apa cukup tinggi ancamannya dan banyak apa ya, ketika di undang-undang ini tidak ada, di undang-undang lain ada apa ya, ada filternya tuh banyak gitu ya. Jadi sudah sedemikian rupa undang-undang ini memberikan untuk efek jera gitu ya kepada pelaku, tapi memang akhir-akhir ini kita melihat di media itu cukup tinggi pelaku-pelaku kekerasan seksual. Menurut saya itu, Mas Galih.
0: Baik, lalu apa yang perlu masyarakat ketahui untuk barangkali ada keluarganya yang mengalami tindak kekerasan seksual, Ya. Seperti apa informasi yang perlu didapatkan, referensinya bagaimana?
2: Ya, terima kasih ya. Jadi memang itu pilihan ya. Mm-hmm. Ketika orang mengalami menjadi korban kekerasan seksual, satu di satu sisi dia mengatakan aib gitu ya. Satu mm-hmm. sisi itu mm-hmm. adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Jadi kalau di Kota Pekalongan itu kita punya yang namanya LPPAR, Lembaga Pelindungan Perempuan Anak dan Remaja. Itu misalnya si korban ini akan melapor tapi dia masih abu-abu lah istilahnya ya. Yeah. Belum yakin, silakan datang. Itu kalau di Kota Semarang saya yakin juga ada. Nanti di sana ada psikolog, ada ahli hukum perdata, ada pidana, dia akan diberikan referensi lah maksudnya. Kalau kamu nanti melapor seperti ini, kalau tidak menindak. Apa mm-hmm. saja yang dibutuhkan tentunya adalah satu, kalau tadi fisik kan visum ya, yeah. Kalau non fisik berarti dia harus ke psikiater atau psikolog. Kemudian saksi tentunya. Jadi saksi itu penting, paling enggak saksi itu orang yang mendengar. Kalau tidak melihat dia mendengar mm-hmm. atau salah satunya adalah korban. Nah korban ini perlu diberikan pemahaman. Karena menjadi korban kekerasan seksual itu ketika jangan sampai nanti dia menjadi trauma ketika perkara itu sampai ke pengadilan, misalnya dia ditanya ketika di penyidikan ditanya ini kan. Jadi menurut saya ini juga perlu pemahaman kepada penyidik, penuntut umum atau hakim. Kadang okay. di pengadilan ada hakim atau bukan hakim ya, pengacara ya, penasihat hukum itu yang menanyakan kesalahan itu ditumpahkan kepada si korban seolah-olah gitu ya. Ini kan menurut saya menjadi anak ini atau korban ini menjadi trauma ketika ngerti gitu nanti saya nggak mau lapor. Kan ini salah satu hal yang menurut saya harus diantisipasi sejak dini. Jadi ada beberapa penasihat hukum tentunya mm-hmm. mereka akan membela kliennya ya sebelum jadi seolah-olah itu bukan salahnya klien. Ini yang menurut saya harus diberi pemahaman lah. Jadi korban itu ya memang harus dilindungi menurut saya. Jadi apa yang harus dilakukan tadi, mengumpulkan alat bukti ya tadi sampaikan Pak Bayu tadi ya, saksi, surat, bisa ahli gitu ya. Kemudian kalau itu elektronik ya kita screenshot ya, kita simpan itu betul-betul bukti itu ya, bukti yang ada. Jadi barang bukti sama alat bukti beda ya Mas Galih ya. Kalau alat bukti itu adalah yang
1: antara lain
2: yang bisa perkara itu lanjut ke persidangan, artinya bisa dilakukan proses hukum, itu alat bukti. Kalau barang bukti itu adalah alat atau sarana yang digunakan untuk pelaporan, melakukan kejahatan gitu ya. Misalnya tadi ITE berarti barang buktinya bukan alat bukti ya, barang buktinya screenshot di handphone misalnya. Misalnya kalau barang bukti orang melakukan kekerasan seksual, selain itu baju yang dipakai itu barang bukti gitu ya. Kalau ada kekerasan misalnya palu atau kayu, itu barang bukti namanya itu ya.
0: Untuk penyidikan.
2: Ya, penyidikan itu mendukung alat bukti. Kalau barang bukti itu mendukung alat bukti ya, untuk mendukung alat bukti dari yang sudah diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seperti itu Mas Galih.
0: Oke, okay. Dari Pak Bayu mungkin ada tambahan.
1: Jadi gini, kalau menurut saya untuk menambahkan aja, sekarang alat bukti sudah mulai
2: diperluas.
1: Diperluas ya. Diperluas. Dulu alat bukti sebelum KUHP yang lama itu masih 5 alat bukti ya. Itu ada keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sekarang untuk KHP yang baru ini sudah diperluas lagi. Itu ada namanya pengamatan hakim juga. Pengamatan hakim. Terus ada, sekarang barang bukti sudah masuk ke alat bukti.
2: Alat bukti.
1: Ya, untuk KHP baru. Jadi KUHP sudah alat bukti yang baru. Kurang lebih seperti itu, Mas.
0: Baik, oke, semoga bisa tercerahkan ya tadi untuk pendengar tanpa nama sudah bergabung melalui WhatsApp pada siang hari ini. Baik, kalau kita melihat sendiri, kira-kira tantangan apa saja yang biasanya itu dirasakan pada saat proses hukum atau mungkin juga kendala yang paling sering ditemui oleh para pelapor gitu, ini sebagai referensi juga.
1: Mungkin dari pendapat saya sih biasanya kalau tantangan kita di lapangan itu kadang untuk menghadirkan saksi. kadang itu agak susah di situ.
0: Oh, iya.
1: Saksi itu kadang mereka ada yang di luar kota biasanya, itu sedangkan saksi kan untuk di pembuktian di persidangan tuh sebenarnya wajib sekali, karena saksi itu untuk mendukung alat bukti yang lain juga. Jadi gitu. Jadi minimal itu kita kalau bersidang itu paling enggak minimal 2 saksi paling tidak. Tapi walaupun saksi ada 10, tetap nyebutnya satu alat bukti saja.
0: Oh, iya.
1: Jadi paling enggak minimal 2 saksi yang tantang. Jadi tantang kita rata-rata kehadiran saksi agak susah biasanya. Seperti itu. Mungkin Bu Mesima, teman-teman.
2: Mungkin saya tambahin, betul tadi tambahkan Pak Bayu, terutama ini adalah saksi anak korban. Artinya kalau korbannya itu anak, ini ketika dia hadir pun harus didampingi oleh orang tuanya. Kadang kalau dengar orangnya dia malu akan ngomong ya. Kadang dia apalagi yang kecil yang di bawah 10 tahun itu ngomong saja kan susah itu ya. Ini perlu bahasa tubuh, kita harus pendekatannya luar biasa. Dan biasanya saya minta pendampingan dari Peksos ya, tenaga sosial kemasyarakatan. Itu dia bisa, kalau dengan orang tuanya dia mau ngomong mungkin malu. Tapi dengan orang yang tadi atau psikolog juga bisa ya, yang sudah mendampingi sejak awal ya. Jadi tantangan saya buat saya itu, terutama anak kecil yang tidak, padahal saya harus membuktikan bahwa ini ada kekerasan, bahwa ini ada tindak pidana, itu yang saya harus membuktikan, tapi anak ini gak ngomong padahal ini korban. Itu tantangan saya sih itu nih, Mas Gali.
0: Baik, dan memang banyak sekali yang cukup sering terjadi hal-hal seperti itu, Ibu ya. Baik, nanti akan kami bahas lebih lanjut dan membacakan beberapa pendengar juga yang sudah bergabung di WhatsApp pada siang hari ini. Dan kami nantikan juga pendengar, line telepon masih kami buka di 0248316686, WhatsApp di 0816666886, dan juga di aplikasi RRI Digital. Kita masih akan hadir kembali pada program Jaksa Menyapa.

0: Pendengar, kita masuk pada segmen terakhir pada Jaksa Menyapa edisi kali ini ya. Sekaligus kami nantikan juga, jangan sampai ketinggalan yang mau bergabung. Telepon kami buka di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Bayu dan juga Ibu Mazia, sudah ada yang bergabung di sini dari Pak Khairuddin. Izin bertanya untuk Ibu Kejaksaan Pekalongan dan juga Bapak, untuk perkembangan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Padepokan Pekalongan. Nah, kira-kira seperti apa? Apakah juga pelaku kekerasan seksual selaku kiai perlu ada pemberlakuan keras seperti kebiri? Nah, ini tanggapannya seperti apa dari Ibu Masih atau Pak Bayu?
1: Ya, terima kasih ya Pak Khairuddin. Ini tentang kekerasan seksual dilakukan oleh seorang kiai kepada santri ya. Ini termasuk pemberatan. Kalau di memang ini tidak diatur di Undang-Undang TPKS ya, Undang-Undang nomor 12 tahun, tapi di Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 itu diatur untuk yang melakukan tadi sampaikan gurunya. Ini kiai itu kan guru yang harusnya melindungi, itu ada pemberatan. Selain pemberatan sepertiga dari ancaman hukuman yaitu 15 menjadi 20, juga ada kebiri kimia, memang ada, tapi selama ini memang kita belum pernah melakukan. Itu masih menjadi debatable ya. Ini yang eksekusi nanti dokter atau bagaimana apa prosesnya, itu memang kita belum pernah. Nah, apakah perlu diberlakukan atau tidak, melihat nanti hasil pemeriksaan atau persidangan. Jadi tuntutan ini kan termasuk tuntutan jaksa, putusan hakim ya. Tuntutan jaksa misalnya minta dikebiri, hakim apakah tuntutan itu nanti lihat di persidangan bagaimana apa pelaku atau tersangka atau terdakwa itu melakukan tindak pidana itu sendiri. Apakah dia apa ya di persidangan itu dia apa bahasanya ngeyel, tidak mengakui, atau dia dengan berbelit-belit, atau dia mengakui terus minta maaf atau bagaimana, itu melihat persidangan itu akan mempengaruhi dari menjadi pertimbangan untuk memberikan tuntutan dan putusan hakim. Itu
0: Mas. Baik, Kali, untuk sanksi kebiri termuat dalam undang-undang
1: Perlindungan Anak ada
2: ya, oke okay. Ya, kebiri ada. Kimia ya,
1: ya kebiri kimia bahasanya ya kebiri kimia ada memang ya.
0: Oke okay, baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Khairuddin yang sudah bergabung. Nah, tadi sudah dijelaskan banyak sekali upaya yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menekan kasus kekerasan seksual. Nah, ini sekarang peran dari masyarakat. Apa yang perlu diketahui oleh masyarakat mengenai tindak pidana hukum seperti ini? Dari Pak Bayu mungkin.
2: Baik, kalau dari masyarakat, sebetulnya kita kita harus mempelajari lah semua buku, apalagi yang sekarang sudah berlaku kan KUHP yang baru. Jadi kan di situ sudah banyak perkembangannya dari sisi sisi hukumnya, apalagi masalah hak korban itu juga bagaimana diaturnya, di situ ada semua. Jadi jangan bosan-bosan untuk membaca lah gitu Mas. Jadi kalau untuk pengetahuan dari masyarakat, kalau menurut saya sih dari sisi korban, jadi kalau dia memang dia menjadi korban ya, kalau dia memang mau melaporkan ya silakan melaporkan ke pihak kepolisian seperti itu Mas. Dan kalau dia korbannya anak ya mungkin harus didampingi oleh orang tua wali tadi itu. Kalau dewasa bisa datang sendiri ke pihak kepolisian untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi seperti itu Mas.
0: Baik, kalau dari Ibu Masih, apalagi sekarang di era media sosial juga, apakah juga ini bisa menjadi salah satu alat untuk menekan kekerasan seksual? Bagaimana pendapatnya?
1: Ya, selain tadi saya sampaikan Pak Bayu ya, tentu media sosial itu sekarang luar biasa ya efeknya, dampaknya luar biasa. Jadi memang pencegahan melalui saya kira sudah diatur di Komdikti ya, di Kementerian Komunikasi Digital itu sudah diatur. Jadi untuk anak-anak itu sekarang tidak bisa, tapi nggak tahu ini realisasinya seperti apa. Tapi memang untuk pencegahan melalui medsos ya, itu bagi saya juga penting ya, pencegahan ya tentunya, bukan melihat kontennya ya, tapi pencegahannya, pencegahan anti kekerasan seksual melalui apa medsos itu penting bagi saya. Yeah, mungkin itu, Mas Gali. Mm-hmm. Yeah.
0: Baik, sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung pada siang hari ini, Bapak Ibu. Tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, mungkin bisa dilanjut di seri selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya ya. Terakhir, bisa memberikan sebuah pesan dan juga harapan kejaksaan terhadap sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual ini. Silakan.
2: Baik, kalau dari saya sebetulnya pihak penegak hukum sebenarnya kan kita bertindak sebagai apa ya, represif ya di sini, bukan lagi pencegahan. Jadi sebetulnya ini bisa dimulai dari pihak keluarga. Pihak keluarganya itu harus memberikan edukasi kepada apalagi anak yang di usia dini ya, apalagi gadget sekarang kan sudah apa ya, menjadi bukan lagi barang yang mewah ya, kayaknya sekarang jadi kebutuhan kayaknya. Tapi dengan gadget seperti itu, mudah-mudahan pihak orang tua bisa mengawasi dari pihak anaknya sendiri, biar anaknya juga kedepannya mengertilah. Jadi bukan dilarang, tapi menurut saya diberikan pengertian seperti itu. Jadi misal apa namanya, ini nggak boleh disentuh, ini boleh disentuh. Jadi bukan dilarang ya, jadi boleh dilakukan, dan dilakukan harus di pengertian seperti itu. Kalau dilarang, takutnya anak sekarang itu malah apa ya, malah kayak marah gantian dia sekarang, zaman sekarang menurut saya seperti
0: semakin itu. Semakin dilarang semakin nekat.
2: Semakin nekat, iya. Seperti itu. Jadi menurut saya bukan lagi dilarang, tapi diberikan pengertian saja.
0: Ya, untuk menciptakan boundaries tadi ya Bapak ya.
2: Iya, jadi biar kita sesama penegak hukum dengan pihak keluarga sendiri itu ada apa ya, keharmonisan secara ini aja Mas, edukasi seperti itu Mas. Jadi sejak dini seperti itu.
0: Baik, Ibu Mas ya.
1: Ya, jadi dari keluarga tentu penting ya. Jadi menciptakan keluarga, sekolah ya ini ya, karena anak itu ada di sekolah dan di keluarga. Menciptakan apa, lingkungan yang aman, nyaman. Kemudian kalau sudah terjadi, ini kan belum. Misalnya sudah terjadi, korban ini jangan di apa, aslinya jangan dijauhi. Jadi keluarga terutama, jadi sering saya menekankan kepada keluarga, apabila ada salah satu anggota keluarga mengalami korban kekerasan seksual, tolong dirangkul, karena ya paling aman bagi mereka adalah keluarga. Kalau keluarga sudah menjauh, dia mau kemana gitu ya, jangan sampai dia menjadi lebih apa ya, dengan dia menjadi korban lalu akan menjadi apa, menjadi pelaku untuk selanjutnya itu ya. Jadi menurut saya satu, menciptakan aman, kemudian setelah ada korban, tolong ini korban ini dari keluarga, tetangga atau masyarakat itu jangan menjauh, jangan mencibir, jangan itu, wah ini dia kan korban itu ya, bukan pelaku. Saya kira itu Mas Galih.
0: Okay. Penting ya. Baik, semoga dengan informasi yang sudah disampaikan pada siang hari ini bisa memberikan referensi untuk masyarakat, dan semoga ini dijadikan resolusi bersama saja di 2026 ini, semoga angka kekerasan seksual amin, bisa segera amin. Menurun ya, Bapak Ibu ya.
2: Amin.
0: Oke, terima kasih untuk perbincangannya pada siang hari ini dan juga kehadirannya Pak Bayu dan juga Bu Maziah ya.
2: Terima kasih.
0: Demikian Burger telah kami hadirkan untuk Anda pada program Jaksa Menyapa edisi kali ini mengenai tindak pidana kekerasan seksual bersama dengan Jaksa Fungsional Kejari Kota Pekalongan, Pak Bayu Murti SHMH dan juga Ibu Maziah SH. Dan demikian perbincangan untuk siang hari ini mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita bersama tentang pentingnya pencegahan, keberanian untuk melapor, serta perlindungan terhadap korban. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, saling menghormati, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, segera kami hadirkan untuk Anda update informasi olahraga dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro3 RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris, dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Well, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
5: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janis Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janis melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janis tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janis mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashley Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bolt 6, 7.
0: Pecinta bulu tangkis hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan bersyukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Apakah menurut kamu kalau kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Suo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pastinya siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat channel YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Matchday Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kut Nova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita. Di
3: tapi Timnas. Nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul, Little Oli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan sesi di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dan Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 70

Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIPrograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami dan telah kami hadirkan update informasi dunia olahraga dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro3 RRI. Kita juga akan menghadirkan laporan mengenai malam nanti ada gala premier dan nonton duluan film Jangan Buang Ibu di Kota Semarang. Nanti akan ada artis Nirina Zubir dan Wali Kota Semarang yang siap meramaikan malam hari Anda pendengar. Dan laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Rahma Purwanto yang sudah terhubung bersama dengan kami di line telepon. Halo, selamat siang rekan Rahma, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, masyarakat Kota Semarang berkesempatan menyaksikan lebih awal film Jangan Buang Ibu melalui rangkaian gala premier dan nonton duluan yang akan digelar.

0: di Exhibition Paragon malam nanti. Dan film produksi Leo Picture tersebut dijadwalkan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia pada 25 Juni mendatang. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari roadshow gala premier Jangan Buang Ibu yang menyambangi sejumlah kota di Indonesia. Dan kota Semarang sendiri menjadi salah satu kota yang dipilih untuk menghadirkan pengalaman menonton lebih awal sekaligus bertemu langsung dengan para pemain dan juga tim film. Dan di momentum ini juga sejalan dengan semangat pemerintah kota Semarang yang saat ini tengah mendorong penguatan ekosistem perfilman melalui penyelenggaraan Lawang Sewu Short Film Festival atau LOFF 2026. Dan nantinya malam nanti kehadiran Irina Zubir menjadi perhatian tersendiri karena selain membintangi film Jangan Ibu, maksud kami Jangan Buang Ibu, ia juga dipercaya sebagai salah satu juri Lawang Sewu Short Film Festival 2026. Dan Wali Kota Semarang Gustina Wilujeng pun juga menyambut positif penyelenggaraan gala premier tersebut sebagai bagian dari tumbuhnya ekosistem industri kreatif dan perfilman di daerah. Dan kehadiran insan perfilman nasional dalam berbagai agenda kreatif di Kota Semarang ini juga diharapkan dapat memperkuat jejaring, membuka peluang kolaborasi, sekaligus memberikan inspirasi bagi para sineas muda untuk terus berkarya. Demikian yang dapat informasikan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Rahma untuk laporan Anda pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar informasi mengenai nonton gala premier film dari Irina Zubir dan juga Wali Kota Semarang, Jangan Buang Ibu. Jadi silakan pendengar untuk Anda ramaikan malam hari nanti, siapa tahu Anda bisa mendapatkan kesempatan yang menyenangkan bersama dengan artis-artis yang sudah hadir.

Pendengar, kami informasikan juga untuk azan Zuhur wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, 11.40 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan satu lagu religi berikut ini.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Polda Jawa Tengah melalui bidang kedokteran dan kesehatan menggelar kegiatan tracing tuberkulosis paru di kawasan Gor Lomba Juang, Semarang, Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam menekan angka kasus TBC di Jawa Tengah. Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari Jabatan Kepala Badan Gizi Nasional dinilai hal yang wajar. Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Nihayatul Wafiroh, menjelaskan Presiden memiliki hak prerogatif dalam melakukan evaluasi terhadap jajaran kabinet.
1: Pro 1.

0: HP aku kenapa jadi error gini ya?
1: Kenapa sih, Han? Coba-coba, mana lihat dulu.
0: Nih, tuh. Lihat tuh, error jadi kayak gini.
1: Wah, kalau ini HP kamu dihack orang, Han.
0: Ya, gimana dong? Berarti HP aku nggak bisa dipakai lagi.
1: Coba kamu servis ke outlet HP terdekat. Takutnya nanti ada data kamu yang bocor. Lain kali kalau kamu mau buat password itu yang rumit. Atau coba install aplikasi antivirus. Dan kamu harus hati-hati kalau ngeklik link yang mencurigakan. Bisa jadi itu virus, Han.
0: Oh gitu ya. Yaudah deh, aku coba ke outlet dulu. Moga-moga HP aku bisa bener lagi ya.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro1 Semarang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Siang hari ini kami akan hadirkan update informasi Babin Kaptipmas, sekaligus juga kami akan mengajak Anda untuk jalan-jalan di wilayah Tegal, pendengar. Bersama dengan Bripto Arief Wicaksono, Babin Kaptipmas dari Desa Pagianten, Kecamatan Adiwarna, yang akan menyampaikan informasi mengenai tindak kriminal mengenai modus hantu pocong yang melibatkan anak dan juga remaja. Dan sudah terhubung bersama dengan Pak Arief di telepon. Selamat siang, Pak Arief.
1: Selamat siang, Bapak.
0: Baik, Pak Arief, kabar baik, sehat ya?
1: Ya, alhamdulillah sehat, Bapak.
0: Oke. Terkait dengan informasi mengenai modus hantu pocong, kira-kira seperti apa untuk update informasi terbarunya?
1: Untuk informasi, alhamdulillah untuk di desa Pagiantennya di Kabupaten Tegal, sementara masih belum terdapat laporan. Namun untuk di sekitaran kawasan Tegal seperti daerah Keramat sudah ada. Gitu, Pak.
0: Baik. Dan modus ini sudah ditemukan sejak kapan, Pak?
1: Untuk modus ini dari wilayah Tegalnya kan, termasuk di Pagianten itu mungkin sudah sekitaran baru hampir 2 bulanan ini. Begitu, Pak. Sudah ada modus-modus seperti ini.
0: Baik, apakah terpantau cukup sulit untuk diberantas atau bagaimana?
1: Alhamdulillah untuk daerah Tegal, kami untuk 3 pilar ya, sudah melakukan himbauan untuk para remaja maupun anak-anak, termasuk orang tua, untuk mencegahnya. Ya, melalui apabila berkendara, utamakan di situ kan target anak-anak remaja ya. Jadi kita utamakan memberi himbauan di orang tuanya agar memberikan arahan pada anaknya yang masih remaja agar tidak keluar yang terlalu larut malam, begitu, Pak.
0: Baik, kemudian untuk himbauan yang saat ini dilakukan seperti sosialisasi kepada anak muda, apakah juga dihadirkan?
1: Iya, untuk anak muda dihadirkan di balai desa maupun patroli-patroli sambang ke rumah-rumah warga, Bapak. Kita memberikan himbauan agar mencegah terjadinya tindak pidana yang melalui modus pocong seperti itu, Pak.
0: Baik. Terakhir, bisa memberikan pesan kepada masyarakat dan juga orang tua untuk selalu menjaga anak-anaknya dari kegiatan-kegiatan seperti ini, Pak. Silakan.
1: Iya. Untuk anak-anak remaja maupun bapak-bapak, kami memberikan himbauan ataupun arahan agar tidak berkeluaran liaran di tengah malam karena sangat rawan untuk terjadinya modus-modus pencurian melalui tindakan yang mengambil mode-mode yang menjadi hantu seperti itu. Dan apabila terpaksa pun mesti paling enggak keluar itu satu orang itu tidak disarankan ya. Minimal 2 orang begitu, Bapak.
0: Baik, terima kasih Pak Arief untuk laporan yang sudah dihadirkan pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Terima kasih Bapak, salam presisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas disampaikan oleh Bripto Arief Wicaksono, Babin Kaptipmas dari Desa Pagianten, Kecamatan Adiwarna, Polres Tegal, pendengar, yang sudah menghadirkan informasi mengenai kegiatan modus hantu pocong yang melibatkan anak dan remaja.

0: Pendengar, segera kami hadirkan untuk Anda informasi terkini mengenai lindungi warga dari penipuan hoax, Pemprov Jateng perkuat kanal Padang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tika Budiman yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Halo, selamat siang rekan Tika, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, selamat siang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini terus memperkuat upaya melindungi masyarakat dari penyebaran informasi palsu dan penipuan digital melalui informasi pantauan data hoax Jawa Tengah atau Padang, di mana kanal ini dikembangkan sebagai rujukan informasi terpercaya agar masyarakat ini tidak mudah terjebak hoax yang beredar di ruang digital. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Digital Diskom Digi Jawa Tengah Lilik Henry Ristanto mengatakan bahwa kanal Padang ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pemerintahan digital yang sehat dan transparan. Selain menghadirkan informasi yang terverifikasi, platform tersebut juga mendorong peningkatan literasi digital masyarakat. Menurutnya, penyebaran hoax tidak bisa dianggap sepele.

0: karena ini dapat berpotensi memicu kekerasan, keresahan, penipuan, konflik sosial hingga penurunan kepercayaan publik terhadap informasi resmi dari pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan akses yang cepat dan mudah untuk memeriksa kebenaran di suatu informasi. Adapun laman Padang ini dapat diakses di jatengprov.co.id Padang maupun aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni atau JNN, di mana sistem ini bekerja melalui tahapan mengumpulkan data, analisis, dan verifikasi sebelum informasi disampaikan kepada masyarakat. Dalam aplikasi ini juga sudah terlibat 50 organisasi perangkat daerah, 35 dinas Kominfo Kabupaten Kota, dan juga sudah melibatkan tas anti hoax, akademisi, dan juga pemberitaan di media massa. Adapun sebagai informasi, data pada tahun 2023 tercatat terdapat 161 isu hoax, 51 isu pada tahun 2024, dan di tahun 2025 kemarin isu menjadi 82 yang beredar di masyarakat. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Tika untuk laporan Anda pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar, telah disampaikan laporan terkini mengenai perlindungan penipuan dari hoax yang dilakukan oleh Pemprov melalui kanal Padang.

0: Apa dampak langsung yang timbul jika ekosistem tepi laut terganggu? Simak penjelasan Yasmin Mai Salsabila dari Sea Angle Semarang.
1: Untuk kehidupan masyarakat pesisir, ketika ekosistem tepi lautnya itu terganggu, mungkin dampak langsung yang dirasakan tuh penurunan pendapatan rumah tangga. Benernya, beberapa masyarakat di pesisir itu, mata pencahariannya juga bergantung sama laut. Kayak misalnya, cari ikan di laut sebagai nelayan, atau cari kepiting-kepiting di sekitar hutan mangrove, atau mungkin sekedar nyewain jasa perahu buat nelayan mancing maupun wisatawan. Nah, kalau nanti ekosistem tepi lautnya ini terganggu, otomatis hasil laut dari nelayan itu juga bakal menurun. Tapi juga gak hanya itu, masyarakat tuh juga bakal kehilangan perlindungan alami nih dari bahaya badai tropis dan gelombang laut yang biasanya terjadi di pesisir karena rusaknya habitat mangrove sendiri. Nah, kalau untuk laut, mungkin laut itu bakal ngalamin ketidakseimbangan di rantai makanan yang akhirnya ini nyebabin produktivitas ekosistem secara keseluruhan di laut itu juga terganggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk

Pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda Lintas Siang untuk update informasi terkini wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya. Tetap bersama dengan kami,

0: itu.
1: Iya, gorengannya udah jatuh, masih diambil lagi. Dimakan pula. Mungkin pikirnya belum 5 menit kali ya.
0: Bukan yang itu loh, bapak-bapak yang pakai kursi roda itu.
1: Oh, yang itu. Emang kasihan kenapa?
0: Ya kasihan, gak pakai kursi roda, masih jualan koran pula.
1: Bapak-bapak itu tidak untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama dengan kita untuk mencapai tujuan hidupnya. Meskipun disabilitas, fisik mereka terbatas, tapi kemampuan mereka tidak terbatas. Mari beri mereka kesempatan yang sama dengan kita.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Bahwa setiap member marketing dibekali perangkat komunikasi berupa HP dan PC.
3: Domisili yang di tempat kewilayahan gitu kan, ada beberapa yang diatur secara rigid di afirmasi.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, Polda Jawa Tengah mengungkap jaringan penipuan online internasional bekerja sama dengan FBI, Biro Investigasi Federal milik Amerika Serikat. Rawan terjadi kecurangan, Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme, KP2KKN, minta Dinas Pendidikan untuk terus memperketat aturan. Saya Galih Ajim menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Tengah mengungkap jaringan penipuan online internasional bekerja sama dengan FBI atau Biro Investigasi Federal milik Amerika Serikat. Adapun modus yang digunakan yakni hubungan emosional melalui daring. Berikut laporan dari Luki Setiawan.
4: Kelompok pelaku juga memiliki model asli yang digunakan untuk melakukan video call.
5: Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Tengah Kombespol Himawan Sutanto Saraki menjelaskan dalam menjalankan aksinya para pelaku menggunakan modus yang dikenal sebagai big badgering, yakni membangun hubungan emosional secara intensif dengan korban. Caranya melalui aplikasi kencan daring hingga media sosial, kemudian pelaku menggunakan identitas palsu dan memanfaatkan foto serta video perempuan yang meyakinkan korban. Bahkan jaringan tersebut juga menyiapkan model asli yang bertugas melakukan panggilan video secara langsung guna memperkuat kedekatan emosional dengan targetnya. Setelah korban percaya, pelaku kemudian menawarkan investasi dengan iming-iming keuntungan besar, khususnya pada perdagangan aset kripto. Korban diarahkan untuk melakukan transfer dana melalui situs perdagangan kripto palsu yang telah dimanipulasi sistemnya, sehingga seluruh dana yang disetorkan masuk ke jaringan pelaku. Menurut Himawan, kelompok ini secara khusus menargetkan warga negara Amerika Serikat. Berdasarkan data transaksi yang ditemukan penyidik sejak Juli 2025 hingga Mei 2026, sindikat tersebut memperoleh keuntungan setara 41,1 miliar rupiah dari 133 korban yang merupakan warga negara asing. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan 39 tersangka yang terdiri dari 28 warga negara Indonesia, 7 warga negara Nepal, dan 4 warga negara Myanmar. Para tersangka memiliki peranan berbeda mulai dari marketing, asisten marketing, leader, hingga model yang bertugas melayani panggilan video dengan korban.
4: Bahwa setiap member marketing dibekali perangkat komunikasi berupa HP dan PC dari leader untuk melakukan operasi target pick badgering. Untuk setiap member diberikan jumlah perangkat komunikasi HP berdasarkan keinginan atau kebutuhan member marketing. Dan PC diberikan setiap member marketing satu untuk memudahkan operasional. Ya, jadi satu korban itu satu handphone. Setelah mereka melakukan aksinya, handphone dimatikan, mereka menggunakan handphone lagi untuk mencari korban.
5: Menambahkan dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah Haryono Agustiawan menyebut pengawasan terhadap orang asing tidak dapat dilakukan secara parsial, karena itu imigrasi terus memperkuat kerjasama dengan berbagai aparat penegak hukum termasuk Polda Jawa Tengah. Terkait kasus pick badgering yang terungkap, pihaknya menegaskan akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap status dan aktivitas para warga negara asing yang terlibat.
6: Kalau tidak melaporkan, mereka akan kena juga sanksi dari Undang-Undang Keimigrasian. Yang kedua, untuk pengawasan orang asing juga kita punya tim PORA, tim pengawasan orang asing. Itu terdiri dari seluruh APH, termasuk dari kepolisian, kejaksaan, dan juga kementerian lain yang terkait dengan masalah orang asing. Yang ketiga adalah sumber informasi seperti yang sekarang dilaksanakan. Kami juga mendapatkan informasi dari teman-teman dari Polda, di Direktorat Siber, adanya informasi organ asing yang ada dan beraktivitas ilegal di wilayah Polda.
5: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, serta pasal-pasal terkait dengan tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Polda Jawa Tengah juga terus melakukan pengembangan penyidikan guna menelusuri aliran dana dan jaringan pelaku yang diduga terhubung dengan sindikat penipuan internasional. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berpotensi ada celah kecurangan dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB, Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme KP2KKN minta Dinas Pendidikan untuk memperketat aturan. Berikut laporan dari Rahma Purwanto.
3: Dan siapa yang berhak untuk mengisi jalur afirmasi itu?
7: Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme KP2KKN mengingatkan Dinas Pendidikan Disdik Kota Semarang tentang adanya celah kecurangan dalam sistem penerimaan murid baru. Sekretaris KP2KKN Roni Marianto mengatakan bahwa masih ada yang perlu dibenahi sebelum SPMB 2026 dimulai. Hal yang menjadi perhatiannya adalah kejadian tahun lalu yang dimanfaatkan beberapa oknum orang tua calon murid untuk mendaftar di sekolah incaran. Motnya yang perlu diwaspadai adalah pendaftaran SPMB jalur mutasi atau pindah kerja orang tua. Ia menemukan banyak orang tua calon murid yang menggunakan surat keterangan pindah kerja demi mendekatkan anaknya ke sekolah yang diincar. Surat yang disertakan dalam pendaftaran hanya surat kepindahan dari kantor saja, tanpa perubahan kartu keluarga dan domisili. Hal ini tentunya menjadi tidak adil bagi calon murid yang beralamat asli di dekat sekolah tersebut.
3: Dan siapa yang berhak untuk mengisi jalur afirmasi itu, selain warga miskin juga yang domisili yang di tempat kewilayahan gitu kan, ada beberapa yang diatur secara rigid di afirmasi. Kemudian untuk jalur prestasi ini juga sebenarnya menjadi catatan kami juga sebenarnya gitu ya, karena di prestasi ini kan ada prestasi akademik dan prestasi non akademik gitu ya, dan di yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Semarang itu tidak ada pemisahan antara akademik dan non akademik.
7: Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini akan berjalan sesuai aturan tanpa adanya jalur tambahan di luar ketentuan resmi. Sistem online dinilai lebih transparan, adil, dan berpihak kepada masyarakat kurang mampu. Sistem penerimaan murid baru hanya menggunakan 4 jalur resmi sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sementara itu, sistem penerimaan murid baru SPMB Kota Semarang resmi akan dibuka dalam 2 tahap mulai Juni ini. Berbeda tahun sebelumnya, sistem kali ini telah mengintegrasikan 133 sekolah swasta untuk menjamin akses pendidikan bagi calon siswa yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri. Rama Wanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menjelang pelaksanaan SPMB tahun ajaran baru, isu celah kecurangan dalam proses penerimaan murid kembali menjadi sorotan. Bagaimana potensi penyimpangan dan upaya pencegahannya? Berikut wawancara bersama dengan Alim, Humas SMP Islam Sultan Agung, dipandu oleh Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
8: Selamat siang, Pak Alim.
9: Ya, selamat siang, Mbak Buari.
8: Iya, Pak Alim, ini menurut Bapak, celah kecurangan apa saja yang paling sering muncul dalam pelaksanaan SPMB, baik tingkat sekolah maupun proses pendaftaran secara umum ini, Bapak?
9: Jadi kalau menurut saya, untuk kecurangan itu biasanya di pembuatan tentang umur dari siswa itu. Kadang ada yang titip alamat di kakak saudaranya, atau mungkin biar masuk dalam domisili seperti itu.
8: Baik, kalau dari sekolah sendiri nih, Pak Alim, bagaimana sekolah dapat mendeteksi dan juga mencegah praktik kecurangan seperti tadi yang disampaikan Pak Alim tentang pemalsuan data domisili dan sebagainya, Bapak?
9: Kalau tentang kecurangan titip alamat kemudian supaya masuk di domisili itu memang agak sulit untuk dideteksi secara sistem ya, karena itu sudah dari awal sudah memprediksi, sudah memperkirakan orang tua, karena regulasi yang flat domisili kemudian faktor umur itu sebagai bahan pertimbangan untuk diterimanya di negeri, maka jauh-jauh hari sudah orang tua untuk antisipasi bagaimana anak saya ini bisa masuk zona di sini sesuai dengan sekolah yang difavoritkan gitu. Kalau memang secara sistem memang agak sulit untuk mendeteksinya.
8: Baik, kalau dari tantangan sendiri nih, apa tantangan terbesar yang dihadapi pihak sekolah dalam menjaga transparansi dan juga keadilan selama proses SPMB berlangsung, Bapak?
9: Tantangannya untuk transparansi, yang pertama sosialisasi pada proses dari terutama di dinas pendidikan untuk memahamkan setiap wali murid bahwa setiap sekolah itu sama. Jadi setiap sekolah itu sama untuk punya program yang sama. Jadi tidak ada yang sekelas sekarang sekolah yang diunggulkan. Jadi semuanya itu mempunyai program yang sama, satu visi, satu misi, mencerdaskan anak bangsa. Jadi fasilitas juga disamakan. Di mana anak sekolah di sekolah dimanapun itu pasti akan memperoleh pelayanan yang sama. Gitu. Jadi harus ada pemahaman untuk wali murid, intinya yang pertama itu.
8: Nah, apa gitu rekomendasi Pak Alim ini kepada pemerintah tadi sudah ya, sekolah dan juga orang tua agar pelaksanaan SPMB dapat berlangsung lebih jujur dan transparan, Bapak?
9: Dari saya, yang pertama dari pihak kepanitiaan sistem kepanitiaan di sekolah negeri itu lebih transparan, maksudnya berkeadilan. Apapun regulasi yang sudah diterapkan oleh dinas pendidikan, pihak panitia dan sekolah harus mentaati sebetulnya. Kemudian orang tua juga menyadari kemampuan anak dan dari persyaratan yang dia peroleh. Misalkan anak saya, anak saya belum cukup untuk masuk ke negeri ya harus menyadari, oh memang anak saya tidak bisa masuk ke negeri, jangan memanipulasi umur sehingga masuk ke negeri. Ya bisa juga masuk ke swasta, kan gitu, seperti itu. Kemudian domisili, kalau memang karena faktor kecurangan ini nanti ini yang berakibat nanti juga diperpengaruh di proses pendidikan anak, seperti itu juga.
8: Ya, terima kasih Bapak untuk informasi dan juga insight-nya siang hari ini bersama RRI. Terima kasih. Selamat siang.
0: Pemerintah Kabupaten Kendal mendukung pengaktifan kembali stasiun kereta api Kaliwungu Kabupaten Kendal. Sejak adanya jalur ganda rel kereta api, stasiun kereta api Kaliwungu dinonaktifkan sehingga selama bertahun-tahun tampak terbengkalai. Berikut laporan dari Faiz Rozi.
10: Nanti akan ada kereta yang gedung sepur, ada dari Kendal ke Semarang, kemudian Semarang ke Grobogan ya.
11: Pemerintah Kabupaten Kendal mendukung penuh pengaktifan kembali stasiun kereta api Kaliwungu. Sejak adanya jalur ganda rel kereta api, stasiun kereta api Kaliwungu dinonaktifkan sehingga selama bertahun-tahun tampak terbengkalai. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari kemarin mengatakan pihaknya bersama OPD terkait telah melakukan pertemuan dengan pihak PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang. Dalam pertemuan itu terungkap rencana pengaktifan kembali stasiun Kaliwungu ditargetkan di tahun 2027 mendatang. Dari pihak Daops 4 menyampaikan rencana persiapan pengaktifan kembali stasiun kereta api Kaliwungu sudah 90%. Menurut Bupati Kendal, pengaktifan kembali stasiun kereta api Kaliwungu akan berdampak pada peningkatan perekonomian di Kaliwungu dan sekitarnya. Pasalnya, perputaran keuangan yang ada di Kaliwungu otomatis akan meningkat, termasuk peningkatan pemberdayaan UMKM yang ada di Kaliwungu dan sekitarnya.
10: KOP 4 ya, menyampaikan sudah di atas 90% rencananya. Nanti akan ada kereta yang gedung sepur, ada dari Kendal ke Semarang, kemudian Semarang ke Grobogan ya, dan tiketnya juga murah. Rencana hanya 10.000, sehingga harapannya nanti ini termasuk juga untuk peningkatan perekonomian yang ada di Kaliwungu dan sekitarnya.
11: Pengaktifan stasiun kereta api Kaliwungu juga bisa mengurangi kepadatan lalu lintas ke KIK. Jika stasiun Kaliwungu sudah diaktifkan kembali, maka ada pilihan transportasi bagi masyarakat sehingga bisa mengurangi kepadatan lalu lintas darat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis di Kabupaten Rembang terus dilakukan. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan compressed natural gas atau CNG atau gas alam terkompresi. Berikut laporan selengkapnya.
12: Yang pertama, CNG ini lebih hemat daripada LPG.
13: Upaya mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Rembang terus dilakukan. Salah satunya melalui pemanfaatan CNG atau gas alam terkompresi sebagai bahan bakar operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Desa Drokandang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Penggunaan CNG tersebut ditandai dengan kegiatan nyala perdana CNG yang digelar di SPPG Drokandang kemarin. Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Rembang M. Hadi Swalil Barok bersama jajaran PT Rembang Migas Energi atau RME, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang sebagai pemasok CNG. Wakil Bupati Rembang Hanis, Bapak Hanis menyampaikan kebutuhan bahan bakar untuk mendukung operasional dapur MBG akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah SPPG di Kabupaten Rembang. Saat ini terdapat 72 SPPG yang telah beroperasi melayani program nasional tersebut.
14: gelar nyala perdana ini. Insyaallah ke depan SPG-SPG lain akan menyusul. Ini sesuai dengan semangat kita. Kami dari Satgas berkali-kali menyampaikan untuk membentuk ekosistem pangan, ekosistem ekonomi di lingkungan SPBG. Jadi kerjasama dengan BUMD dalam hal ini RRT.
15: Direktur PT RMI Rizal Wijaya menjelaskan bahwa penggunaan CNG menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan LPG.
16: Pemakaian itu ternyata memang secara pemakaian lebih hemat, 25-30% dari si pemakaian. Harga juga kita masih lebih murah daripada LPG, kira-kira begitu.
17: Ini peluang di saat LPG juga langka ya.
16: Betul.
15: Rizal memastikan penggunaan CNG aman selama dioperasikan sesuai standar keselamatan yang berlaku. Kedepan PT RME menargetkan perluasan kerjasama dengan lebih banyak SPBG di Kabupaten Rembang. Dari Rembang, Wisnu melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah mulai melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di Jawa Tengah. Berikut laporan dari Bahtiar Rifai.
18: Untuk mewujudkan badan publik yang responsif dan akuntabel.
19: Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah mulai melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di Jawa Tengah. Monitoring dan evaluasi atau MONEV tersebut dimulai dengan bimbingan teknis MONEV kepada badan publik se-Jawa Tengah. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Indra Asoka Mahendrayana mengatakan, monitoring dan evaluasi tersebut bertujuan untuk mendorong keterbukaan informasi publik. Ia menegaskan kualitas pelayanan badan publik dapat dilihat dari beberapa indikator, di antaranya adalah digital, responsif, dan akuntabel.
18: Untuk mewujudkan badan publik yang responsif dan akuntabel, ya, ini ada beberapa kata kunci Bapak-Ibu sekalian, digital government, kemudian badan publik responsif, ya, dan akuntabel. Karena inilah yang memang dinantikan oleh masyarakat, dinantikan oleh publik.
19: Indra beberapa waktu lalu menjelaskan, di tahun 2025 lalu, KIP Jawa Tengah telah melakukan MONEV terhadap 189 badan publik yang hasilnya beragam. Untuk PPID Kabupaten Kota se-Jawa Tengah dan SKPD Provinsi tercatat raport hijau. Di sektor kesehatan, seluruh RSUD milik Provinsi Jawa Tengah berpredikat informatif dan hanya terdapat rumah sakit milik pusat RSUD Kabupaten Kota yang masih dalam zona tidak informatif. Sementara itu, Komisioner KIP Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana menilai masih ada badan publik yang pimpinannya kurang perhatian terhadap keterbukaan informasi publik.
20: Yang informatif itu bukan hanya Provinsi Jawa Tengahnya, tetapi seluruh yang ada di Jawa Tengah ini, jadi masing-masing badan publik, kemudian kabupaten kotanya, RSUD-nya, dan semua yang ada di Jawa Tengah ini menjadi semakin informatif.
19: Lebih lanjut, Setiawan Hendra Kelana berharap seluruh badan publik di Jawa Tengah, baik SKPD Provinsi Jawa Tengah maupun kabupaten kota, berpredikat informatif. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, ekspor Jawa Tengah melonjak mencapai 19,53% dengan Amerika Serikat masih menjadi tujuan pasar terbesar. Berikut laporan selengkapnya.
21: Dengan nilai ekspor Jawa Tengah melonjak 19,53% dibandingkan tahun sebelumnya hingga mencapai 4,57 miliar dolar Amerika Serikat pada awal 2026. Lonjakan itu masih didominasi oleh ekspor tujuan Amerika Serikat, disusul Jepang, Tiongkok, Belanda, dan Korea Selatan. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Jawa Tengah Ali Said mengatakan, pertumbuhan ekspor tersebut ditopang kuat oleh sektor industri pengolahan. Secara kumulatif, sektor ini mencatat kenaikan ekspor sebesar 16,39% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Tidak hanya secara kumulatif, kinerja ekspor Jawa Tengah pada April 2026 juga mengalami lonjakan signifikan. Nilai ekspor tercatat mencapai 1,38 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 65,73% dibandingkan April tahun lalu. Ekspor non-migas turut menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Nilainya mencapai 1,27 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 58,80% dibandingkan April 2025.
22: Peningkatan nilai ekspor secara kumulatif utamanya didorong oleh ekspor komoditas migas yang tercatat naik sebesar 16,4% dengan nilai 4,31 miliar dolar.
21: Adapun peningkatan itu membuktikan bahwa kinerja ekspor Jawa Tengah tidak berdampak pada ketidakpastian global imbas konflik Timur Tengah. Kendati begitu, sejumlah upaya preventif tetap dilakukan dengan mencari pangsa pasar ekspor baru. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindag Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mencari pasar baru di Eropa.
2: Maka sekarang ini yang kita siapkan adalah kita harus bertransformasi ke green industry. Ada pasar-pasar terutama di Uni Eropa, itu beberapa daerah, kemudian di Asia juga ada di beberapa negara, itu sudah mewajibkan pelaku usaha atau eksportir itu mengutamakan isu lingkungan.
21: Sementara itu, di tengah peningkatan ekspor, Jawa Tengah juga mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,23% pada Mei 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2026 yang mengalami deflasi sebesar 0,03%. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Tengah meminta Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov dapat menyelaraskan semua pihak demi kemajuan olahraga. Berikut laporan dari Agus Herianto.
4: Semua masyarakat itu cinta olahraga. Demi olahraga pasti sebenarnya mau membiayai.
6: Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah memaksimalkan peran pemangku kepentingan stakeholder melalui kolaborasi lintas sektor dan membangun jaringan kerjasama yang kuat, melibatkan pemerintah daerah, perusahaan swasta, sekolah, dan perguruan tinggi. Hal itu dikatakan Ketua KONI Jawa Tengah Sujarwanto kepada Radio Republik Indonesia. Lebih lanjut, strategi dan upaya KONI Jawa Tengah dalam memaksimalkan stakeholder meliputi membangun jaringan kerjasama KONI Jawa Tengah secara aktif, membangun jaringan dengan berbagai pihak yang peduli terhadap olahraga, termasuk pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan institusi pendidikan. Sujarwanto menambahkan program Bapak Asuh melalui program semacam tersebut dicontohkan di tingkat kota Semarang yang relevan untuk konteks Jawa Tengah. KONI mengandeng stakeholder untuk memberikan dukungan konkret kepada atlet dan cabang olahraga.
4: Saya yakin dan sangat yakin sebenarnya semua masyarakat itu cinta olahraga. Demi olahraga pasti sebenarnya mau membiayai, apalagi yang punya duit. Para pengusaha, para dermawan, filantropi itu banyak banget yang karena cinta olahraga. Nah sekarang tinggal dibuatkan wadahnya, dan imbalan ke mereka semua adalah prestasi. Nah maka prestasi kita pastikan, dan kemudian kesempatan adanya kita buatkan.
6: Selain itu, Sujarwanto mengemukakan kolaborasi lintas sektor. Upaya ini mencakup kolaborasi untuk mendukung acara-acara olahraga besar seperti Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah, di mana sinergi semua pihak didorong untuk menyukseskan acara dan mendukung atlet.
4: Saya katakan, yuk kita menyelenggarakan malam-malam dana untuk olahraga, ya mengumpulkan semua dermawan untuk bagaimana menguatkan olahraga. Yang penting kita kelola dan taruhannya adalah prestasi.
6: Sementara KONI menekankan pentingnya peran humas untuk memastikan masyarakat dan pemangku kepentingan mengetahui perkembangan dan prestasi olahraga yang dapat meningkatkan dukungan dan akuntabilitas. Melalui pendekatan kolaboratif tersebut, KONI Jawa Tengah berupaya menciptakan ekosistem olahraga yang solid untuk mengidentifikasi talenta muda, meningkatkan pembinaan, dan meraih prestasi olahraga yang lebih tinggi. Agus Herianto, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih, salam olahraga. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1. Untuk Anda yang sedang beristirahat di siang hari ini, menikmati awal bulan Juni. Pendengar, tiba-tiba sudah tanggal 3 saja ya.
1: Betul. Rasanya di bulan Mei ya, karena banyak tanggal merahnya, gak tahu kenapa. Dan sekarang sudah bulan Juni, gaji ke-13 sudah cair semuanya, Alhamdulillah, bersyukur. Yang belum ya gak apa-apa, tetap bersyukur pendengar.
0: Betul, tetap kerja keras juga. Semoga nanti rezekinya diganti yang lebih.
1: Amin gitu. Dan bulan Juni ini yang tidak kalah penting untuk pecinta sepak bola di seluruh penjuru dunia, pendengar. Perhelatan terakbar ya, 4 tahunan sekali antar negara-negara, Piala Dunia 2026 segera berlangsung, pendengar. Tanggal 11 atau 12 Juni kalau tidak salah ya.
0: Ya, tinggal menghitung beberapa hari saja, pendengar. Bagaimana, apakah Anda sudah siap sedia untuk bangun pagi, menyempatkan bekerja sambil nonton bola?
1: Nah, kalau enggak sebenarnya enggak harus menonton semua sih, tapi tinggal mengawal tim-tim kesayangannya aja.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Sambil mendengarkan siaran langsung dari RRI
1: Betul,
0: Semarang.
1: Betul, informasinya pasti kami akan perbarui, pendengar. Tapi kemarin saya sempat tergelitik dengan ada informasi seorang ekonom kalau tidak salah dari Jerman atau dari Amerika gitu ya.
0: Kenapa itu?
1: Dia tiba-tiba gini. Jadi di 3 edisi sebelumnya, 2014, 2018, 2022, ekonomi ini berhasil memprediksi juaranya dengan tepat. Dan bahkan dia menjabarkan bagaimana prediksi itu bisa muncul gitu loh, dari banyak sudut pandang kalau tidak salah, dari model statistik, perjalanan turnamen, terus juga campuran dari para ahli. Jadi dia menggabungkan semua datanya. Dan alhasil tersebutlah satu tim nasional.
0: Siapa itu?
1: 2014 Jerman, 2018 Perancis, 2022 Argentina. Dan tahun ini ekonom ini mengatakan Belanda yang akan jadi juaranya.
0: Betul. Dan ini kan bisa menjadi salah satu perbincangan juga, Fadegar. Tapi ya karena tiga prediksi tepat, siapa namanya ya? Joshua? Joachim.
1: Joachim Clement ya.
0: Joachim Clement ini mengatakan Belanda akan menjadi juaranya, pendengar. Tapi ya kita lihat saja nanti ya. Sekaligus juga kita membedah nanti tim Belanda seperti apa dan kekuatan negara lain, apakah juga ini kepastian mutlak atau tidak. Karena dia sendiri bilang katanya masih 45%.
1: 45%. Tapi kok 3 kali berturut-turut semuanya berhasil, pendengar. Kan jadi deg-degan ya.
0: Masalahnya di perhelatan sebelumnya dia juga bilang 45%.
1: Iya benar-benar. Makanya ya dia pasti yakin bahwa itu cuma prediksi. Tapi kok ya kebetulan. Silakan ya pendengar, semisal Anda juga kayaknya punya insting kuat ya kan, ada sosok-sosok yang membantu Anda dalam memprediksi, barangkali ya.
0: Iya.
1: Bisa berbagi pengalaman, ataupun kalau semisal Anda punya prediksi, sampaikan juga alasan yang terstruktur, pendengar.
0: Betul. Ya, prediksi kan? Lain dari Anda seperti apa? Apakah juga mungkin sama di Belanda atau ada di negara lain, sampaikan pendapat Anda.
1: Alasannya silakan. Yang harus kuat ya, pendengar.
0: Iya. Line telepon kami buka pendengar di 0248316686.
1: Yang mau berkirim pesan, telepon WhatsApp juga bisa 0816666886, pendengar.
0: Dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Silakan atensinya di kolom live chat sampai jam 3 sore nanti di 100% Indonesia.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, Desa Wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?
2: 100% Indonesia.

0: Kembali lagi bersama dengan kami di 100% Indonesia. Kira-kira seperti apa pendengar untuk prediksi juara Anda pada Piala Dunia 2026? Kalau kita mengacu pada si ekonom Jerman ya. Tadi namanya siapa ya? Lupa.
1: Joachim
0: Slemet. Joachim Slemet yang katanya
1: Belanda ini yang akan jadi juaranya juara. Pendengar.
0: Tapi kalau kita bisa bedah ya, yang sekarang menjadi sorotan di Belandanya sendiri pemain belakangnya, backnya keren-keren. Ada De Ligt, Van Dijk, terus Denzel Dumfries yang sekarang sudah ke Real Madrid. Terus yang sebelah kiri ada punya Arsenal. Aduh siapa lupa namanya. Julian Timber.
1: Tengahnya saya cuma tahu Frankie De Jong, sisanya siapa? Nah, coba dicek deh nanti ya.
0: Saya cuma mengamati belakangnya saja.
1: Memphis Depay juga harusnya masih bermain. Betul. Secara komposisi sebenarnya pendengar. Tidak yang sampai wow banget seperti Perancis gitu ya. Mungkin ketika kita bermain dengan sistem, dan kita tahu Piala Dunia ini lama pendengar. Sistem rotasi pemain, mungkin itu akan berpengaruh kedalaman skuad, kombinasi antara paket 1 dan paket 2 itu harus menjadi kunci. Mungkin ketika sistemnya sudah dipahami oleh semua pemain, baik itu yang tim inti dan cadangan, ya menurut saya realistis loh. Semisal katakanlah berbeda dengan Argentina di tahun 2022, di mana yang kuat itu kan paket pertamanya gitu ya, Lionel Messi dan kawan-kawan. Di rotasi mungkin agak jomplang gitu loh, dan mungkin bisa kalah seperti lawan Arab Saudi waktu itu kan, banyak ya contohnya. Nah ini bisa jadi permasalahan juga. Kalau melihat Belanda dengan kita tahulah dari zaman dulu Johan Cruyff, dengan permainan umpan-umpanannya, terus juga pressingnya, itu semisal semua pemainnya paham dan satu visi misi bersama pelatihnya, ya bisa sih menurut saya realistis gitu loh.
0: Betul. Dan ini kan sekarang dipegang sama Ronald Koeman ya. Kalau untuk skuad Belanda yang dimana rekam jejak pelatih ini juga ternyata bagus pendengar. Nah dengan skuad yang ada sekarang, perpaduan yang pastinya cukup menyeramkan begitu kalau kita lihat ya. Mungkin ada benarnya si ekonom Jerman itu, tapi kita nanti akan bahas lebih lanjut ya skuad-skuad lain yang menurut kita kuat juga, yang bisa berpotensi untuk juara Piala 2026. Adapun juga boleh memberikan kandidatnya. Versi Anda seperti apa?
1: Silahkan ya. Alasannya tapi harus kuat ya. Yang benar-benar masuk akal gitu ya. Karena kita bersaing dengan ekonom Jerman tadi. Jangan sampai kalah ya.
0: Sampai jam 3 sore nanti di 100% Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi Kemenak sebut zakat infak dikelola pemerintah untuk hindari siksa neraka. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola oleh pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al-Asyar, memastikan informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas maupun Lembaga Amil Zakat atau LAS. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.

0: Kembali lagi bersama dengan kami di 100% Indonesia. Kita masih membahas prediksi untuk juara Piala Dunia 2026, pendengar. Betul. Siapa menurut Anda yang menjadi juaranya dan kekuatan yang paling mengerikan di tim apa, pendengar?
1: Prancis.
0: Kalau saya sendiri pun juga Prancis menjadi salah satu tim yang mengerikan, pendengar. Karena kombinasi lini serangnya, punya Kylian Mbappe, terus ada Ousmane Dembele, sama pemainnya Bayern Munich.
1: Oh, Atep. Iya, Olise.
0: Terus juga di Manchester City ada Ryan Cherki juga kan. Itu kan tiga orang yang menurut saya tuh top tier-nya di Prancis. Belum lagi ada William Saliba di pertahanan. Terus juga Upamecano ya. Namanya susah
1: banget. Asnawi ya.
0: Iya. Terus juga mengingat mereka juga juara Piala Dunia 2018 dan runner up di 2022 ya.
1: Iya, itu memutus kutukan loh kan. Dulu kutukannya adalah ketika tim nasional ini berhasil juara di edisi sebelumnya, pasti di edisi selanjutnya dia tidak akan lolos fase grup. Itu terbukti Jerman, tapi tidak berlaku di Perancis.
0: Betul. Dan
1: Bisa sampai di final, Mbappe hat-trick, pendengar.
0: Ya.
1: Banyak yang menjagokan tahun ini, ya Argentina bisa bertemu Prancis kembali gitu loh.
0: Tapi kalau kita melihat secara manajemen, Prancis ini terkenal pragmatis gitu. Piawai dalam mengelola turnamen jangka panjang atau pendek. Kalau saya seperti itu.
1: Oke, baik. Didier Deschamps juga sedari lama ya, pendengar. Maksudnya selalu dipercaya ya, harusnya sangat paham dengan karakteristik tim Prancis untuk selama ini gitu loh. Tapi jujur kalau saya lebih penasaran dengan Jepang. Jepang, karena Asian pride tuh ya. Maksudnya kita di negara Asia ya, saya harus support negara-negara Asia juga. Walaupun memang susah tuh iya, cuman kita lihat di beberapa Piala Dunia sebelumnya, Jepang selalu berhasil membuat negara-negara lain kesusahan untuk
0: negara
1: tembus
0: besar
1: fase grup.
0: Ada yang kalah juga.
1: Iya betul, bahkan menjegal beberapa tim besar untuk lolos di fase grup. Dan dengan kondisi timnya yang sekarang, banyak sekali pemain-pemain Jepang yang bermain di Liga Eropa begitu ya. Ini membuat harusnya pengalaman sudah banyak. Apalagi Jepang itu kalau bermain bagus banget, maksudnya taktik, semangatnya. Dulu kan apa, zaman-zaman era Park Ji-sung ini bukan Jepang tapi di Asia kan. Dia berani mengejar bola sampai kapanpun, sampai ada julukan paru-paru apa ya, paru-paru yang tidak pernah habis gitu ya.
0: Karena memang mereka dari segala lini ya, depan, tengah, belakang, agresif dan juga cepat.
1: Semangat juangnya itu. Dan yang bisa bermain secara konsisten selama 90 menit itu yang harusnya bisa jadi juara. Saya ingat banget ketika Jepang melawan Belgia di Piala Dunia 2018 kalau tidak salah pendengar. Itu pun comeback gitu ya. Berlari 90 menit mengejar bola, dribbling, shooting. Itu yang membuat Jepang kuat.
0: Dan mereka termasuk yang minim untuk pergantian pemain kalau saya lihat gitu.
1: Terus semangat juga, juangnya sih pendengar.
0: Mereka kan juga pernah menang atas Brazil, Spanyol, Inggris juga pernah sekali.
1: Dan kemarin kalau tidak salah friendly match kayaknya belum kalah sama sekali.
0: Belum
1: Jepang.
0: Kalah sama sekali. Mereka tipikal tim yang tidak pernah meremehkan pertandingan.
1: Iya. Setimnya itu dari konfederasi mana ataupun peringkat mana, dia selalu menganggap serius gitu segala pertandingan. Dan itu yang menurut saya tidak dimiliki banyak tim gitu loh.
0: Ya, tapi kalau saya kan, saya rasa Agil ini melihatnya karena pengen Asia ada yang juara gitu. Tapi kalau
1: bukan
0: secara
1: sih, bukan untuk juara ya. Mungkin lebih ke
0: kalau saya sendiri
1: semifinal,
0: perempat final kalau saya sendiri
1: ya. Karena seperti kemarin deh Maroko, itu kan juga siapa yang menjagokan Maroko tapi sampai ke semifinal keren gitu loh. Dan menurut saya mungkin Asia antara Korea Selatan atau Jepang ini bisa berbicara banyak ya. Mungkin tidak sampai ke final, cuman menyulitkan pasti.
0: Ya, karena mereka juga terakhir best recordnya di 16 besar di Piala Dunia, pendengar. Kira-kira nanti seperti apa untuk prestasinya, apakah akan ada upgrade lebih bagus lagi dari skuad Jepang? Kita nantikan seperti apa ya. Dan silakan yang mau bergabung, pendengar, berikan tim terbaik Anda serta alasannya ya. Pokoknya sampai jam 3 nanti di 100% Indonesia.

0: Baik pendengar, sebelum lanjut lagi di 100% Indonesia, kami akan ajak Anda untuk jalan-jalan di wilayah Tegal ya, sekaligus juga menyimak informasi Babin Kaptipmas yang akan dipandu oleh Bribda Toto Yuniarto, Babin Kaptipmas dari Desa Kebukan, Kecamatan Tarub, Polres Tegal pendengar, yang akan menyampaikan sebuah informasi mengenai peran Babin Kaptipmas untuk mencegah tawuran antar pelajar. Kira-kira seperti apa untuk informasi selengkapnya? Sudah terhubung bersama dengan Pak Toto di telepon. Halo, selamat sore Pak.
1: Halo, selamat sore Bapak.
0: Baik, kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah Bapak, sehat.
0: Baik, terkait dengan giat masyarakat untuk mencegah adanya tawuran pelajar, kira-kira seperti apa informasi yang dapat disampaikan?
1: Bisa diulangi Pak?
0: Baik, terkait dengan informasi mengenai giat untuk mencegah adanya tawuran antar pelajar, seperti apa kegiatan yang sudah dilakukan?
1: Dari Satbimas Polres Tegal itu untuk mencegah tawuran itu ada beberapa cara Bapak. Yang pertama itu untuk pelajar SMA kita manfaatkan menggunakan beberapa flyer Pak. Flyer kan karena menurut saya semua anak muda ya Pak, sekarang memakai sosial media. Pasti dengan adanya flyer mereka mengerti apa saja itu koresiko yang ditimbulkan akibat

0: adanya tawaran belajar itu. Saya
1: Tawaran belajar.
0: membuat beberapa flyer. Saya membuat beberapa flyer terkait tawaran belajar. Dengan isinya itu ada aturan hukumnya, Pak, terkait tawaran belajar itu, sehingga ketika pelajar itu membuka flyer itu, pelajar itu terkena atau mengerti apa ya, efek deteren dari flyer itu, Pak. Seperti itu. Untuk Desa Kabukan sendiri, alhamdulillah untuk sampai saat ini belum ada kejadian tawuran pelajar di Desa Kabukan, Pak. Seperti itu mungkin.
2: Baik, untuk temuan yang cukup marak di wilayah mana saja, Pak?
0: Untuk di sini itu wilayah yang kemarin Lebaksiu, Pak. Lebaksiu itu ada gerombolan tawuran, akan tetapi dari Satbimas Polres Tegal dan Polres Tegal itu langsung melakukan upaya, istilahnya langsung kita istilahnya mengumpulkan, kita kumpulkan, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, kita itu ada program dari Satbimas, dari Bapak Kasatbimas itu mengumpulkan dan didata, Pak. Setelah didata, kita masukkan ke pondok pesantren, Pak. Pondok pesantren, kita ajarkan beberapa nilai-nilai keagamaan, istilahnya supaya menjadi renungan bahwa kita masih belajar itu, masa depan masih panjang, tidak perlu dan tidak penting mengikuti tawuran belajar atau yang lainnya. Seperti itu. Dari program Satbimas melalui Kasatbimas itu seperti itu. Jadi belajar-belajar yang tawuran itu dikumpulkan lalu dimasukkan ke pondok pesantren setiap harinya, setiap sorenya, seperti itu.
2: Baik.
0: Jadi ada efek jera dari belajar-belajar itu.
2: Dari hasil penelusuran, kira-kira apa penyebab tawuran antar pelajar ini?
0: Mungkin penyebabnya itu seperti ini, Pak. Jadi kalau misal di sini, misal nih ada suatu SMA nih, Pak. Nanti alumni keluar itu nunjuk adik kelasnya gitu. Nih kamu sebagai panglima tawuran seperti itu. Nanti kalau misalnya lawan sama sekolah sebelah nggak berhasil, itu nanti dianggap cemen atau dianggap tidak berkompeten. Akhirnya dari perkataan tersebut dari alumni-alumni memicu kayak istilahnya, ini nih kalau sudah ditunjuk alumni dan sekolah kita sudah terkenal tawuran, kenapa kita nggak melanjutkan tradisi itu, seperti itu.
2: Baik.
0: Tapi dari Bapak Kasatbimas juga langsung punya terobosan juga, Pak. Dari Pak Kasatbimas Polres Tegal itu langsung mengumpulkan beberapa ketua OSIS dan MPK yang bertujuan itu untuk mencari tahu, istilahnya kan kalau di belajar-belajar SMA, SMP kayak gitu kan, kalau misal ada kumpul-kumpul itu kan informasinya cepat, Pak.
2: Iya.
0: Seperti itu. Seperti itu.
2: Baik. Proses pembinaannya melalui pondok pesantren, kira-kira seperti apa hasilnya? Apakah sudah cukup memberikan efek jera kepada para pelaku tawuran ini?
0: Cukup memberikan efek jera, Pak. Karena yang kita telusuri lagi, belajar-belajar yang terindikasi, yang kemarin terdata tawuran itu, istilahnya sudah berubah, kita telusuri, kita berubah, sudah tidak ikut-ikutan, apa ya istilahnya, tidak ikut-ikutan lagi kegiatan-kegiatan tawuran, kumpul-kumpul bersama, yang hal-hal yang tidak penting, seperti itu.
2: Baik. Terakhir, bisa memberikan pesan kepada masyarakat, khususnya orang tua, Bapak, untuk menjaga anaknya dari tindakan kekerasan seperti tawuran pelajar ini. Silahkan.
0: Pesan dari saya selaku Bapin Kaplipas Desa Kabukan, Kecamatan Daru, Kabupaten Tegal, pesan yang utama itu bekali, untuk orang tua bekali nilai keagamaan ya, Pak. Dari dalam diri, dari awal anak itu lahir, karena kalau kita sudah dibekali nilai keagamaan, mau gimana pun juga pasti istilahnya akan lurus, seperti itu. Terus kalau dalam nilai masyarakatan itu, semisal anak-anak itu terlihat sudah agak melenceng, orang tua itu harus berani mengingatkan, karena yang kita lihat sekarang kebanyakan orang tua itu takut akan mengingatkan anaknya sendiri. Padahal notabene orang tua itu harus berani mengingatkan anak sendiri, wong itu anak saya, seperti itu. Mungkin seperti itu pesan-pesan dari saya, Bapak.
2: Baik. Terima kasih Pak Toto untuk informasi yang sudah dihadirkan pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
0: Siap, Bapak. Salam presisi. Terima kasih.
2: Baik. Demikian pendengar, informasi Babin Kaptipmas disampaikan oleh Bribda Toto Juniarto, Babin Kaptipmas dari Desa Kabukan, Kecamatan Tarub, dari Polres Tegal. Pendengar memberikan informasi mengenai kegiatan pencegahan untuk tawuran pelajar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual 100% Indonesia.

0: rumah. Baik, pendengar, siapapun prediksi Anda untuk Piala Dunia 2026, yang pasti perhelatan Piala Dunia ini sangat menyenangkan ya. Nantinya akan banyak sekali event-event yang dihadirkan seperti di RRI Semarang.
1: Betul, setiap Jumat ada obrolannya, pendengar. Terus banyaklah ya, pokoknya sebelum Piala Dunia ini kita sudah hadirkan. Terus nanti ketika Piala Dunia tanggal 11 Juni sampai bulan Juli, kami juga akan kawal informasinya ya. Syukur-syukur bisa menyiarkan pandangan mata.
0: Betul.
1: Untuk Piala Dunia nanti, ya itu lebih bagus. Setelah Piala Dunia kita juga bahas terus, pendengar.
0: Iya, dan berbagai rangkaian informasi Piala Dunia akan selalu kami hadirkan, pendengar, dari awal sampai akhir. Pokoknya kita kawal terus untuk Anda pastinya.
1: Iya, jadi jangan ganti channel ya. 89 FM Pro 1, Pro 2 boleh, Pro 4 boleh, tapi yang wajib Pro 1. Ya promo rumah sendiri dong.
0: Iya dong. Pro 2, Pro 4 terserah.
1: Tapi tetap di mention.
0: Betul. Dan itu saja, pendengar, untuk jumpa kita di 100% Indonesia kali ini. Ketemu lagi besok ya di jam dan waktu yang sama, hanya di 100% Indonesia.

0: Hello Indonesia. Hari itu Sungai Malus, Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka, sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014, menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis, aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: Indonesia, 100% Indonesia.

0: Tim gabungan kepolisian berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor yang beraksi lintas wilayah di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Pengungkapan kasus tersebut dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan hingga ke Lampung dan menangkap sejumlah anggota jaringan yang diduga terlibat dalam sindikat tersebut, setidaknya 18 aksi pencurian sepeda motor. Wakil Kasat Reskrim Polresta Magelang AKP Toyib Rianto mengatakan pengungkapan kasus dilakukan oleh tim gabungan Resmo Polresta Magelang, Polres Magelang Kota, dan Polres Purworejo. Para pelaku ditangkap pada 22 Mei 2026 setelah serangkaian penyelidikan dilakukan di berbagai daerah. Menjelang pengumuman kelulusan siswa sekolah menengah pertama SMP tahun 2026, Polres Semarang mengingatkan para pelajar untuk tidak merayakan kelulusan dengan konvoi kendaraan di jalan raya. Himbauan tersebut disampaikan guna menjaga keselamatan pelajar sekaligus menciptakan ketertiban lalu lintas. Kapolres Semarang AKBP Ratna Kuratul Aini menyampaikan pesan tersebut saat kegiatan patroli di SMP Negeri 3 Pringapus Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan ini dihadiri para siswa, orang tua murid, serta Dewan Komite Sekolah.
1: Info Pro 1.

Selamat sore pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Saya Agil, siap temani Anda pendengar Semarang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan informasi lagu-lagu pilihan yang siap kami hadirkan ya. Edisi hari Rabu ini pendengar 3 Juni 2026. Apa kabarnya? Saya harap juga masih sehat-sehat terus pendengar, bahagia ya. Harusnya bahagia awal bulan, jadi silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin pendengar untuk belanja bulanannya atau mau liburan ya, bisa diplan dari sekarang. Tapi karena ini masih jam kantor juga, bagi Anda yang bekerja harus fokus pendengar, tuntaskan dulu tugas-tugasnya ya, sambil ditemani Pro 1 tipis-tipis boleh. Nanti kita akan awali ya Semarang sore ini dengan perbincangan dalam Beranda Asa Cita berjaringan Korwil 11 pendengar, disiarkan langsung dari studio Pro 1 RRI Semarang. Nanti ya Anda bisa bergabung pukul 15 lebih 15 pendengar, jadi pastikan tetap bersama kami.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 pendengar. Dan edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026 disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Semarang ya. Saya sapa dulu yang mendengarkan melalui Pro 1 RRI Yogyakarta, Surakarta, dan Purwokerto. Monggo nanti bisa bergabung ya lewat line telepon, WhatsApp, SMS, ataupun yang mau berkomentar lewat aplikasi RRI Digital, kami tunggu sampai jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Indonesia Cerdas, mendengar banyak sekali program-program yang dihadirkan oleh pemerintah, dan sekarang ini sekolah rakyat ya sedang dibahas di mana-mana, sedang digaungkan di mana-mana. Pendengar, kita akan bahas ya, menyiapkan generasi unggul melalui pendidikan yang merata. Dan kesempatan kali ini saya bisa berbincang bersama Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 43 Magelang, pendengar, Sri Rejeki AMD SPD MSI di ujung telepon ya. Beliau akrab disapa Bu Jeki. Saya akan coba sapa terlebih dahulu. Bu Jeki, selamat sore.
2: Selamat sore. Ini dengan siapa, Mas?
1: Dengan saya, Agil, Bu Jeki.
2: Oh, Mas Agil. Okay,
1: betul. Baik. Apa kabarnya, Ibu?
2: Alhamdulillah, baik. Sehat.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Ini terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang bersama pendengar Pro 1 ini di Jawa Tengah ya, Bu Jeki. Tentunya kita akan bahas yang namanya generasi unggul ini, bagaimana persiapannya melalui pendidikan yang merata. Tapi kita berikan prolog terlebih dahulu, Bu Jeki, kepada pendengar Pro 1 begitu ya. Sebenarnya kalau kita berbicara pemerataan pendidikan begitu, kenapa menjadi faktor yang penting untuk menyiapkan generasi unggul di Indonesia? Dan kalau melihat dari kacamata Bu Jeki, sebenarnya dari tahun ke tahun sudah mulai baguskah atau bagaimana ini, Bu?
2: Baik, sebetulnya kalau kita bicara tentang level kecerdasan anak-anak zaman sekarang, kita melihat bahwa anak-anak sekarang relatif lebih apa ya, lebih pinter ya kalau kita bandingkan dengan zaman saya dulu. Karena adanya teknologi dan itu sangat membantu mereka berkembang dengan sangat luar biasa. Namun ada juga kita melihat bahwa kalau bicara tentang karakter, etika, sopan santun, itu kita terkadang miris juga nih. Kenapa anak-anak yang cerdas, artinya yang pintar ini kok minim dari segi karakter, perilaku, begitu. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita di dunia pendidikan. Jadi harapan kami pendidikan itu terintegrasi, menyeluruh ya, membentuk manusia seutuhnya. Yang tidak hanya cerdas dalam pikiran, tapi juga cerdas secara sosial, karakter, dan berbudi luhur.
1: Jadi memang goals-nya arahnya ke sana ya, Bu Jeki, tidak melulu soal nilai di atas raport saja, tapi bagaimana tadi disampaikan menarik sekali, membentuk manusia seutuhnya yang bisa berdampak juga untuk negara ini ya, Bu Jeki. Baik. Tapi sebenarnya yang terjadi ini seperti apa, Bu Jeki? Mungkin kan sudah apa ya, banyak sekali menyaksikan anak didik begitu dari zaman ke zaman. Kenapa anak-anak ini dari apa ya, segi moralnya ataupun tadi banyak dibahas faktor-faktornya ini belum bisa sampai ke sana? Sebenarnya apa yang terjadi dan permasalahannya apa sih, Bu Jeki?
2: Kalau saya melihat, ini mohon maaf tidak menyalahkan orang tua ya, seperti kita ketahui, model atau karakteristik orang tua zaman sekarang dan zaman dulu itu memang sangat jauh berbeda ya, karena hampir mayoritas orang tua sekarang itu mereka sibuk bekerja sampai akhirnya tidak punya banyak waktu untuk memiliki quality time dengan anak-anaknya, terutama dalam hal pengasuhan, pembentukan karakter anak-anak. Jadi anak-anak tumbuh, berkembang didampingi oleh teknologi yang tidak bisa memfilter apakah itu baik atau buruk, apakah itu sopan atau tidak, apakah itu membantu perbaikan karakter atau tidak. Jadi akhirnya anak-anak kita tumbuh, memang dia jadi pinter dengan teknologi itu. Nilai rapornya mungkin luar biasa, pengetahuannya juga lebih banyak. Tapi dalam segi pengasuhan, pembentukan karakter, jelas kita tidak bisa mengandalkan pada teknologi. Kita butuh hati di sini, butuh pendidikan yang sebenarnya. Demikian, Mas.
1: Baik. Nah, dengan sekarang ini adanya program Sekolah Rakyat, sebenarnya yang ditawarkan ataupun latar belakang dari Sekolah Rakyat ini juga tujuannya sama, atau kita berikan pengertian kepada pendengar Pro 1 juga ini, Bu Jeki?
2: Baik. Kalau Sekolah Rakyat ini memang tidak sama dengan sekolah umum secara khusus. Kalau pendidikan formal yang disampaikan di Sekolah Rakyat ya sama, tapi pada prinsipnya Sekolah Rakyat ini adalah sekolah boarding, sistem boarding yang mengkombinasikan antara kurikulum nasional, kurikulum ke karakter dan kewirausahaan, dan juga agama. Dalam artian begini, sebagai warga negara Indonesia yang beragama, mereka juga harus menjadi warga negara beragama yang baik. Jadi kita mengintegrasikan semuanya. Kenapa harus boarding? Karena dengan boarding ini kita bisa melakukan pengasuhan 24 jam. Dan fokus yang dibidik oleh pemerintah saat ini adalah anak-anak siswa dari Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2, yaitu miskin dan miskin ekstrim. Tujuannya kenapa? Karena pendidikan itu bisa membantu kita mengubah kondisi masyarakat miskin ini menjadi lebih baik. Jadi tujuan dari pemerintah adalah untuk memutus rantai transformasi kemiskinan di Indonesia.
1: Baik. Ini mungkin secara lengkapnya tadi mungkin sudah disinggung. Oh ya, ini diperuntukkan untuk keluarga desil 1, desil 2. Tapi sasaran utamanya keseluruhan, apakah memang hanya itu saja atau bagaimana ini konsepnya, Bu Jeki?
2: Baik. Program ini adalah salah satu program unggulan dari Presiden, di mana Presiden memberikan mandat kepada Kementerian Sosial. Kenapa Kementerian Sosial? Kenapa pendidikan tidak diberikan kepada Kementerian Pendidikan? Dalam hal ini Sekolah Rakyat, kenapa tidak diberikan kepada Kementerian Pendidikan? Karena tujuan utamanya dari Sekolah Rakyat adalah menjangkau masyarakat yang tidak terjangkau, memungkinkan yang tidak mungkin. Artinya, seperti kita ketahui, masyarakat dari kalangan miskin itu kalau mau sekolah, mereka juga akan ribet dengan biaya yang mungkin tidak bisa mereka siapkan untuk pendidikan anak-anaknya, juga tidak mungkin mereka memberikan gizi yang cukup untuk anak-anaknya, dan tidak mungkin mereka untuk bisa mewujudkan impian anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang cerdas, berprestasi. Itu kayaknya jauh asap dari api di situ. Jadi pemerintah hadir di sini untuk memberikan layanan pada masyarakat miskin untuk bisa mengangkat kelasnya, mengangkat keluarganya, bebas dari kemiskinan melalui pendidikan. Dan ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana salah satunya pesan dari pembukaan Undang-Undang Dasar adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan juga di Undang-Undang Dasar pasal 33 tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, dan juga pasal 31 tentang pendidikan, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi saya pikir ini adalah kehadiran negara dalam mengentaskan rakyatnya dari kemiskinan, memutus rantai kemiskinan agar kelak mereka bisa hidup lebih sejahtera seperti yang diharapkan oleh cita-cita pendiri bangsa. Demikian.
1: Oke, okay. Untuk mekanismenya Bu Jeki, ini untuk pendaftaran alurnya seperti apa? Masyarakat sudah mengetahui informasinya dengan pasti atau yang belum ini cara-caranya seperti apa Bu Jeki?
2: Oke, baik. Kalau untuk sekolah rakyat ini kami tidak ada pendaftaran, tapi yang ada adalah penjangkauan dari Kementerian Sosial melalui data-data yang ada di Kementerian Sosial dan Dinas Sosial, terutama data dari masyarakat dari keluarga desil 1 dan desil 2. Jadi penjangkauannya nanti melalui tenaga dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial melalui pendamping PKH atau PKSK, dan mereka yang menjangkau atau melakukan ground check di lapangan, menjaring anak-anak yang memang di usia sekolah tapi mereka tidak bisa sekolah, dan diutamakan dari anak-anak yang putus sekolah dan dari keluarga atau anak-anak yang yatim piatu.
1: Oke, baik. Jadi pendaftaran itu memang tidak ada, tapi mekanisme atau strukturnya memang seperti yang sudah dijelaskan Bu Jeki tadi, sudah berjalan dengan baik dan semoga memang bisa terjangkau semuanya ya Bu Jeki. Oke.
2: Iya, tapi melihat kapasitas sekolah juga ya.
1: Itu juga yang masih menjadi kendala, tapi semoga nanti bisa ada jawabannya juga ya Bu Jeki. Semoga semakin banyak juga agar semuanya bisa bersekolah dan goalsnya itu tadi bisa tercapai ya. Baik, Bu Jeki, kita ingatkan pendengar untuk bergabung. Silahkan pendengar, kita ada waktu ya sampai nanti jam 4. Telepon 024-8316-686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp SMS 081-6666-886 dan juga aplikasi RRI Digital ya. Yang sudah bergabung lewat telepon, saya akan coba sapa terlebih dahulu. Bu Jeki, selamat sore. Dengan siapa di mana ini? Oke, nampaknya terputus ya. Nanti bisa telepon kembali ke nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Bu Jeki, kita jeda terlebih dahulu ya. Nanti kami akan sambung kembali. Pendengar ada dua segmen, jadi jangan kemana-mana.

0: Bedah Simbah, bedah rahasia Mbah-Mbah. Selamat siang, Mbah. Ini meskipun usia sudah tidak muda lagi, tapi Mbah tetap semangat gitu ya untuk bersekolah, bahkan sampai ambil S2. Apa rahasianya?
1: Bersekolah adalah awal dari kepintaran. Di sekolah kita diajarkan ilmu. Kita mendapat teman, pengalaman, dan masih banyak lagi. Jadi, sekolah itu wajib. Untuk masa depan yang lebih baik, ayo sekolah. Untuk anget-anget di hawa dingin, minum sekoteng. Untuk penumpang kapal, kalau tenggelam, pakai sekoci.
0: Mbak bisa aja. Terima kasih untuk pesannya. Baik, para pendengar, ingat pesan Simbah. Ayo sekolah untuk masa depan lebih cerah. Itu rahasianya. Oke, sampai jumpa lagi di Bedah Simbah berikutnya.
2: Beranda Asacita pendengar berjaringan Korwil 11 untuk sore hari ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Semarang. Bisa Anda simak melalui Pro 1 Purwokerto, Yogyakarta, dan Surakarta. Silakan bisa bergabung ya bersama Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 43 Magelang, ada Bu Jeki. Bu Jeki masih bersama kami ya?
3: Masih, Mas.
2: Oke, sudah ada yang bergabung lewat line telepon. Saya akan coba angkat terlebih dahulu ya. Selamat sore, dengan siapa di mana ini?
4: Assalamualaikum, selamat sore, Mas.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yarto di Semarang, ge?
4: Iya.
2: Monggo, silakan, Pak Yarto.
4: Iye. Assalamualaikum, selamat sore, Ibu Sri Rezeki, sehat?
3: Alhamdulillah, Pak. Baik, Bapak sehat?
4: Amin, doa panjenengan non jauh di sana. Begini, Ibu. Sesuai dengan topik tadi, Ibu, ada beberapa catatan kami yang perlu didengar oleh para masyarakat Korwil 11. Tengah. Ya. Saya ingin komentar, Bu, kalau ada kurangnya atau kurang pengertian saya minta maaf, Mas Akil maupun para pendengar lainnya di seluruh Nusantara. Begini, komentar saya begini, Bu. Memang menyiapkan generasi unggul itu kan membutuhkan perataan pendidikan yang cukup mencakup tiga pilar utama. Kualitas pengajaran yang bermutu, akses yang menjangkau bagi semua kalangan, dan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman seperti literasi digital. Artinya apa, Bu?

0: mewujudkan pendidikan yang merata dan melahirkan generasi penerus yang kompeten. Pertama, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, itu pertama. Kedua, digitalisasi dan sarana-prasarana. Tiga, fokus pendidikan karakter. Serta keempat, bantuan finansial dan beasiswa. Nah, maka dalam ini, sebagai langkah perwujudan masa depan bangsa yang lebih baik, pendidikan tidak boleh dipandang sebelah mata. Artinya, penjenengan dapat mempelajari lebih lanjut tentang pentingnya pendidikan dalam menciptakan generasi penerus melalui pendidikan itu sendiri. Pertanyaan saya, Bu. Ya, bagaimana upaya yang dapat dilakukan sebagai generasi muda untuk meningkatkan mutu pendidikan? Satu. Yang kedua, bagaimana peran pendidikan karakter dalam bentuk membentuk generasi unggul? Mohon pencerahannya. Matur nuwun, selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih Pak Yarto di Semarang ya. Silakan Bu Jeki ditanggapi terlebih dahulu ini.
2: Ya. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama, kalau tidak salah, bagaimana mencetak generasi yang cerdas ya Pak ya.
1: Betul.
2: Di era yang sekarang ini. Yang jelas memang untuk pendidikan kita tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kolaborasi antara orang tua, sekolah, dan juga masyarakat. Nah, sebagai praktisi pendidikan yang sudah kurang lebih 30 tahun di sekolah umum, Pak, jadi kalau sekolah umum kita tahu pendidikan semua guru terlibat ya dalam pendidikan di sekolah itu dari pagi sampai sore. Guru-guru di sekolah umum juga sudah memberikan pendidikan karakter, pendidikan umum sesuai dengan kurikulum yang ada dan juga fasilitas yang memadai. Dan ini kita nggak bisa melepaskan mereka begitu saja, memasrahkan pendidikan hanya kepada guru saja. Peran orang tua itu sangat penting, Pak, dalam pendidikan anak. Karena pada dasarnya semuanya berawal dari rumah. Apakah anak akan memiliki karakter yang baik atau tidak, semua berasal dari bagaimana orang tua itu menanamkan nilai-nilai luhur itu pada anaknya sejak kecil. Dan juga orang tua memberikan batasan atau memberikan rambu-rambu di lingkungan seperti apa anak boleh bergaul, anak boleh berkembang, begitu. Artinya memberikan batasan yang jelas pada anak-anak. Saya yakin kalau anak dari rumah sudah dibekali dengan rambu-rambu yang jelas, ketika dia berinteraksi dimanapun, dia ketemu teman di sekolah, apakah teman itu baik atau buruk, dia sudah punya filter yang jelas. Apakah dia akan menjadi melenceng atau tidak, kembali pada basic karakter yang sudah ditanamkan dari rumah. Dan ini yang akan membentuk mereka juga dalam hal kelak mereka memiliki karakter yang baik, yang artinya dia bisa, akhirnya dia bisa hidup seimbang di dalam masyarakat, seimbang antara ilmunya dia yang tinggi, juga karakter dia yang bagus, diiringi dengan keimanan yang kuat, Pak. Artinya penanaman nilai-nilai agama juga harus diterapkan, tidak hanya di sekolah, tapi yang utama harus juga berawal dari rumah. Jadi saya pikir pendidikan itu sinergi ya, Pak. Artinya kerjasama, tidak hanya kita pasrahkan anak kita ke sekolah, atau orang tua saja juga tidak bisa. Harus ada kolaborasi yang cantik antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.
1: Yeah. Oke. Baik, tadi juga menyoroti soal pendidikan karakter ini, Bu Jeki. Saya juga mau bertanya, kalau semisal dikaitkan dengan sekolah rakyat mungkin yang ada di SRMA 43 Magelang ini, sebenarnya untuk pendidikan ekstrakurikuler lah, mungkin kan juga bisa menjadi penopang begitu. Ini yang dihadirkan seperti apa, Bu Jeki?
2: Oke, baik. Kebetulan kalau di sekolah kami, untuk pendidikan karakter, kami mengkombinasikan dengan pendidikan kecamatan yang melibatkan teman-teman dari TNI untuk melatih kedisiplinan anak-anak dan juga pendidikan karakter berbasis agama. Kalau di tempat kami, setiap rutinitas anak-anak itu dari bangun pagi, sebelum subuh anak-anak sudah bangun. Karena kebetulan tempat kami muslim semua, kami sebelum subuh mereka sudah bangun untuk melakukan sholat tahajud. Habis itu sholat subuh bersama di masjid di lingkungan sekolah rakyat. Setelah itu mereka lanjutkan dengan mengaji. Terus mereka olahraga ringan, persiapan mandi pagi, setelah itu persiapan menuju sekolah. Mereka sebelum ke sekolah, mereka sarapan dulu bersama. Nah, ketika mereka sarapan di ruang makan itu, kami juga melakukan prosesi makan seperti yang biasa dilakukan oleh teman-teman di TNI atau mungkin Sekolah Taruna Nusantara di situ. Jadi ada upacara makan di situ. Setelah itu anak baru ke sekolah, mereka masuk ke kelasnya masing-masing, berdoa bersama, pelajaran seperti biasanya, nanti istirahat jam 12, jam sholat duhur, mereka sholat jamaah bersama, dilanjutkan setelah itu makan siang bersama dengan upacara makan siang juga, kembali pelajaran lagi, selesai sampai 2:30, setelah itu sholat asar berjamaah, mereka kembali ke asrama, ganti baju untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler. Kami ada ekstrakurikuler olahraga, ada bola voli, basket, dan juga ada ekstrakurikuler bahasa Jepang. Terus juga setiap habis maghrib itu mereka maghribnya berjamaah, habis itu sholat, makan malam. Setelah makan malam dilanjutkan dengan sholat isya. Habis sholat isya itu anak-anak tadarus lagi. Setelah selesai tadarus mereka belajar bersama. Dan jam 9 malam mereka harus sudah bersiap untuk tidur. Nah, sebelum tidur kami adakan apel malam untuk ngecek keberadaan siswa semuanya. Sebelum jam 9 itu mereka sudah harus siap. Dan jam 9 ke atas lampu sudah dimatikan, mereka siap untuk istirahat. Nah, itu rutinitas anak-anak.
1: Oke, baik. Jadi apa ya, semacam rundown-nya itu sudah terstruktur dengan baik dan semua berjalan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan begitu ya, dan itu semua goals-nya untuk anak-anak itu lagi begitu ya, Bu Jeki. Oke, ini sudah ada yang bergabung lewat telepon kembali. Bu Jeki, saya akan coba angkat terlebih dahulu. Selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Halo, Mas Yosi di Semarang ya?
3: Iya.
1: Oke, Mas Yosi, silakan.
3: Ya, selamat sore Bu Jeki.
2: Selamat sore Pak. Oh,
3: mau nanya
2: Pak atau Mas ini?
3: Mas aja.
2: Oh, Mas aja, baik.
3: Oke. Mau tanya Bu gini. Untuk misalkan kita bilang ada anak yang berprestasi. Baik. Itu apakah untuk kedepannya di sekolah rakyat ini juga bakal ada semacam kayak bahasanya apa ya? Bahasanya kayak di prospek kedepannya Bu.
2: Oke, hilirisasinya. Terus, ya Pak ya.
3: Iya, maksudnya kayak semacam pengarahannya misalkan itulah. Terus betul, betul. Kemudian, gini Bu, kemudian saya berkaca, ini mungkin agak berbeda ya, tapi dulu adik ipar saya, dia sekolahnya tuh di sekolah yang juga menerima anak-anak beasiswa. Dan maaf katanya, ternyata si adik ipar saya ini sempat kena jadi korban bullying, Bu.
2: Oke, baik.
3: Lah, terus gini, pernah nggak Bu, Masnya? Oke, tadi saya paham kayak kegiatannya apa aja. Oke, saya tahu. Tapi pernah nggak Bu kayak entah itu bully kecil atau besar pun pernah nggak di situ kejadian seperti itu dan bagaimana cara menanganinya dan apakah tadi saya dengerin rundown-nya acaranya itu pernah ada kayak semacam kelas pendidikan karakternya nggak ya Bu? Itu sih.
1: Baik. Terima kasih Mas Yosi di Semarang sudah bergabung juga. Oke, tadi yang pertama soal katakanlah murid ini berprestasi. Ini kan sekolah rakyat menengah atas harusnya batch pertama. Berarti belum ada lulusannya begitu ya Bu Jeki. Tapi katakanlah nanti memang ada yang sangat berprestasi mungkin dalam bidang akademik ataupun olahraga dalam ekstrakurikuler, hilirisasi atau pengarahan ini diberikan juga. Atau nanti setelah lulus memang mereka terserah mau ngapain atau bagaimana ini, silahkan.
2: Oke, baik, terima kasih. Baik, dari kami, di sekolah kami, saya sudah memerintahkan tim saya untuk melakukan pemetaan. Karena kita tahu bahwa anak-anak ini kan bukan hasil seleksi karena kecerdasannya ya, tapi mereka dijangkau karena mereka layak untuk melanjutkan sekolah. Dan untuk melanjutkan sekolah kan tidak selalu semuanya anak yang pintar kan tidak. Jadi di kami ada hasil tes IQ juga. Di kami juga ada tes minat bakat dengan DNA talent. dan juga tes IQ. Dari DNA talent itu kami bisa melihat bakat yang memang mereka miliki dari setiap anak ini. Kami ada catatannya, ada reportnya bahwa si A ini punya talent di bidang mungkin leadership, atau mungkin entrepreneur, atau mungkin di bidang seni. Itu kami punya catatannya semua, hasil tes DNA talentnya. Terus selanjutnya yang tes IQ, kami juga punya catatannya setiap anak level IQ-nya seperti apa. Kebetulan di tempat kami, dari 100 anak kami, itu ada sekitar 8 anak yang under average.
1: Okay.
2: Terus 8 anak itu superior. Yang di atas rata-rata itu sekitar hampir 80-an anak itu di atas rata-rata. Jadi sebetulnya anak-anak yang sewu, anak-anak dalam tanda kutip dari keluarga miskin ini, sebetulnya mereka banyak anak yang cerdas. Di atas rata-rata kecerdasannya, bahkan ada yang superior. Namun karena keterbatasan kondisi sosial ekonomi mereka, mereka tidak punya akses pendidikan yang layak. Nah, disinilah mereka kami kembangkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi kami melihat ketika ada anak-anak dengan kemampuan intelektual yang rendah, kami nggak bisa memaksakan mereka punya target untuk nantinya bisa kuliah di perguruan tinggi, tidak. Tapi kita melihat skill dia nanti kemana. Dan kami berikan mereka keterampilan. Bagi anak-anak yang cerdas, kami fasilitasi. Kemarin anak-anak kami fasilitasi dengan ikut OSN juga. Terus alhamdulillah kemarin juga ada siswa kami yang lolos seleksi ini, pasukan pengibar bendera untuk 17 Agustus di tingkat kabupaten.
1: Wow.
2: Terus juga ada yang lolos kemarin lomba artikel tentang digitalisasi itu, dan mereka bersaing dengan mahasiswa tapi gak kalah.
1: Wow.
2: Dan mereka bisa di peringkat 4 padahal lawannya mahasiswa. Mereka baru anak kelas 10 ya. Jadi ini kami fasilitasi anak-anak ini untuk berkembang sesuai dengan kondisi yang mereka bawa. Artinya tingkat kecerdasannya, bakatnya, dan kami jelas akan mencarikan jalan bagaimana nanti anak-anak yang dengan kemampuan superior ini bisa sampai ke target yang lebih tinggi. Ada salah satu siswa kami, Mas, dia belajar coding secara mandiri, otodidak. Luar biasa ini. Jadi kami melihat anak-anak ini perlu ditolong, perlu dikembangkan. Jadi kami siap untuk nanti mencarikan jalan bagaimana anak-anak ini nanti bisa kami petakan, apakah anak ini nanti akan kuliah di perguruan tinggi negeri di Indonesia, ataukah yang pinter-pinter bisa sampai level ke luar negeri. Kami lihat dari awal, sekarang kami petakan, nanti kami bimbing sampai mereka lulus.
1: Oke, baik. Jadi itu ya Mas Yosi, semuanya sudah dijawab tadi. Terus yang kedua adalah katakanlah ada semacam kasus bullying, sekarang kan juga sedang ramai dibahas begitu ya Bu Ciki.
2: Betul.
1: Dan ini mekanismenya untuk bisa melindungi siswa-siswi yang bersekolah di sana agar tidak mendapatkan bullying, ini apakah sudah ada Bu Ciki?
2: Oke, baik. Dari pihak sekolah sendiri sudah melakukan edukasi terhadap anak-anak tentang anti-bullying di sekolah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kami juga bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk memberikan edukasi terhadap anak-anak tentang bullying dan konsekuensi dari perbuatan bullying itu di mata hukum. Jadi mereka tahu konsekuensinya. Jadi kalau mereka melakukan bullying, kepolisian sudah ini ancamannya ini dan sebagainya. Akhirnya anak kan punya edukasi yang cukup.
1: Betul.
2: Dan ada lembaga bantuan hukum juga yang sempat datang ke kami melakukan sosialisasi pada anak-anak tentang pasal-pasal yang terkait dengan pembulian dan sebagainya. Di situ kami sudah edukasikan ke anak-anak. Terus penanganan di dalam juga, dengan melakukan konseling itu anak-anak kan bisa terbuka ya, menyampaikan apa yang menjadi masalah bagi mereka ketika ada gesekan dengan temannya. Dan pihak sekolah sendiri dengan melibatkan guru BK dan wali asuh, karena wali asuh di sini adalah pengganti orang tua mereka selama berada di asrama. Jadi di kami dengan 100 siswa itu, kami memiliki 12 orang wali asuh yang mendampingi mereka. Untuk berkembang, tempat mereka curhat, tempat mereka misalkan kesulitan masalah, mereka akan datang ke wali asuhnya. Dan itu kami semua ada catatannya semua.
1: Okay.
2: Dan kami tidak sekedar memberikan pembinaan seperti itu, record-nya itu ada. Jadi misalkan ada permasalahan pun nanti bisa dilacak juga. Dan sejauh ini alhamdulillah tempat kami aman dari pembulian, baik itu pembulian ringan, verbal bullying, apalagi dari verbal yang sifatnya kekerasan fisik, insya Allah tidak ada.
1: Oke, baik. Terima kasih tadi Mas Yosi yang sudah telepon ya. Yang lain pendengar, kami juga masih ada beberapa menit ke depan ya. Saya ingatkan kembali 024-8316-686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp SMS 081-6666-886 ya. Baik, Bu Juki, tadi saya juga penasaran bahwa disampaikan ada anak didiknya yang autodidak itu sudah mahir begitu ya dalam hal coding. Nah, era sekarang dalam pembelajaran itu kan memang harus melek teknologi. Semuanya dituntut berkesinambungan, berjalan bareng, memanfaatkan teknologi, dan berkolaborasi menghasilkan sesuatu. Nah, ini sejauh mana pemanfaatan teknologi dan juga literasi digital ini bisa menjadi bagian dari pembelajaran khususnya di SRMA 43 Magelang ini, Bu Ceki?
2: Oke, baik. Alhamdulillah pemerintah sangat concern dalam hari ini, yang penyelenggara SR concern bahwa setiap anak di SR itu kami difasilitasi hak pakai selama dia belajar di sekolah, satu anak satu device. Artinya dia menggunakan laptop selama pembelajaran di sekolah dan selama pengembangan minat mereka. Misalkan yang anak punya bakat coding tersebut, kami fasilitasi. Jadi kami taruh dia di ruang wali asuh, didampingi oleh wali asuh, si anak ini belajar coding di situ sampai di jam-jam ketika misalkan hari Sabtu ya. Hari Sabtu kan mereka kan libur sekolah. Jadi di sela-sela waktu yang ada dia belajar coding di ruangan wali asuh, didampingi oleh wali asuh. Ini salah satu bagaimana kita memfasilitasi anak ini untuk berkembang. Selanjutnya terkait dengan keterampilan ya, yang terkait dengan digital, kami kan ada ini di kurikulum kan ada namanya kokurikuler ya. Kemudian kegiatan kokurikuler ini kami mengajarkan anak-anak kami kokurikuler yang bisa mengarahkan mereka pada jiwa kewirausahaan.
1: Okay.
2: Dan di kami, tempat itu kami ajarkan anak-anak untuk membatik ya, batik tulis dan batik ciprat itu berawal dari satu anak belajar membuat batik itu dari proses awal. Kami datangkan narasumber yang mengajarkan tentang sejarah batik, prosedur bagaimana membuat batik, sampai akhirnya kita siapkan semua peralatannya di situ. Satu anak satu menghadapi satu lembar kain untuk membuat desainnya dari awal, menggambar desainnya sampai sampai juga membatiknya, lalu pewarnaan, terus dikasih waterplace dan sebagainya sampai selesai di situ, sampai menjadi tapak, dan kami sudah gelar karya di situ dan sangat diapresiasi. Selama libur pun anak tetap kami beri kegiatan yang mensupport mereka agar selama di rumah tidak gabut di situ. Kami minta anak-anak membuat batik sesi 2, tidak hanya ukuran 1x1 meter, tapi 1x2 meter untuk ukuran baju di situ. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Dan kami arahkan itu nanti melalui platform digital, itu nanti kain itu akan dijual di situ, entah lewat Shopee, akun Shopee-nya sekolah kami untuk kita jual ke masyarakat, dan nanti hasilnya buat anak-anak untuk mengembangkan lagi. Jadi secara tidak langsung kami sudah menyiapkan anak-anak ini punya keterampilan untuk survival, tapi juga mereka siap untuk belajar entrepreneur dari awal, menghasilkan uang untuk mereka sendiri, untuk mereka kembangkan lagi menjadi skala yang lebih besar. Dan itu melibatkan digital juga.
1: Wow.
2: Dan yang terakhir, anak-anak juga kami ajarkan untuk membuat startup bisnis, bagaimana menghitung sebuah biaya produksi sampai akhirnya dijual, margin keuntungan berapa, bagaimana mengembangkan modal itu lagi. Jadi di sini kami siapkan mereka untuk ya, salah satunya adalah survival ya, untuk bisa bersaing ke depan, bisa berdiri di kakinya sendiri, karena pada prinsipnya tujuan sekolah rakyat adalah untuk membantu anak-anak ini mengentaskan dirinya dari kemiskinan dan untuk naik level menjadi masyarakat yang mandiri dan bisa berdaya diri.
1: Oke, luar biasa. Itu dari kewirausahaan begitu tadi, pendidikan karakter juga sudah ternyata banyak memang untuk bisa membantu anak-anak ini keluar dari perputaran roda yang sudah dialaminya dengan bantuan. Dan ternyata tadi kalau semisal ada tes juga, potensinya luar biasa ya Bu Ciki untuk anak-anak ini ya, tinggal memang diberikan tempat dan dipush saja dan diarahkan gitu ya. Oke, baik Bu Ciki, tapi sayang sekali waktunya tidak banyak begitu ya. Mungkin di menit-menit terakhir ini ada yang ingin disampaikan kepada pendengar di Jawa Tengah ini khususnya, ataupun pendengar Pro 1 dimanapun berada, terkait dengan generasi unggul yang disiapkan melalui pendidikan yang merata ini. Monggo silakan Bu Ciki, apa yang ingin dipesankan?
2: Baik, harapan saya masyarakat tidak terpengaruh dengan informasi-informasi yang distorsi ya. Artinya setiap program itu tidak selalu sempurna. Tapi kita melihat tujuan program itu sendiri adalah untuk kebaikan, dan program sekolah rakyat ini tujuannya adalah untuk mengentaskan anak-anak dan dari keluarga miskin ini untuk diputus rantai transformasi kemiskinannya. Karena yang jelas masa depan Indonesia masih panjang dan kita butuh anak-anak yang berkualitas. Jadi support kami, sekolah rakyat, dengan mendukung kami, memberikan informasi-informasi yang benar tentang sekolah rakyat. Adapun informasi-informasi yang tidak sesuai, kita harus melakukan cross-check di lapangan apakah itu memang benar terjadi atau tidak. Karena kalau saya melihat di media sosial selama ini, ada kecenderungan untuk menyudutkan keberadaan sekolah rakyat, seolah-olah sekolah rakyat itu tidak ada gunanya. Kami yang berada di lapangan langsung, yang menangani anak-anak ini langsung, kami melihat bahwa mereka sangat terbantu, anak-anak ini sangat terbantu, dan mereka merasakan sendiri perubahan ketika mereka pertama kali masuk, dan dalam kurang lebih satu tahun ini mereka merasakan perubahan yang luar biasa, dan mereka bersyukur karena mereka menjadi pribadi yang lebih kuat, yang lebih punya visi, punya tujuan yang jelas di masa depan mereka. Itu yang mereka sampaikan, karena kebetulan kami baru saja menerima tim survei yang dari kementerian yang melakukan sounding dengan anak-anak, bagaimana anak-anak ini merasakan keberadaan sekolah rakyat itu begitu bermanfaat bagi mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik. Tolong support kami, bantu kami. Ini bukan untuk segelintir orang, tapi untuk Indonesia agar jaya di masa yang akan.
1: Oke, baik, luar biasa Bu Ciki. Ini tentu bisa menginspirasi, dan memang dibutuhkan peran serta masyarakat begitu. Informasi yang disampaikan jangan negatif, tapi lihatlah bagaimana ternyata anak-anak ini bisa mengeluarkan potensi terbaiknya dengan kita butuh support. Kita hanya butuh disupport ya Bu Ciki, tidak usah memberikan omongan-omongan yang tidak baik. Baik, sekali lagi Bu Ciki terima kasih. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang lebih tentunya untuk topik-topik ataupun kesempatan lainnya. Sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas kembali Bu Ciki, sukses sehat selalu, selamat sore.
2: Selamat sore, terima kasih.
1: Ya, demikian tadi pendengar untuk Beranda Asa Cita berjaringan Korwil 11 untuk edisi hari ini ya, menyiapkan generasi unggul melalui pendidikan yang merata bersama Kepala SRMA 43 Magelang, Sri Rezeki AMD SPD MSI. Pendengar, kami lanjutkan nanti pukul 16 juga berita Lintas DI Jateng, masih kami hadirkan pendengar bersama Pro 1 RRI Semarang, dan tentu bisa Anda simak melalui Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto.
4: Beranda Asta Cita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, kasus kekerasan seksual dan kejahatan jalanan yang melibatkan anak meningkat. Orang tua menjadi kunci utama untuk melindungi anak. Polresta Cilacap sita 32 motor dengan knalpot brong karena mengganggu ketertiban umum. Saya Gil Salatsa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Minat wisatawan domestik dan mancanegara ke Daerah Istimewa Yogyakarta masih tinggi. Ini menunjukkan kuatnya daya tarik pariwisata di Kota Gudeg tersebut. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
1: Kalau banyak event, baik event nasional maupun internasional, itu sangat-sangat mendukung perkembangan pariwisata, juga tingkat penghunian kamar.
2: Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY menjadi salah satu kota tujuan wisata di Indonesia dengan pergerakan wisatawan cukup tinggi. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, selama periode Januari hingga April terpantau sekitar 13 juta pergerakan wisatawan domestik ke wilayah DIY. Pelaksana tugas Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih melihat maraknya event mempengaruhi pergerakan wisatawan ke Kota Gudeg.
1: Kita lihat ini kok signifikan pengaruhnya ke wisatawan Nusantara maupun mancanegara yang datang ke Jogja. Kalau banyak event, baik event nasional maupun internasional, itu sangat-sangat mendukung perkembangan pariwisata, juga tingkat penghunian kamar.
2: Tingginya pergerakan wisatawan ke DIY juga berpengaruh terhadap peningkatan hunian kamar hotel. Pada bulan April, jumlah tamu yang menginap di hotel berbintang lebih dari 700 ribu atau meningkat 17% dari bulan sebelumnya.
1: Kalau tingkat penggunaan kamarnya sudah mulai naik kan, mulai naik, jadi bergeliat lagi lah untuk wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara.
2: Selain wisatawan domestik, DIY juga dikunjungi sekitar 29 ribu wisatawan mancanegara sejak Januari hingga bulan April. Angka ini meningkat 27% dari periode yang sama tahun sebelumnya.
0: Kasus kekerasan seksual dan kejahatan jalanan yang melibatkan anak meningkat sehingga peran orang tua menjadi kunci utama untuk melindungi anak dari berbagai risiko. Berikut berita selengkapnya disampaikan reporter Nana Rohmana.
3: Ini banyak banget terjadi di anak-anak di mana mereka tanpa mereka sadari bahwa mereka itu terpapar.
4: Peran orang tua menjadi fondasi utama dalam melindungi sekaligus mendukung tumbuh kembang anak di era digital. Di tengah maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak hingga kejahatan jalanan yang melibatkan remaja, pengawasan dan pendampingan keluarga dinilai semakin penting. Psikolog sekaligus konsultan perlindungan anak Yayasan Samin, Mustika Yundari, mengatakan anak-anak saat ini rentan terpapar berbagai resiko melalui ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan, hingga praktik grooming atau manipulasi yang dilakukan pelaku melalui media sosial.
3: Mereka tuh sering di DM, Mbak. Sering di DM oleh pelaku gitu ya, oleh orang-orang dewasa yang foto profilnya itu artis gitu ya. Nah, jadi si anak tuh gini, oh ya ampun, saya di ini loh, di DM sama si artis ini, saya diajak berkenalan gitu ya. Sampai kemudian si pelaku ini membuat satu hubungan yang sangat dibutuhkan oleh si anak, yaitu hubungan emosional nih. Jadi anak sebetulnya sudah masuk fase di grooming.
4: Selain ancaman di dunia maya, fenomena tawuran dan kekerasan jalanan juga menjadi perhatian. Sejumlah kasus bahkan diawali dari interaksi dan provokasi melalui media sosial sebelum berlanjut ke pertemuan langsung. Dosen Ilmu Hukum Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta, Yana Suryana, mengatakan pendidikan anak tidak berhenti di sekolah. Orang tua harus memiliki literasi digital agar mampu mendampingi anak menghadapi berbagai risiko yang muncul di era teknologi.
5: Berkenaan dengan digitalisasi, tadi saya sampaikan bahwa zaman sekarang anak memang agak susah gitu ya untuk dilepaskan karena memang mereka hidup di dunia digital seperti ini. Tetapi pemerintah, kalau kita mengetahui, kita mengikuti pemberitaan bahwa sudah ada Permen Komdigi, itu sebenarnya upaya preventif, represif, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Jadi di sini orang tua tidak lagi sendiri untuk mengawasi anak.
4: Yana menambahkan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci agar anak dapat tumbuh aman serta terhindar dari berbagai bentuk kekerasan maupun kejahatan di dunia digital.
0: Polres Purbalingga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
6: kemudian lengah, malah terjadi tindak pidana lainnya.
7: Polres Purbalingga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama isu-isu yang beredar luas di media sosial dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Wakapolres Purbalingga, Kompol Agus Amjad mengatakan, masyarakat diharapkan tidak termakan isu-isu yang belum terbukti kebenarannya. Menurutnya, kepanikan akibat informasi tidak benar justru dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kejahatan.
6: Bapak Ibu warga masyarakat Purbalingga untuk tidak termakan isu, jangan sampai lengah, jangan sampai nanti ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketika kita takut kemudian lengah, malah terjadi tindak pidana lainnya, pencurian dan lain-lain.
7: Ia menjelaskan kepolisian terus melakukan sosialisasi melalui jajaran polsek serta kegiatan-kegiatan masyarakat guna memberikan pemahaman kepada warga terkait pentingnya menyaring informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Menurut Kompol Amjad, salah satu isu yang sempat mengebohkan masyarakat adalah kabar mengenai teror pocong yang beredar di sejumlah platform media sosial. Setelah dilakukan penelusuran, polisi memastikan informasi tersebut tidak benar. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa foto yang beredar merupakan hasil rekayasa digital yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur. Foto rumah milik warga diambil kemudian diedit sehingga menampilkan sosok menyerupai pocong dan selanjutnya disebarkan luas melalui media sosial. Damara Sakti melaporkan.
0: Polresta Cilacap menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait maraknya knalpot brong dan menggelar patroli gabungan. Sedikitnya ada sebanyak 32 sepeda motor berknalpot tidak berstandar diamankan. Berikut Reni Tania melaporkan.
8: Polisi menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait suara bising knalpot brong dan aktivitas yang berpotensi mengarah pada balap liar.
9: Keluhan masyarakat terkait suara bising knalpot brong yang mengganggu kenyamanan lingkungan mendapat perhatian serius dari Polresta Cilacap. Melalui patroli gabungan yang digelar pada Sabtu dini hari, polisi menertibkan puluhan sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai dengan standar. Sebanyak 32 sepeda motor diamankan petugas saat patroli yang menyasar sejumlah ruas jalan di wilayah kota Cilacap, seperti Jalan Gatot Subroto, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan juga Jalan Setiabudi. Puluhan sepeda motor yang diamankan tersebut selanjutnya dibawa ke Mapolresta Cilacap dan tidak dapat langsung dibawa pulang oleh pemiliknya. Pengendara nantinya diwajibkan terlebih dahulu mengganti knalpot brong dengan knalpot standar sesuai spesifikasi pabrikan sebelum kendaraan dapat diambil kembali. Langkah ini diharapkan memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga ketertiban bersama. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galih Sucahyo mengatakan patroli rutin dilakukan sebagai tindak lanjut atas banyaknya laporan dan keluhan masyarakat terkait suara bising knalpot brong yang mengganggu kenyamanan lingkungan. Penertiban ini juga dilakukan sebagai upaya mencegah balap liar, tawuran, serta berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang meresahkan warga terutama pada malam hingga dini hari.
8: Patroli ini bertujuan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama pada malam hingga dini hari. Dari hasil patroli, petugas mengamankan 32 kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot brong. Selain melakukan patroli mobile, personil juga melaksanakan strong point di titik-titik rawan, kecelakaan lalu lintas, dan lokasi yang berpotensi digunakan untuk balap liar. Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan himbauan Kamtibmas kepada masyarakat sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melanggar aturan.
9: Selain menemukan kendaraan dengan knalpot brong, petugas juga mendapati sejumlah kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen kendaraan maupun komponen yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ibda Galih menegaskan jika patroli dan penindakan terhadap penggunaan knalpot brong akan terus dilakukan secara berkala guna menjaga kenyamanan warga serta menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Cilacap. Masyarakat pun dihimbau untuk mematuhi aturan lalu lintas dan tidak melakukan aktivitas yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas aksi kejahatan jalanan. Bahkan aparat kepolisian tidak segan memberikan tindakan tegas terukur bagi pelaku tawuran dan krea. Berikut laporan Luki Setiawan.
10: Komitmen Polda Jawa Tengah dan jajaran untuk tidak pernah lelah akan melakukan.
11: Direktur Reserse Kriminal Umum Direktorat Kriminal Polda Jawa Tengah Kombes Pol Anwar Nasir mengatakan Kepolisian terus hadir di tengah masyarakat melalui patroli penyelidikan hingga penindakan terhadap para pelaku kejahatan di jalan. Untuk menekan aksi begal, Polda Jawa Tengah juga telah membagi wilayah pengawasan dan menempatkan tim resmob guna membackup Polres jajaran di sejumlah ekskarisdenan. Sementara untuk mengantisipasi aksi tawuran atau kreyak, kepolisian juga melakukan penyelidikan terhadap lokasi dan waktu yang kerap digunakan kelompok tersebut untuk berkumpul. Polisi turut menelusuri sumber pembelian senjata tajam yang digunakan para pelaku begal. Menurut Anwar, pihaknya juga tidak akan ragu melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku kejahatan yang membahayakan masyarakat ataupun petugas di lapangan.
12: Tindakan tegas yang kita lakukan adalah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan porsinya. Kalau itu benar-benar mengancam jiwa masyarakat ataupun petugas, tentunya sudah ada tindakannya. Itu tegas dan tetap terukur. Jadi terukurnya seperti apa? Itu penilaian masing-masing anggota di lapangan seperti apa. Kalau misalnya membahayakan, mengancam jiwa bagi petugas maupun orang lain atau masyarakat, kalau memang harus dia ditembak mati, ya pasti dilakukan. Tetapi tentunya sesuai dengan ukuran.
11: Menambahkan Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman, pengungkapan berbagai kasus kriminal yang dilakukan jajaran kepolisian merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau harangkap tipmas. Menurutnya, setiap tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh kepolisian. Karena itu, selain melakukan penegakan hukum, Polri juga mengedepankan langkah preemptif dan preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan.
13: Kegiatan preemptif preventif yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menjaga harkat tipas ini masih istilahnya ya bukan kebobolan tetapi terjadi tengah masyarakat, sehingga keresahan-keresahan yang terjadi masyarakat ya kepolisian wajib dan bertanggung jawab untuk mengungkap, kalau saya katakan membayar hutang, karena ini sebenarnya kita tidak boleh terjadi apa tindak pidana.
11: Brigjen Pol Latif Usman juga berharap dukungan media massa untuk menyebarluaskan informasi terkait hasil pengungkapan kasus sehingga masyarakat yang menjadi korban dapat segera mengetahui perkembangan penanganan perkara dan mengambil kembali barang miliknya yang telah ditemukan oleh kepolisian. Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan patroli pengawasan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan guna menekan angka pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Lukistan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Kota Pekalongan, dan Basnas Kota Pekalongan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja sosial. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
14: Kalau untuk tahap pertama ini ada sekitar 1.100 tenaga kerja, dari total keseluruhannya nanti 1.700 tenaga kerja.
15: Sebagai bentuk perlindungan atas risiko kerja dan kematian yang dapat terjadi saat menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, sebanyak 1.100 dari 1.700 pekerja keagamaan Kota Pekalongan menerima kartu kepesertaan BP Jam Sostek. Bantuan pembiayaan iuran kepesertaan seluruhnya di-cover Badan Amil Zakat Nasional setempat, seperti yang disampaikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan, Widi Asti Apriliania, Senin kemarin.
14: Saat ini tuh kerjasama tiga pihak antara Basnas, Pemerintah Kota Pekalongan, dan juga BPJS Ketenagakerjaan, yang tujuannya untuk melindungi pekerja keagamaan yang ada di Kota Pekalongan, seperti misalnya marbot, kemudian juga takmir masjid.
15: Ditambahkan ya, kegiatan tersebut menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah, lembaga zakat, dan penyelenggara jaminan sosial dalam menghadirkan rasa aman bagi para pekerja sosial keagamaan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan keagamaan dan sosial masyarakat. Melalui kepesertaan BP Jam Sostek, para pekerja sosial keagamaan akan memperoleh perlindungan dasar berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Junaid menyampaikan apresiasinya kepada Basnas dan BPJS Ketenagakerjaan yang terus mendorong perluasan cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok pekerja rentan.
16: Takmir kita targetkan 100%. Kalau capaiannya Mungkin sekarang masih 70% atau 80%. Tinggal pendataan. Nah, kita yang susah itu adalah takmir-takmir masjid maupun musola yang di perkantoran.
15: Menurutnya, pekerjaan sosial keagamaan memiliki kontribusi besar dalam membangun karakter masyarakat dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan, sehingga sudah selayaknya mendapatkan perlindungan yang memadai. Dengan adanya jaminan sosial ketenaga kerjaan, para pekerja sosial keagamaan dapat menjalankan tugasnya secara lebih optimal tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap risiko yang mungkin terjadi. Sinergi antara pemerintah Kota Pekalongan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Basnas ini diharapkan dapat menjadi contoh kolaborasi yang berkelanjutan dalam memperluas akses jaminan sosial. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa sekabupaten Sragen tidak maksimal menyusul sedikitnya 341 porsi perangkat desa perdes yang kosong akibat sudah pensiun. Berikut Mulato Isaan melaporkan selengkapnya.
17: Efek dari kekosongan jelas mengganggu pemerintahan-pemerintah desa.
18: Jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa sekabupaten Sragen dilaporkan mulai pincang karena saat ini terdapat sedikitnya 341 posisi perangkat desa yang kosong akibat pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun. Kondisi yang dinilai kritis ini terungkap dalam audiensi antara Persatuan Perangkat Desa Indonesia Praja Sragen dengan Komisi 1 DPRD Sragen pada Selasa siang. Ketua Praja Sragen Surono menyampaikan bahwa kekosongan SDM ini sudah sangat mengganggu profesionalitas kerja di tingkat desa. Terlebih beban kerja saat ini semakin berat, salah satunya terkait dengan target maksimal penarikan pajak bumi dan bangunan PBB. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah kekosongan perangkat desa di Sragen mencapai 341 posisi dan angka tersebut diprediksi akan terus bertambah setiap harinya seiring adanya pejabat yang pensiun. Bahkan di beberapa desa ada yang mengalami kekosongan hingga 3-5 personil sekaligus. Menyikapi hal tersebut, Surono menilai kondisi ini terjadi akibat kealpaan kolektif baik di tingkat kepala desa, lurah maupun pemerintah daerah Pemda. Padahal aturan dalam peraturan Bupati Perbup sudah jelas mengamanatkan pengisian posisi yang kosong maksimal 60 hari setelah ditinggalkan pejabat lama.
19: Ya sebenarnya gini, kosongan ini menurut saya loh, nggih. Menurut saya itu adalah kealpaan dari pemerintah. Kan sudah ada Perbup yang mengatur bahwa setelah 60 hari dari kosongan harus sudah terisi. Kemudian pertanyaannya, lurah sudah mengajukan. Kalau lurah nggak mengajukan, seharusnya pemerintah itu mengingatkan pada lurah untuk mengingatkan sebagai tugas kontrolnya kan. Harus mengingatkan. Faktanya juga tidak diingatkan. Jadi ini memang ini kesalahan bersama ini Pak. Kan kolektif bahwa kekosongan ini juga yang salah bukan hanya lurah, tapi Pemda juga tidak cermat.
18: Terkait kelanjutan pengisian perdes, Praja Sragen mendorong adanya percepatan payung hukum baru untuk menggantikan Perda nomor 8 tahun 2017 tentang perangkat desa, menyusul terbitnya PP nomor 16 tahun 2026. Menurut Surono, Pemda sebenarnya sudah bisa mulai merancang perda pengganti tanpa harus menunggu petunjuk teknis berupa peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri. Di sisi lain, Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyati menegaskan bahwa proses legislasi dan pengisian perangkat desa harus tetap taat asas dan berjalan sesuai urutan regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari.
20: Jadi sekarang kan baru setelah undang-undang baru muncul PP. Nah, kita terus masih menunggu permen. Peraturan menteri terus kemudian ada perdanya. Tapi kalau teman-teman masih melangkah ya konsekuensi-konsekuensinya nanti mau.
18: Meski demikian, Indra Supriyati merespon desakan dari pemerintah desa, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Sragen berencana untuk segera melakukan konsultasi agar Permendagri bisa segera diterbitkan. Di tengah ketidakpastian waktu turunnya Permendagri, Indra juga menambahkan ada usulan alternatif dari anggota Komisi 1 Fatur Rahman agar roda pelayanan di desa tidak mandek terlalu lama, dibuatlah peraturan bupati sebagai diskresi. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kota Surakarta bersama Wali Kota Surakarta resmi mengumumkan hasil seleksi penerimaan murid baru SPMB SMP program khusus di SMP Negeri 25 Surakarta. Reporter Dania Rahma melaporkan.
21: Terdapat 418 pendaftar yang terdiri dari 314 dari dalam kota dan 104 calon siswa dari luar kota.
22: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pendidikan telah merampungkan seluruh tahapan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB untuk kelas program khusus di SMP Negeri 24 dan SMP Negeri 25 Surakarta. Pada penyampaian pengumuman hasil seleksi di SMP Negeri 25 Surakarta, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Tarno melaporkan, antusiasme pendaftar tahun ini menembus 418 siswa dari dalam maupun luar kota. Dirinya merinci, dari ratusan pendaftar tersebut, 150 peserta didik dengan nilai akumulasi terbaik telah diurutkan untuk memenuhi kuota yang tersedia.
21: Anak-anak yang mendapatkan rekomendasi dari ketiga seleksi psikologi, wawancara maupun kesemartaan akan mendapatkan di-ranking berdasarkan nilai prestasi kumulatif yang terdiri dari nilai TKA maupun nilai tes psikologi.
22: Menyambut antusiasme hasil seleksi tersebut, Wali Kota Surakarta, Raspati Ardi menegaskan, komitmen pemerintah untuk mewujudkan transformasi pendidikan negeri melalui penyediaan kualitas guru terbaik. Raspati mengungkapkan, 22 guru potensial telah dipilih secara ketat dari 1.000 aparatur sipil negara untuk mendidik siswa dengan penerapan kurikulum moving class.
21: Jadi nanti guru-gurunya panjenengan yang akan mengajari anak-anaknya panjenengan itu 22 dari 1.000 guru yang ada sudah difilter, sudah dites ya Pak ya, dengan kemampuan khusus.
22: Raspati turut merasa takjub lantaran kemampuan para siswa yang diterima berada di atas rata-rata dengan nilai tertinggi tes kemampuan akademik atau TKA nyaris menyentuh angka sempurna. Sebagai wujud kesinambungan pembinaan, program unggulan ini juga menyiapkan fasilitas pendampingan beasiswa untuk jenjang lanjutan yang bergengsi, seperti ASEAN Scholarship, SMA Taruna Nusantara, hingga SMA Pradita Dirgantara. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Dari informasi olahraga, pendengar, panggung sepak bola dunia kembali memanggil para penantang. Di grup K Piala Dunia FIFA 2026, 4 negara dengan latar berbeda bersiap menulis cerita masing-masing. Ada Portugal, sang unggulan Eropa, pendengar, Kolombia yang kembali bangkit, Uzbekistan si debutan penuh kejutan, dan Republik Demokratik Kongo yang datang membawa semangat pembuktian. Kami hadirkan pendengar informasinya bersama Ima Larasati.
1: Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.

Pendengar, panggung sepak bola dunia kembali memanggil para penggemarnya. Di grup K Piala Dunia FIFA 2026, empat negara dengan latar berbeda bersiap menulis cerita masing-masing. Ada Portugal, sang unggulan Eropa, Kolombia yang kembali bangkit. Uzbekistan si debutan penuh kejutan dan Republik Demokratik Kongo yang datang membawa semangat pembuktian. Portugal masih menjadi sorotan utama pendengar di bawah arahan Roberto Martinez. Skuad bertajuk Selecao dan Quinas datang dengan kekuatan penuh dan sederet pemain bintang dari liga-liga elit Eropa. Namun perhatian terbesar tertuju pada sang kapten Cristiano Ronaldo yang kembali dipanggil untuk mengukir sejarah sebagai pemain pertama yang tampil di 6 edisi Piala Dunia. Meski bertabur nama besar, Portugal memilih merendah. Roberto Martinez menegaskan timnya tidak ingin terlena dengan status favorit. Format baru 48 tim dinilai membuat persaingan semakin sulit ditebak, sehingga setiap pertandingan di fase grup menjadi penentu penting perjalanan mereka. Sementara itu, Uzbekistan hadir membawa kisah baru dari Asia Tengah. Setelah bertahun-tahun gagal di momen krusial, akhirnya mereka memasang tiket ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Perjalanan impresif tanpa kekalahan di fase kualifikasi membuat Uzbekistan mulai diperhitungkan sebagai tim yang disiplin dan sulit ditembus. Sebagai debutan, Uzbekistan memang minim pengalaman di level tertinggi. Namun organisasi pertahanan yang rapi dan kerja sama tim yang solid bisa menjadi modal besar terhadap lawan-lawan yang lebih berpengalaman. Piala Dunia kali ini menjadi kesempatan mereka menunjukkan bahwa sepak bola Asia Tengah juga layak bersaing di panggung global. Sementara itu dari Amerika Selatan, Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah absen di edisi sebelumnya. Pelatih Nestor Lorenzo membawa generasi yang memadukan pengalaman dan kreativitas. James Rodriguez masih menjadi pemimpin di lapangan, sementara Luis Diaz, Richard Rios, dan John Arias diharapkan menjadi mentor permainan La Tricolor.

Dipimpin Chancel Memba di lini belakang, mereka mengandalkan pertahanan disiplin dan serangan balik cepat lewat Cedric Bakambu dan Yuane Wisa. Meski tidak diunggulkan, Republik Demokratik Kongo memiliki semangat untuk membuktikan diri di tengah ketatnya persaingan grup K. Empat negara, empat cerita, dan satu tujuan yang sama, melangkah sejauh mungkin di Piala Dunia FIFA 2026. Dari mimpi Ronaldo mencetak sejarah, kebangkitan Kolombia, debut Uzbekistan, hingga perjuangan Republik Demokratik Kongo, grup K menjanjikan drama dan persaingan yang layak dinantikan dunia.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Dengar-dengar disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salasa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku

0: perilaku yang tidak selaras agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, pendengar Pro 1 RRI masih temani Anda untuk sore hari ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Belakangan cuacanya kota Semarang cukup cerah, pendengar, intensitas hujan sudah mulai berkurang begitu ya. Tapi ternyata di daerah-daerah tetangga kota Semarang ini masih sering terjadi rob, pendengar. Contohnya di Kendal, pendengar, sekitar 100 rumah warga dan puluhan hektar lahan produktif di Dusun Pilangsari, Desa Pidodo Kulon, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal ini terendam banjir rob, pendengar. Dan kondisi tersebut telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir ya, menjadi tantangan yang harus dihadapi masyarakat pesisir setempat, pendengar. Kepala Desa Pidodo Kulon, Didik Prasetyawan, ini mengatakan wilayah yang terdampak berada di RT2, RT3 Dusun Pilangsari, pendengar. Selain mengenangi permukiman warga, banjir rob ini juga merendam lahan pertanian, tegalan, dan juga tambak ikan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat, pendengar. Jadi ini semua terdampak, pendengar, bahkan masih menjadi persoalan hingga kini ya. Walaupun keberadaan mangrove ini dinilai mampu membantu mengurangi dampak rob yang masuk ke kawasan permukiman dan pesisir sudah dilakukan, pendengar, upaya penghijauan pesisir juga masih terus dilakukan ya, dan ini mendapatkan dukungan dari berbagai komunitas serta lembaga yang turut berpartisipasi dalam kegiatan penanaman mangrove, pendengar. Semoga ya dengan adanya langkah ini bisa menjadi langkah strategis juga, pendengar, tapi tentu harus dilakukan secara berkelanjutan juga ya, apalagi mitigasi-mitigasi lainnya. Kita harapkan segera ada jawaban, pendengar, dan semoga bisa lekas membaik untuk di wilayah Kendal, Kabupaten Kendal ya. Oke, nanti informasi cuaca kami hadirkan bersama BMKG, pendengar. Untuk itu pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya.

Halo, saya Bakti Aryawan dari Damkar Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2024 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2024. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya kalian semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pendengar Pro 1, untuk informasi cuaca kami hadirkan terlebih dahulu ya bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Pendengar, di ujung telepon ada Prakirawan Iki yang sedang bertugas. Rekan Iki, selamat sore.
1: Sore rekan lagi.
0: Ya, perkiraannya seperti apa untuk sore ini sampai dengan awal malam nanti? Boleh selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selengkapnya kami informasikan. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Semarang. Berikut update informasi perakiran cuaca wilayah kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 malam nanti. Untuk di wilayah kota Semarang, saat ini terpantau kondisi cuaca cenderungnya cerah berawan hingga berawan. Diprediksi hingga awal malam hari nanti kondisi cuaca cenderungnya masih di berawan ya. Kemudian angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 85%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah lainnya, saat ini terpantau kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Namun untuk di wilayah pegunungan bagian tengah dan juga dataran tinggi sekitarnya, terpantau saat ini terjadi hujan intensitas ringan hingga sedang, namun memang ini sebarannya itu tidak merata ya, jadi hanya di lingkup-lingkup kecil saja atau cenderung hujannya itu sebarannya lokal. Diprediksi hingga awal malam hari nanti untuk secara umum sendiri di wilayah Jawa Tengah juga masih cerah berawan hingga berawan. Kemungkinan potensi hujannya masih ada di sekitaran wilayah pegunungan hingga dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara kisaran 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan kisaran 2,5 hingga 4 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih rekan Iki untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ya, itu tadi pendengar bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebuah informasi pendengar Pigai sebut putusnya kabel sutet sebagai pelanggaran HAM. Benarkah informasi ini? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut putusnya kabel saluran udara tegangan ekstra tinggi sutet yang menyebabkan blackout di Pulau Sumatera adalah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, unggahan mencatut Pigai yang menyebut putusnya kabel sutet sebagai pelanggaran HAM merupakan informasi hoax. Tidak ada pernyataan semacam itu dari Pigai. Sejauh ini belum ada pernyataan dari Menteri HAM terkait insiden blackout di Pulau Sumatera. Sementara itu, Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin memastikan sejauh ini tidak ditemukan indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam insiden blackout tersebut. Demikian mendengar cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar Pro 1, silakan untuk Anda yang ingin berbagi informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kondisi terkini, kejadian terkini di wilayah masing-masing, berdengar boleh ya lewat WhatsApp-nya Pro 1. Saya akan tunggu sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar. Sekalian saya akan ajak Anda jalan-jalan terlebih dahulu ya, kita ke wilayah hukum Polres Sukoharjo, pendengar, bersama KBO Satlantas Polres Sukoharjo Ibtu Sigit yang akan memberikan pandangan mata arus lalu lintas di wilayahnya ya. Pak Sigit, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Baik, Pak Sigit, untuk informasi arus lalu lintas di wilayah Polres Sukoharjo ini, pantauannya jam pulang kantor ini seperti apa?
1: Betul, untuk sore hari ini terpantau arus lalu lintas meningkat ramai. Untuk cuacanya agak mendung, tapi panas, cuacanya panas. Demikian.
0: Baik. Titik-titik trouble spot yang biasanya ada di wilayah Sukoharjo ini mungkin bisa diberikan informasinya, Pak Sigit?
1: Untuk titik-titik kemacetan di wilayah Sukoharjo, biasanya di Joglo Semar itu di Kartosuro, di Tugu, karena itu pertemuan arus dari Boyolali, dari Jogja, dan dari Surakarta. Terus di Sukoharjo sebagian selatan, tepatnya di Jalan Ciu, itu di Telukan, itu agak ramai juga. Terus di wilayah kotanya di depan Pasar Insinyur Soekarno. Demikian.
0: Baik, terakhir Pak Sigit, mungkin ada himbauan juga yang bisa diberikan kepada pengguna jalan dimanapun berada ataupun khususnya yang melintas di wilayah Polres Sukoharjo ini. Monggo silakan.
1: Terima kasih untuk warga masyarakat Sukoharjo khususnya, Jawa Tengah pada umumnya. Tetap menaati aturan lalu lintas, jadikan diri kita semua sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas. Demikian.
0: Baik, Pak Sigit, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore, salam presisi Pak Sigit.
1: Selamat sore, terima kasih, salam presisi.
0: Iya, demikian tadi pendengar untuk informasi arus lalu lintas bersama KBO Satlantas Polres Sukoharjo, Ibtu Sigit yang bertugas sore hari ini.

Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tri Beatias, pendiri dan sesepuh Porter Semarang Trip yang lebih dikenal dengan Tenet. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: Ya, pendengar Pro 1, setelah tadi kita sudah simak informasi arus lalu lintas bersama jajaran dari Satlantas Polres Sukoharjo ya. Untuk kali ini informasi Bamingham Dimas pendengar kami hadirkan dari Desa Yemansari pendengar ya, ini Polres Tegal. Di ujung telepon sudah ada Bribtu Ahmad Suryadi yang akan memberikan informasi terkait dengan sambang ya yang dilakukan oleh tokoh agama dan juga tokoh masyarakat pendengar terkait dengan kenakalan remaja ini. Pak Ahmad, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Baik Pak Ahmad, kalau di wilayah binaan sebenarnya untuk kondisinya kenakalan remaja ini masih menjadi persoalan atau bagaimana ini Pak? Pak Ahmad,
1: oke. Alternatif. Jadi untuk persimpangan antara jalur internasional, apa jalur nasional sama jalur kabupaten, jadi untuk lintasan untuk anak-anak pelajar melaksanakan kenakalan remaja itu, contohnya tawuran. Seperti itu.
0: Baik. Himbauan ini berarti door to door atau ke sekolah atau bagaimana ini Pak Ahmad?
1: Iya, untuk kami Bamingham Timas sendiri juga melaksanakan sambang, binlu, sama penyuluhan di sekolah-sekolah untuk mengimbau agar anak-anak remaja, khususnya sekolah, tidak untuk melaksanakan tawuran. Seperti itu.
0: Baik. Kalau semisal knalpot brong atau kumpul-kumpul sampai dini hari ini sering terjadi juga, Pak Ahmad atau nihil?
1: Untuk sementara di wilayah binaan saya itu nihil untuk yang seperti itu.
0: Tapi memang untuk sosialisasi ini rutin dilaksanakan ya, tetap, berarti Pak Ahmad?
1: Iya, tetap dilaksanakan di sekolahan khususnya, sama nanti untuk si sambang sama dua orang tua di rumah.
0: Baik. Jadi ada dua versi, ke sekolah dan juga orang tuanya dilibatkan ya, karena yang paling dekat tentu orang tua untuk bisa memberikan informasi kepada anaknya ya, Pak Ahmad.
1: Betul.
0: Terakhir ini mungkin juga bisa diberikan himbauan-himbauannya kepada masyarakat luas atau khususnya di wilayah binaan terkait dengan kenakalan remaja ini, pesannya seperti apa? Silakan Pak Ahmad.
1: Ya, untuk pesan, jangan sampai menghancurkan masa depan karena anak muda adalah generasi emas. Jadi untuk mengantisipasinya, mengisi waktu untuk kegiatan positif seperti olahraga dan organisasi di sekolah kan banyak, sama circle pertemanan yang baik, sama mendengarkan nasihat orang tua dan guru.
0: Baik, Pak Ahmad, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan, himbauannya juga. Selamat bertugas kembali, sukses, sehat selalu. Selamat sore Pak Ahmad.
1: Selamat sore.
0: Demikian tadi pendengar untuk live report ya bersama Bamingham Dimas dari Desa Yemansari Polres Tegal, pendengar Bribtu Ahmad Suryadi ya, terkait dengan kegiatan Bamingham Dimas bersama tokoh agama, tokoh masyarakat yang berperan aktif ya memberikan informasi terkait dengan kenakalan remaja.

Saya punya satu informasi terlebih dahulu pendengar untuk Anda ya, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda nomor polisi H4667ZA pendengar tahun 2021 warna hitam. Atas nama STNK Brahma Wijaya Purnama pendengar beralamat di Jalan Mustokoweni 2 nomor 178 RT 3 RW 1 Kelurahan Pelomboan Kecamatan Semarang Utara pendengar Kota Semarang ya. Hilang di sekitar Jalan Hasanuddin Kota Semarang pada tanggal 25 Mei 2026 sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Barangkali Anda menemukannya pendengar, bisa langsung menghubungi RRI Semarang ya untuk STNK tadi. Oke, saya informasikan juga kumandang azan maghrib pendengar wilayah Semarang dan sekitarnya ini akan berseru pada pukul 17:32 ya. Untuk itu nanti kami hadirkan kultum juga yang dibawakan oleh Ustadz Rahmat Hidayat pendengar dengan satu judulnya memanfaatkan waktu luang ya. Lagu-lagu religi kami putarkan juga untuk mengawal azan maghrib kali ini. Pastikan ada jangan kemana-mana pendengar. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, ada dua hal yang kebanyakan orang tidak pandai memanfaatkannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Padahal, kepandaian memanfaatkan waktu merupakan permasalahan penting dan sensitif karena menyangkut setiap manusia. Selama ini setiap insan mengetahui urgensi waktu, namun banyak yang belum pandai bagaimana cara memanfaatkannya. Waktu dibiarkan berlalu begitu saja tanpa hasil apapun. Bahkan tidak jarang, banyak di antara manusia secara sengaja membuang-buang waktu tanpa tujuan yang jelas. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia merugi di dalamnya karena tidak pandai memanfaatkannya, yaitu kesehatan dan waktu kosong. Hadis riwayat Bukhari. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, siapa yang pandai menggunakan waktu kosong dan kesehatannya untuk taat kepada Allah, dialah orang yang beruntung. Sebaliknya, jika menggunakan untuk melakukan maksiat, dialah orang yang merugi. Karena habis luang datang kesibukan, dan habis sehat datang sakit. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat mentasihati supaya menetapi kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1-3. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, ada beberapa cara mengisi waktu kosong. Yang pertama, aktivitas terarah. Umar bin Khattab pernah berkata, saya sangat benci kepada seorang pengangguran yang tidak melakukan aktivitas duniawi atau ukhrawi. Yang kedua, para pendengar yang berbahagia, yaitu bergaul. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Dia memerlukan kawan untuk bertukar pikiran, memerlukan mitra untuk berinteraksi, dan memerlukan lingkungan untuk beradaptasi. Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, bergaulah dengan orang muslim dengan hatimu, dan bergaulah dengan orang non-muslim dengan akhlak baikmu. Jadi, seorang muslim tidak dibenarkan hidup menyendiri, tetapi harus bergaul dengan orang lain dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariat. Yang ketiga, cinta membantu. Jika manusia hidup untuk dirinya sendiri, dia akan merasa sepi dan sempit. Namun jika peduli terhadap orang lain, dia akan merasa hidup ini indah, panjang dan berkah. Karena kehidupan tidak dinilai dengan tahun, akan tetapi dihitung dengan kepuasan rohani dan nilai rabbani. Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang yang membantu kawannya, Rasul memberi isyarat dengan jari beliau, lebih utama daripada iktikaf di masjidku, Masjid Nabawi maksudnya, selama 2 bulan. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, cara yang keempat untuk mengisi waktu kosong adalah bergaul dengan orang soleh. Kondisi akhir zaman yang penuh dengan maksiat, krisis yang berkepanjangan, bencana dan musibah yang bertubi-tubi mengharuskan

2023 ini, marilah kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ingat, waktu tidak pernah kembali. Mari kita isi waktu dengan amal-amal kebaikan, karena pada hakikatnya, amal kebaikan dapat menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Mari kita bersegera untuk berbuat sesuai dengan yang diperintahkan Allah, bersegera meninggalkan kemaksiatan kepadanya selagi ada waktu. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

sedang sakit, lelah, atau sedih? Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming dan juga aplikasi RRI Digital pendengar. Dan bagaimana ini sudah sampai di rumah pendengar atau masih harus lanjut lembur, tetap semangat gitu ya. Bagi Anda yang sudah menjalankan tugasnya selama bulan Mei pendengar, harus segera mengambil sikap ya, menjajaki bulan Juni ini dengan target-target baru. Tapi apa jadinya semisal targetnya memang banyak pendengar tapi tidak ditunjang dengan koneksi internet yang cepat gitu ya. Itu ini masalah juga pendengar. Tapi jangan khawatir karena oksigen.id ini bisa jadi jawaban Anda pendengar. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis mulai dari 200 ribuan saja per bulannya pendengar. Anda sudah bisa menikmati internet yang kenceng ya. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya. Jadi silakan bagi Anda yang tertarik pendengar bisa menghubungi ya nomor 0877-5030-1112 WhatsApp-nya pendengar, atau bisa kunjungi websitenya di www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

0: Info pro satu.
1: Sejumlah sepeda motor hasil pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor Curanmor mulai dikembalikan kepada pemiliknya oleh Satreskrim Polrestabes Semarang. Pengembalian kendaraan tersebut dilakukan setelah polisi berhasil membongkar jaringan Curanmor yang beroperasi di wilayah Kota Semarang hingga Kabupaten Pati. Kasatreskrim Polrestabes Semarang melalui AKP Dwi Yudi Setiawan mengatakan pihaknya telah menyerahkan beberapa unit sepeda motor kepada 5 pemilik sah yang sebelumnya menjadi korban pencurian. Kami mengundang mereka untuk melakukan pencocokan dokumen dan identitas kendaraan sebelum proses penyerahan dilakukan. Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Batang berhasil mengungkapkan 4 kasus peredaran narkotika dan obat keras ilegal dalam operasi yang digelar sepanjang paruh kedua Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 5 tersangka beserta barang bukti berupa sabu, ganja, dan ribuan butir obat keras tanpa izin edar. Keberhasilan pengungkapan kasus tersebut disampaikan pelaksana harian Kapolres Batang, Kompol Indra Hartono dalam konferensi pers di Mapolres Batang Rabu 3 Juni 2026. Menurutnya, pengungkapan itu merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan berbahaya yang mengancam masyarakat.

0: Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro1 RRI Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara, meliputi tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Bunglon pendengar dulu ya, katanya percuma, tapi kalau informasi dari Pro 1 tentu tidak percuma ya pendengar, karena saya punya dua informasi untuk Anda. Yang pertama, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda. Nomor polisi H5070IS pendengar, tahun 2021 warna silver ya, atas nama STNK Antonius Ferry Marcelino Martadi pendengar. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Mula Warman Kota Semarang pada tanggal 2 Mei 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Selanjutnya pendengar, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda, nomor polisi H6240EAA pendengar, tahun 2021 warna hitam, atas nama STNK Alfiana Ulfa pendengar, hilang di sekitar Jalan Pemuda Kota Semarang pada tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Barangkali Anda menemukan pendengar, bisa langsung ya membantunya lewat RRI Semarang.

0: Partisipasi masyarakat merupakan poin penting dari penanganan sampah berbasis ekonomi sirkular. Berikut penjelasan Profesor Dr. Purnawan Adi Wicaksono, STMT, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
1: Karena sampah ini kan sumber masalah dari mata, bau, gitu ya, jumlahnya. Nah, kalau kita lihat kecenderungan sekarang itu kan sampah ini penanganannya sangat konvensional. Jadi dikumpulkan, diangkut, kemudian dibuang di TPA. Sehingga kami dari akademisi mencoba mengeluarkan beberapa pendekatan solusi yang berkelanjutan gitu, yang berbasis pada ekonomi sirkular gitu. Nah, untuk kasus-kasus kecil seperti di Undip misalkan ya, kalau ada lonjakan sampah yang besar gitu, kita coba untuk mengupayakan penanganan sampahnya seefisien mungkin gitu ya. Jadi intinya adalah partisipasi sebenarnya gitu. Jadi kalau di kami mahasiswa juga kami didik untuk berpartisipasi dalam penanganan sampah. Pertama adalah terkait dengan bagaimana mereka bisa memilah-milah sampah, mana yang sampah itu

Rasanya kangen ya pendengar bisa melihat tim Indonesia bulu tangkis bersinar di tanah air atau Indonesia Open ya. Terakhir itu untuk ganda putra saja sudah lama pendengar, 2021 atau 2022 kalau tidak salah itu Dominion Kevin Sanjaya dan juga Marcus Gideon gitu ya. Bulan Juni ini tengah berlangsung Indonesia Open pendengar, tapi patut disayangkan ya Fajar Alfian dan Fikri ini harus tersingkir dan kandas pendengar di fase awal ya. Ini merupakan apa ya, jujur saya juga terkejut pendengar, karena di ajang sebelumnya Singapura Open Fajar dan Fikri ini berhasil tembus ke babak final walaupun belum bisa menang ya, dan pasangan ganda putra ini disinyalir bisa mendapatkan hasil maksimal di Indonesia Open pendengar. Tapi apa mau dikata, harus

Ahmad Hidayat kalah juga oleh pasangan ganda putra Jepang, pendengar, Hoki Yugo Kobayashi ya, 2 game langsung. Terus ada yang menang, ini ganda putri, pendengar, Amalia Cahya Pratiwi dan Siti Fadia ya, 3 game. Selanjutnya Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi, ganda putra ini juga kalah, pendengar. Dan Jafar Hidayatullah dan Felisa Pasar Ibu, ini menang, pendengar. Dan ini Raihan Naufal, Gloria Emmanuel ya, dalam ganda campuran kalah oleh pasangan Malaysia, pendengar. Barusan yang berakhir ada ganda putra Raymond Indra dan juga Nikolaus Joakim, pendengar, menang 2 game langsung oleh pasangan Jepang. Tentu masih ada beberapa wakil dari Indonesia, tapi banyak juga yang sudah tumbang di fase awal ini, pendengar. Harapannya semoga nanti ya, dalam kandang ya Indonesia Open yang berlangsung di Jakarta, pendengar, Indonesia paling tidak bisa menorehkan satu podium atau bahkan lebih, harapannya seperti itu ya.

Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

Datuk Sila Majid pendengar. Duh, ini lagunya cakep gila nih. Jadi agak Malaysia-Malaysia gimana gitu ya. Tapi emang kalau kita berbicara Pro 1, playlist-playlistnya tentu lagu-lagu era 90-an, 2000-an siap temani Anda pendengar. Tapi nanti ya, Ruang Rindu pasti akan hadir untuk memberikan lagu-lagu yang penuh kenangan kepada Anda pendengar. Jangan sampai ketinggalan ya. Saya masih punya satu informasi terlebih dahulu pendengar. Ini telah kehilangan surat penting barang berupa STNK sepeda motor merek Honda nomor polisi H2310IS pendengar, tahun 2021 warna hitam ya, atas nama STNK Ferry Febrianto pendengar, hilang di sepanjang Jalan Walter Monginsi di Kota Semarang pada tanggal 19 Mei 2026 ya. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam Semarang sore ini pendengar. Saya ucapkan terima kasih ya yang sudah bergabung sedari tadi. Seperti yang sudah saya sampaikan juga, nanti Ruang Rindu pasti akan hadir pendengar untuk hari Rabu ini malam ya. Dan seperti biasa pukul 19 waktu Indonesia Barat pendengar, informasi dari dalam luar negeri kami hadirkan bersama Pro 3 Warta Berita ya. Saya Agil pamit terlebih dahulu. Selamat malam pendengar, sehat-sehat, bahagia terus pokoknya ya, dan selalu bersyukur. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah warga masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam. Dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan pendengar, memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Alfred Sutraprodi, Negara Untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakab BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakab BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau penggelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bapak pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi Danantara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada project onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
10: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada project onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
10: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Blok Cepu.
11: Untuk mencapai target APBN 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk melakukan produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi triple 100.
10: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
13: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
13: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil, Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia, dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
18: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
19: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang indikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan itu dalam waktu 21 hari ini karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
18: Sementara itu pendengar kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
20: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: もう私たちコーチングスタッフもやはり会場とともに見ていただいている観客の人と相乗効果でこう試合が作られるっていうのはよく分かっているのでできれば入ってほしかったと思っています。
23: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
22: ただもう決定したことなので もうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように、本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。
23: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
22: そしてあの選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。
1: 今回はいないので、いいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
23: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
21: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
20: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
21: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Selamat malam para pendengar siaran RRI Semarang yang terkasih. Dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Wense Ingrid Budiarti SPD dalam acara Mimbar Agama Konghucu yang difasilitasi oleh RRI Semarang. Terimalah salam keimanan kita. Hanya kebajikan Tuhan berkenan, Wai Tek Tung Tien Sancai. Puji dan syukur saya panjatkan atas segala rahmat dan kasih Tien, bimbingan Nabi Kungce, penyertaan para senming, serta restu leluhur, sehingga saya dapat kembali menemani para pendengar siaran RRI Semarang. Siaran pada malam hari ini dapat terselenggara atas kerjasama dengan RRI Semarang. Saya mengucapkan terima kasih. Para pendengar RRI Semarang yang terkasih, dimanapun saat ini Anda berada, kiranya Tien senantiasa berkenan merahmati, Nabi Kungce membimbing, para seming menyertai dan leluhur merestui kita semua di dalam kesehatan, kesuksesan, dan keimanan yang semakin teguh. Sancai. Pada awal tadi sudah kita dengarkan bersama lagu yang berjudul Menyelami Hati. Lagu Menyelami Hati ini menyiratkan tentang kehidupan ini. Sebagai manusia, bila sudah berpengalaman luas, maka akan nampak ringan di dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan ini. Ibarat, bila kita sudah pernah melihat betapa banyaknya air di lautan luas, maka akan nampak sedikitlah air yang ada di sungai. Demikian juga dengan kehidupan ini. Ibarat dengan biduk di tengah lautan yang penuh dengan gelombang, semua akan terlewati sampai ke tepian dengan baik. Ini semua tergantung bagaimana kita mengendalikannya sehingga menjadi harmonis. Orang tua sehat panjang umur. Rezeki bagai laut selatan, anak-anak tumbuh besar sejahtera. Inilah keinginan kita semua. Untuk mencapainya diperlukan sebuah perjuangan. Di dalam kitab Tengah Sempurna atau Chung Yung bab utama yang keempat, di sana tertulis, gembira, marah, sedih, senang, sebelum timbul itu dinamai tengah. Setelah timbul, tetapi masih tetap di dalam batas tengah, itulah yang disebut dengan harmonis. Tengah itulah pokok daripada dunia, dan keharmonisan itulah cara menempuh jalan suci. Di dalam bab utama yang kelima, bila terselenggara tengah dan harmonis, maka kesejahteraan akan meliputi langit dan bumi. Segenap makhluk dan benda akan terpelihara. Gembira, marah, sedih, senang, itulah yang disebut nafsu. Bagaimana kita bisa menjaganya agar tetap harmonis? Yang utama adalah kita berusaha untuk mengendalikan, yang pertama, mengendalikan emosi. Kalau kita marah, itu akan mengurangi rezeki kita. Rezeki kita akan hilang. Biasanya orang yang suka emosi, mudah marah, itu adalah orang-orang yang sedang bermasalah. Untuk melampiaskan persoalannya, membenarkan dirinya sendiri ataupun dia ingin diakui, orang-orang seperti ini biasanya dalam hidupnya tidak akan pernah tenang. Karenanya pengendalian emosi itu penting agar tidak tersesat. Lalu yang kedua adalah bersabar. Sabar bukan berarti kita sebagai orang yang pengecut. Bukan juga berarti kita menyerah. Untuk apa kita menanggapi hal-hal yang tidak semestinya? Anggap saja itu semua adalah sampah. Jadi tidak perlu menanggapi, hanya akan merugikan diri kita sendiri saja. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menerima kemungkinan yang terburuk.
Menghadapi sebuah persoalan kehidupan, ada kalanya kita akan memperoleh kegagalan. Tak selamanya kita akan sukses dan lancar. Di dalam menghadapi tantangan atau persoalan di dalam kehidupan ini, karenanya kita tetap harus siap dapat menerima semua kemungkinan yang akan terjadi. Istilahnya itu dalam peribahasa, kita harus tetap sedia payung sebelum hujan turun. Lalu, apabila kemungkinan yang terburuk ini terjadi, kita hendaknya janganlah mudah menyerah, tetapi tetap terus belajar dan berusaha untuk memperoleh dan memperbaiki akan hal-hal kekurangan tersebut. Yang keempat, diam. Diam itu adalah emas. Jadi, jika tidak ada yang berhubungan dengan kita, lebih baik kita diam. Sebab mulutmu itulah nanti kelak adalah harimaumu. Lalu yang kelima, yaitu membina diri. Inilah kewajiban umat Konghucu untuk selalu membina diri. Sesungguhnya, untuk mencapai keharmonisan di dunia ini, segalanya sudah disiapkan Tian. Bagaimana kita mau atau akan mencapakannya tergantung pada usaha kita sendiri. Ibarat biduk di tengah lautan lepas, mau kemana arah tujuan kehidupan kita, semua tergantung pada diri kita sendiri yang mengarahkannya. Di dalam kitab Mengce 7a pasal yang keempat, Mengce berkata, berlaksa benda tersedia lengkap di dalam diri. Kalau memeriksa diri ternyata penuh dengan iman, sesungguhnya tiada kebahagiaan yang lebih besar dari ini. Lalu, di dalam pasal yang kelima, menjalankan tetapi tidak mengerti maksudnya. Berkebiasaan tetapi tidak mau memeriksa diri sepanjang hidup, mengikuti tetapi tidak mengenal jalan suci. Beginilah kebanyakan orang. Lalu bagaimana sebaiknya kita melangkah, mengarahkan biduk kita untuk dapat mencapai hasil yang seperti yang kita inginkan. Di dalam kitab Sabda Suci, jilid 2 pasal yang kedua, Nabi Kungce mengingatkan, pikiran jangan sesat. Pendengar RRI Semarang yang terkasih, demikian uraian agama pada hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita jangan bimbang dan ragu. Tian senantiasa menyertai dan Nabi Kungce membimbing. Oleh ridho karunia Tian akan diterima bahagia tanpa batas. San Cai. Sampai jumpa lagi pada kesempatan lain. Wai Te Tung Tian. San Cai.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya. Bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang, RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

Kementerian Pariwisata atau Kemenpar terus memperkuat promosi pariwisata Indonesia di pasar Tiongkok melalui penyelenggaraan rangkaian kegiatan Sales Mission di Shanghai dan Guangzhou pada 2020. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi promosi internasional untuk memperluas jejaring bisnis sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara asal Tiongkok ke berbagai destinasi unggulan Indonesia. Anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif menilai pertumbuhan sektor ekonomi kreatif atau ekraf nasional perlu diimbangi dengan pembangunan ekosistem yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh para pelaku industri kreatif. Menurut Henry, capaian sektor ekonomi kreatif sepanjang 2025 hingga semester pertama 2026 patut diapresiasi, terutama dari sisi investasi dan kinerja ekspor yang terus menunjukkan tren positif. Info Pro 1.

0: Selamat pagi semuanya.
1: Hey Rika.
0: Hey, pagi juga say. Waduh, tumben pagi-pagi sudah rapi.
1: Harum lagi.
0: Iyalah, aku kan mau tes wawancara kerja.
1: Oh ya? Wah, alhamdulillah ya. Akhirnya kamu dapat panggilan juga, Yun.
2: Hus, apa sih panggilan, Rik? Emang dia wanita panggilan?
1: Loh, kamu kok larinya ke situ?
0: Terus? Maksudku, dapat panggilan kerja.
1: Oh.
0: Dasar kamu ini. Aduh, sudah. Kok kalian jadi berantem sih? Aku berangkat dulu ya.
1: Iya, Rika. Hati-hati ya.
2: Hati-hati, Rik. Sukses ya.
0: Makasih semuanya. Bye.
1: Bye.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya Rika dapat kerjaan juga.
1: Iya Yun, kasian juga ya anak itu.
2: Ya alhamdulillah, dengan dapat kerja dia bisa biayai keluarganya di kampung dan bisa lancar bayar kos.
1: Iya, mana ibu kosnya suka bawel lagi kalau kita telat bayar. Padahal kan kita bayar juga.
2: Sudah, saya mau siap-siap kerja juga ya.
1: Ya udah, aku juga mau mandi dan bobo.
2: Eh, kok bobo lagi? Kamu kok kuliah?
1: Enggak, kebetulan aku lagi libur hari ini. Dosennya minta pergantian jam mata kuliah.
2: Oh, begitu.
1: Ya udah, berarti kamu yang jaga kos kita kan hari ini.
2: Nih, titip kamarku sama kamar Rika juga ya.
1: Ih, males ah. Emang kamar kos kalian kalau enggak dijagain bisa hilang apa?
2: Ya, maksudnya jagain aja kali, mana tahu ada paket yang datang.
1: Iya, asal jangan COD ya. Kalau COD, duitnya titip juga dong.
2: Ya Allah, Yun. Tenanglah, udah aku bayar kok. Kamu tinggal terima aja.
1: Oke, baiklah. Udah mandi sana. Aku mau masuk kamar dulu.
0: Yun?
1: Iya, Bu.
0: Si Rika mana ya?
1: Oh, hari ini dia mulai masuk kerja, Bu.
0: Oh ya? Kerja di mana dia?
1: Kalau itu saya kurang tahu, Bu. Soalnya Rika nggak ngomong juga.
0: Heran juga ibu lihat dia. Ibu pikir Rika itu dari kampungnya ke sini udah dapat kerjaan. Ternyata belum. Bermodalkan bayar kos sebulan, sampai sekarang udah hampir 3 bulan belum juga dibayar. Kalau sampai bulan depan dia nggak bayar, ibu mau keluarin dia dari kos ini.
1: Tapi Bu, Rika lagi berusaha kok. Semoga aja dengan kerjanya ini dia bisa bayar kosnya, Bu.
0: Masalahnya banyak yang nyari kos. Ibu juga rugi dong kalau perputaran uang kos macet.
1: Iya, Bu. Nanti saya sampaikan ke Rika.
0: Tolong ya, Yun. Ibu mau ke kos sebelah dulu.
1: Iya, Bu.
0: Baru juga punya kos beberapa petak, bawelnya minta ampun.
2: Yun, kamu di dalam?
1: Iya, masuk aja. Nggak dikunci kok.
2: Wah, asik ya. Seharian kamu mager aja di kamar.
1: Iyalah, jarang-jarang loh dapat me time kayak gini. Biasanya aku kan paling sibuk di antara kalian.
2: Hei Yuyun, sibuknya anak kuliah itu tetap beda dengan dunia kerja tau.
1: Apa bedanya?
2: Ya, dunia kerja itu butuh tenaga dan otak.
1: Lah, terus kalau kuliah, apa nggak pakai tenaga dan otak juga?
2: Kamu ini nggak bisa mau dikalah. BTW, Rika kok belum kelihatan ya?
1: Iya, belum pulang. Tuh kunci kamar kosnya masih di meja.
2: Duh, kerja apa ya dia? Kok jam segini belum pulang?
3: Nana, Yuyun.
2: Loh, kamu kenapa Rika? Kayak orang ketakutan gitu.
1: Iya, ada apa Rika? Ini minum dulu biar kamu tenang.
3: Iya Yun.
2: Kamu kenapa Rika? Ada apa? Baru aja kita berdua ngomongin kamu, kamunya muncul.
3: Iya teman-teman, aku hampir tertipu.
2: Hah? Tertipu? Maksudnya?
3: Ternyata lowongan kerja melalui media sosial yang aku baca itu gak benar.
1: Hah, gak benar gimana Rika?
3: Tadinya aku biasa aja disuruh menunggu manajernya lama banget. Terus setelah itu aku diwawancara.
2: Emang banyak yang ngelamar ya?
1: Duh Nana, biar aja dulu Rika jelaskan.
4: Penasaran aku Yun.
3: Tadi itu ada 3 orang perempuan. Dalam wawancara itu kami bertiga disuruh jalan berlenggak-lenggok kayak pragawati begitu. Ya aku pikir ini biasa ya. Mungkin ini salah satu tes yang harus dilakukan.
1: Oh gitu, terus Rika?
3: Terus manajernya bilang kayak gini,
0: kalian harus lebih seksi ya, supaya customernya lebih banyak.
3: Lah, kan aku kaget.
2: Apaan sih?
3: Yang aku lamar kan bagian admin, kok jadi melayani customer? Kerjaan apa ini? Akhirnya dengan rasa takut dan berat, aku ikutin aja dulu mau mereka untuk rangkaian tesnya. Dalam hati, pokoknya kalau aku udah selesai, aku mau langsung pamit pulang.
2: Itu kerjaannya apa sih Rik? Kantornya kayak gimana emang?
3: Aku gak tahu juga, nah. Kantornya cukup luas.
1: Ya Allah, makanya Rika, kalau cari lowongan kerja di medsos itu hati-hati. Jangan asal mau disuruh datang tanpa tahu dengan jelas.
0: Iya, apalagi sekarang banyak orang yang menyalahgunakan medsos dengan berbagai iming-iming juga. Ya loker lah, barang second murah lah. Jadi kita yang harus bijak.
3: Tapi teman-teman, aku kan harus kerja dan harus bayar kos ini. Ya Allah, mana keluarga di kampung sangat bergantung dengan aku yang di sini. Gimana dong?
1: Kalau masalah kos, untuk sementara kamu tinggal sama aku aja, Rika. Lagian kamar kos ini kan cukup luas. Nanti kita bicarakan baik-baik dengan ibu kos.
2: Ide bagus tuh. Bener tuh kata Yoyon. Nanti aku bantu cariin kerja juga deh. Semoga secepatnya kamu bisa dapat kerja yang baik.
1: Syukurnya kamu terhindar dari mara bahaya.
2: Ya sebagai teman, kita memang harus saling membantu kan?
1: Ya kan Yun?
2: Iya Rika, di sini kan kita semua bersaudara. Kamu tenang aja. Sekarang kita istirahat yuk.
1: BTW Yun, paketku tadi udah datang belum?
2: Udah, tuh ambil di meja.
1: Makasih ya Yun.
3: Makasih ya Yun. Nana, kalian sudah sangat

0: Malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Senadira yang akan menemani Semarang malam ini pendengar sampai nanti pukul 12 dini hari ya. Dan selepas ini kami akan hadirkan siaran langsung Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Jakarta. Dan juga spesial bintang tamu kita malam hari ini di sana ya, akan ada Doniel X Neo. Selamat mengikuti.
1: Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di Ruang Rindu, ada X personil yang membawakan lagu Boss. Ada X personil Neo, ada Mas Doniel. Selamat malam Mas Doniel.
2: Hey, yo, what up. This is Mas Doniel on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Doniel menemani kamu. Oke.
1: Ya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811797272. Apa kabar Mas Doni?
2: Aman, alhamdulillah.
1: Aman baik ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ya ampun.
2: Aduh.
1: Selamat bosi, juga ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
2: Secara lirik banyak.
1: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
2: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang kalau.
1: Oh gitu. Ternyata
2: itu capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
1: Ngepas berima iya, gitu berima ya.
2: Untuk bikin puisi dan
1: sebagainya. Ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Doniel dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
2: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93
1: itu,
2: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain. Terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
1: Oh gitu, lomba kan di TV juga ya.
2: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Tadinya namanya Southern Funk Style gitu. Jadi susah gitu namanya.
1: Southern Funk Style.
2: Iya, jadi susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
1: Jadi gitu agak-agak ada funk storm ya kan.
2: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
1: Iya. Anak South yang funky gitu ya.
2: Jadi,
1: anak Jaksel.
2: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai paten itu.
1: Paten
2: Neo
1: itu ya gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
2: Yoi. Sebelumnya juga gak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga gak tahu.
1: Seriusan?
2: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras asalnya gitu saat
1: waktu itu ya. 98-99 iya, berarti ya.
2: Iya gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga gak ngerti. Itu udah jarang jalan Tuhan lah dulu, gue nggak tahu lagi.
1: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya, Mas Daniel ya.
2: Yep.
1: Ada Albert di Bau-Bau. Bang Albert, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, silakan, apa yang mau ditanyakan?
3: Ya, tadi Bu atau Bo?
1: Daniel.
2: Daniel nama gue.
3: Oh iya iya, tadi Bo atau Bo? Tadi kata nadanya itu
1: Bos.
2: Bos judulnya.
1: Oh, Bos judul lagunya.
3: Bos
1: judul
3: lagunya. Bos. Oh iya, luar biasa. Kok judulnya Bos? Sekarang kan jarang orang jadi Bos, tapi jadi apa namanya?
1: Apa dong?
3: Seperti kalau kita sih jama Bos itu dulu suka itu duduk-duduk, dapat kerja, dapat uang banyak.
1: Oke. Okay. Nah, emang iya.
2: Benar.
3: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata,
1: gajinya
3: sedikit. Okay. Yang bagaimana nih, Bos dengan buruk ini?
1: Jadi pertanyaannya apa nih?
3: Pertanyaannya gitu, apa bisa yang Bos itu bisa itu? Barunya
1: jadi kenyataan gitu ya.
3: Kerjanya sedikit teringat, terus
1: dadinya
3: seperti Bos
1: begitu. Oke, okay, siap.
2: Jadi doa ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
2: Doa sih sebenarnya.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Thank you Albert.
1: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
1: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
4: Oke,
1: sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
4: Wabarakatuh, Daniel Esnel.
2: Yo, what up? Iya Bang Ben.
4: Ah ini Bang, ini lagunya banyak, ada Tonopini, Curhat Lagi, tentu saja bagus.
1: Yeah.
4: Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet? Itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
2: Iya benar.
4: Itu lagu yang mana yang menyabet itu, terus berapa itu yang menyabet?
1: Ditunggu jawabannya Bang Benny ya.
2: Thank you Bang Ben.
4: Itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
4: Bung Yudi, salam.
1: Silakan.
4: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
1: Oke.
4: Okay. Gilang di Kertasono.
1: Siap.
4: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
1: Oh, udah tiga doang.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
2: Wow.
1: Pak Ahmad Abdullah.
2: Banyak. Halo.
1: Halo.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Yang cakep dan baik hati.
1: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
5: Halo, Mas Daniel Neo. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak Om? Sehat ya, Om.
5: Salam kenal, salam sehat.
2: Salam kenal.
5: Ya. Saya ingin bertanya.
1: Mm-mm.
5: Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan
1: berkicau
5: stamina suara dan stamina tubuhnya?
1: Oke.
5: Okay. Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
1: Oke.
5: Okay. Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
1: Siap.
5: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
1: Siap. Oke.
5: Okay. Bagi-bagi salam Bang Yudi.
1: Iya, tiga orang ya.
5: Salam boleh.
1: Boleh.
5: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Pak Lupi di Jember.
1: Siap.
5: Juga ada Mbak Devi, juga ada Ibu Betty di Jambi.
1: Mm-hmm.
5: Juga Putra Magenda, Bang Leman.
1: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
5: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
1: Oke.
5: Okay. Ruang rindu.
1: Oke, okay, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Siap,
1: ya? Alhamdulillah.
6: Mana pasanganmu, Ko?
1: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
2: Yo, silakan Oma.
6: Iya, terima kasih.
1: Mas fansnya Oma-Oma lo Bang Daniel ini.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bang Daniel ya?
2: Iya, Daniel ya.
1: Daniel.
6: Daniel. Daniel, wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
2: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
6: Oh, orang
2: 448.
6: Betawi.
2: Apa kenapa, Bu?
6: Orang Betawi.
2: Jakarta, iya. Eh, orang Indonesia.
6: Orang Indonesia.
2: Indonesia
6: ya?
2: Asli iyalah. Pokoknya.
6: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
2: Iya, nge-rap.
6: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal a gitu
2: iya,
6: ya.
2: Iya, kayak Harith Harja kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau
6: oh, berarti pernah ketemu nggak sama Iwaka?
2: Pernah, sering.
6: Itu sama kan ya?
2: Ya, seperti itu lagi.
6: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu.
2: Denada ya.
6: Ya.
2: Mm-hmm. Wah itu susah Bu. Ya,
6: pernah ketemu, pernah nggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
2: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah belum. Kalau ketemu Denada.
1: Oke, okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Oma?
6: Pertanyaannya nih, bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
1: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya?
2: Bisa nge-rap.
1: Ditungguin ya, gitu, nanti jawabannya Yudi, ya.
6: Gitu. Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
1: Oh iya
6: emang.
1: Dong.
6: Oke, deh, boleh salam-salam. Bisa tolong ya.
1: Iya, tiga aja ya Bunda.
6: Empat dong ah kamu.
1: Enggak,
6: ini
1: ntar aku
6: ada
1: diomelin.
6: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
1: Siap.
6: Nggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
1: Oke, okay.
6: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Mas Yudi?
1: Aduh nggak tahu, saya nggak hafal.
6: Pak Mawati kan ya.
1: Mungkin. Oh Ibu Fatmawati. Oh maksudnya. Oh ya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
6: Mengerti. Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
7: Ya, halo selamat malam Mas Yudi.
1: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
2: Siap, thank you, makasih.
7: Semoga sukses selalu.
1: Amin,
7: ya,
1: amin, amin.
7: Sama Bung Daniel.
1: Siap.
7: Ya. Aduh, saya senang tuh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
2: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
7: Hip hop terus lagu rap apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
2: Iya benar.
7: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan kemarin okay. Udah menyumbang ya produk domestik ya.
1: Siap.
7: Tanya ini hip hop ini.
2: Iya.
7: Okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
1: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
2: Oke.
7: Semoga sukses selalu.
1: Amin.
2: Thank you ya.
7: Mas Daniel kedepannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
1: Terima kasih.
7: Untuk semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluteli ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
8: Halo, selamat malam.
1: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
8: Mas Yudi Ismail.
1: Waalaikumsalam.
8: Ya.
2: Waalaikumsalam.
8: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
2: Ya.
8: Iya, begini Bang.
2: Ya.
8: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
2: Oh, siap.
8: Tadi apa tadi kayaknya bahasa gaul tadi Bang punya
2: sih. Ini
8: apa yang mau gua tanyakan Bang ini Bang.
2: Heeh.
8: Gua itu apa namanya itu apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi?
2: nge-rap.
8: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu bang?
1: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
8: Itu aja bang pertanyaan.
2: Siap, thank you ya bang.
8: Itu aja, salam Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Genda Bodowoso, untuk Bang Kang Ahmad yang di Bandung, dan semuanya tanpa kecuali.
1: Oke, okay, terima okay, kasih.
8: Makasih, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
9: Halo, selamat malam kembali.
1: Langsung silakan dengan Bang Donil.
2: Selamat malam, Pak Putra.
1: Halo.
9: Selamat malam kembali.
1: Yeah, siap, ya, ya. Langsung silakan Pak Putra, aja. Bisa cepat. Halo.
9: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
1: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil Xneo. Xneo. Yeah. Apa pertanyaannya ini?
9: Bintang tamunya siapa, Mas?
1: Donil Xneo.
2: Donil Xneo.
9: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya? Karirnya apa masih berlanjut? Dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
1: Siap. Oke, terima kasih Pak Putra ya.
9: Boleh Mas Ano salam, Mas.
1: Silakan tiga orang. Halo.
9: Boleh salam.
1: Iya, silakan Pak, tiga orang.
9: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
1: Siap.
9: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
1: Oke. Okay. Satu lagi.
9: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
1: Terima kasih Pak Putra.
9: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
1: Oke. Okay.
9: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
1: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
10: Selamat malam.
1: Langsung silakan dengan Mas ya, Donil.
10: Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
10: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Mas siap. Donil. Apa yang mau ditanyakan?
10: Ya, ini saya mau tanya masalah ini sudah berapa album ini?
1: Siap, oh, okay. Ditunggu ya nanti ya.
10: Pak Donil.
1: Oke. Okay.
10: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
1: Siap.
10: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
1: Nanti ditunggu ya.
10: Siap. Hanya itu aja.
1: Terima kasih.
10: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Prusatu Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Prusatu seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
2: Aduh.
1: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
2: betul.
1: Iya kan namanya bos.
2: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
1: Oke.
2: Okay. Aduh.
1: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi
2: biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
1: Kehidupan sehari-hari
2: jadi
1: ya?
2: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
1: okay.
2: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa, gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
1: Siap.
2: Ya begitulah cara rapper menulis.
1: Cara rapper menulis ya.
2: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
1: Oh begitu ya.
2: Raja perempuan, rapper.
1: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Joe, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
2: Itu album pertama sama kedua sih.
1: Album pertama kedua ya.
2: Album pertama sama kedua itu Borju sama Tono Tini yang dapat
1: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
2: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
1: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
2: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
1: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih?
2: Belajarnya Donil? Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita enggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Terus salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya, gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang buat denger liriknya. Terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena gak ada internet ya, satu ya masih belepotan
1: lah ya. Tapi ya, di zaman itu
2: iya, pokoknya yang penting mirip aja. Iya kan, yang penting mirip aja gitu.
1: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli, kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
2: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Aduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run DMC.
1: Wah. Oke.
2: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi enggak tahu dia masih ada apa enggak ya. Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
1: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
2: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
1: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
2: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
1: Oh, baik kalau begitu.
2: Banyak ya.
1: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
2: Motivasinya sih jujurnya pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah, lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah gue pengen jadi rapper nih. Karena gue nggak bisa main alat musik, gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang ya udah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap, gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
1: belajarnya lama ya?
2: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
1: ibaratnya. Oh, siap.
2: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
1: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
2: Nulis lagu ya.
1: Masih
2: nulis
1: ya?
2: Lagu untuk penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru. Biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu, ya udah ide segala macam. Ya sama kerja di
1: apa, salah satu radio.
2: Broadcasting ya. Jadi broadcast.
1: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra. Sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya.
2: Waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
1: 7 tahun ya.
2: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
1: Oh, iya.
2: Gitu.
1: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
2: Album pertama itu Borju tahun 99. Ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nia Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh Mas.
0: Halo Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo selamat malam Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang
1: langsung
0: Donil.
1: Ya, Bang. Dengan Mas Bung Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bung Jordi. Ya.
2: Oh, saya kira Bung Jo siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang kamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Bersama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah.
0: Iya, betul. Oh, sama dong dengan Purnamasari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini dia apa maksudnya? Profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong, kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Ya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Yo.
2: Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop kan?
0: Hip hop.
1: Boleh. Betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya?
1: Ya,
2: luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke, okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jordi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam nggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia. Selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta. Selamat bertugas, tetap semangat ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli, Untuk Adi Willy, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Oke, okay, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
1: Kan yang balas apaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donia.
4: Iya. Mbak, siapa bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Donil. Mas Donil Banyuwangi. Bukan, itu Mas Dani.
5: Hai, ya Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya dari tadi monitor. Pertanyaan saya ini begini, mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
5: Thank you, terima kasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam dong.
0: Boleh. 3 orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, 3 orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam mas, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Donil.
1: Gak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
6: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Madu.
0: Siap.
6: Yo, apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Teteh.
6: Yo. Selamat malam. Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
5: pengen joget ya
1: langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
6: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya, film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu musikal gitu yang tentang rapper gitu perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
6: Nah, itu yang pertama, yang kedua karya-karya Donil nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Iya. Oke.
6: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
0: Siap.
1: Dengan rapper lain. Oke, Teteh.
6: Sukses untuk Donil
5: dan salam juga. Terima kasih.
6: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
6: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun Teteh.
6: Bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Aku.
0: Siap.
7: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ayu silakan langsung dengan Donil ya
5: Mas. Ya, Ayu. Halo Ayu.
7: Ya, selamat malam Bang Daniel.
5: Selamat malam.
7: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi rapper. Rapper apa namanya?
5: Iya rap ya.
7: Rap ya. Sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
7: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
0: Sudah kemana saja ya?
7: Baru monitor gitu. Iya, sudah kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Okay. Aja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya berpulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
7: Saya baru monitor ya. Semangat, sukses ya Bang Daniel.
5: Terima kasih.
1: Oke, okay, Ayu.
7: Ya, saya Ayu. Menyapa buat Bapak.
1: Silakan Ayu.
7: Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi, dan saya mendengarkan Pro Satu Rere seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Selamat malam.
5: Malam Bang Kendi.
8: Selamat malam. Bang Rindu Memori lewat iya. Lagu.
0: Siap.
8: Kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
8: Iso to, iso ngomong to.
0: Iya ta.
1: Iya to Mas.
0: Oke, silakan kita kembali ke
1: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
5: Ya. Selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
8: Salam kenal.
5: Salam kenal.
8: Ya Bang Daniel
5: Donio,
8: aslinya
5: ya?
8: Dari mana ya?
5: Dari okay. Indonesia, ya, Jakarta.
8: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
1: Oh iya.
5: Oke.
1: Okay. Nanti dijawab ya.
5: Dijawab ya.
8: Ya salam satu ya Mbak Ika.
1: Silakan
0: tiga orang.
8: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmusu itu juga yang dari Manado Bang Benijo dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
9: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
9: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam langsung dengan Bang Donil ya.
1: Oh ya, boleh.
0: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
1: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
9: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke, baik.
1: Yes.
0: Mantap.
9: Mohon izin untuk Bang Donio.
1: Donio, silakan ya. Siap.
0: Silakan.
9: Siap. Abang.
0: Ya.
9: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
0: Oke.
9: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah setiap syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catat ya. Dia bass, baton atau alto?
0: Oke, okay, yaudah. Terima kasih tiga. Ya.
9: Okay. Salamnya belum. Ada tiga.
1: Oke. Okay.
9: Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku
0: siap.
9: Hanya masuk di grand final.
0: Oke, okay, terima
9: SMP
0: kasih.
9: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
0: Oke. Okay.
9: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
9: Oke. Janji mulu.
1: Janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan okay, pertanyaan ya. Udah masuk banyak banget.
1: Kita jawab
0: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi. Menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
5: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam. Nah,
1: jadi,
0: katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
5: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin
0: ya, susah ya.
5: Hari, dua hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam
1: lah. Wah luar biasa Mas
0: Donil
1: ya.
0: Oke okay, Ibu Fatmawati di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan.
5: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Oke.
5: Okay. Ya. Kalau rap tuh kata-katanya yang sulit.
0: Ya. Rap kata-katanya yang sulit.
5: Oh gitu ya. Banyak ngolah katanya di situ.
1: Iya benar.
0: Ya kan. Gitu ya.
5: Iya.
1: Kalau itunya kan
5: satu melodinya waktu, kan. Iya. Intuisi puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah. Mesti nyatin kata-kata itu kan.
1: Masing-masing itu adanya sendiri-sendiri.
5: Ada kesulitan tiga ustaz masing-masing.
0: Lanjut dari Tete Dinda. Ada rencana bikin film tentang rap gak sih?
5: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
0: program lokal rap ya?
5: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
1: Belum ya. Mas Donil, belum ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
5: Iya.
0: Oke, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
5: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya Honot ini itu termasuk karya saya, terus Halam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya, ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
0: Poundra Karna.
5: Ada siapa lagi ya, ada lu siapa ya,
0: lupa banyak juga ya, pokoknya itu kan lupa
5: ya. Iya banyak waktu itu, lupa saya waktu itu. Sempat ada rap, ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
0: Oke, siap.
5: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
1: Seluruh Indonesia atau mungkin
5: satu Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
1: Brunei ya?
5: Iya. Belum pernah yang ke salah-salah belum.
1: Malaysia, Singapura.
5: Ya. Belum.
1: Siap, siapa tahu loh Mas kan.
0: Amin. Next.
1: Ya, amin.
0: Tapi ada rencana reunion enggak sih?
5: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah reuni.
1: Udah pernah ya?
0: Pernah
1: reuni. Di acara
0: semua
1: festival
0: komplit.
1: Ya?
5: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
0: Komplit semua personil.
5: Oke. Akhirnya udah selesai reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
1: Tapi belum
5: sempat reuni.
1: Siapa tahu
0: kenapa enggak gabung lagi aja sih?
1: Iya.
5: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi, sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang poin seperti itulah.
0: Oke.
1: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Kemudian ada Bang Candy.
1: Betul, hip-dut ya.
0: Aslinya dari mana?
5: Asli dari Jakarta, Indonesia.
1: Oh, dari Jakarta ya. Mantap.
0: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
5: Anak Jakarta. Jaksel.
1: Muka lu jauh.
0: Kemudian Bang Candy tadi nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
5: Ya, jadi kayak ibaratnya kayak teman
1: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau
5: Iwa dulu tuh panutan kita lah gitu.
1: Iya, 93
5: panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album ku ingin kembali. Jadi ya itulah.
0: Pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget, suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu, silakan Bang Donil.
5: Suara yang penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto ke tenor ke apa aja bisa,
0: bisa
5: yang
0: ya.
5: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya.
0: Okay.
5: Dan itu butuh jam terbang sih namanya.
0: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
1: Ayo coba.
0: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya. Tono dan Tini.
5: Siap.
0: Bener kan?
1: Tono dan Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ana wong Jawa, mobile Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk. Siapa di 0811 797 27912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik musik nasional lah gitu, jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang kan. Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Alhamdulillah.
3: Iya gitu. Pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, itu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Marni yang Kasmaran.
0: Terima kasih. Ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil,
3: siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. Dua 2026 nih udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform
2: di seluruh platform.
3: Ya,
0: ini Mas Donil secara pribadi.
3: Solo. Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah
0: grupnya?
2: Jember ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga. Tapi ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena IO-nya kabur. Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita
0: juga pernah.
2: Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah. Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu? Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah, itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing. Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimat ini aku suka, muke lu jauh.
3: Sebenarnya Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya. Iya asli lu bingung gitu. Jadi itu caraan buat orang-orang yang, ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya pasti kan, oh lu Borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan. Borju lu gitu. Celahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis sih, gila orang lagi pada susah ini.
0: Gitu ceritanya.
3: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Itulah. Kalau Sini Dong Say itu
3: Sini Dong Say itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
3: AB
2: Buni?
3: Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh, 2005
3: ya. Rilis tahun 2005. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Neo. Bagindo namanya.
0: Oh, Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oke, bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya soalnya.
0: Iya, makanya.
2: Siap.
0: Oke, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi
2: di Bengkulu.
0: Selamat malam,
2: Bang Andi.
1: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap, Bang Andi.
1: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with the flow. Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya, betul-betul. Go with the flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
1: Iya. Ya itu aja, enggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke, Bang Andi.
1: Jadi ya.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pro 1 RRI Nunukan. Dan juga Bung Apian Kota Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan Ibu Bidang Luis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya. Sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Heni Series lah gitu, pakai lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Dan judulnya apa? Bintangku.
3: Ya.
0: Oh yang ini ya. Shalalala mana bintangku? Bukan dong.
2: Maksudnya?
0: Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Gitu. Ternyata terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada,
3: banyak sih
0: yang lainnya juga
3: ya, banyak referensi Iwaka. Rap yang lain tuh ada
2: siapa aja,
3: ada Run DMC lah ya. Terus ada Hoti by Nature, Cypress Hill. Di zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak pendengarnya
3: di toko-toko
2: mas,
3: kaset gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyaklah beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengarnya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
3: Iya. Listening. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan nggak harus sih, asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
2: Gitu.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan sebenarnya semua
4: orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa referensi lagu kita, yang dibikin tuh kan yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least tuh bisa tahu ketukan lah, tahu ketukan itu udah pasti.
2: Tapi
4: gitu.
2: Itu yang susah loh.
4: Tahu ketukan, iya, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti, karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan nggak enak dengernya gitu. Denger,
5: gitu ya, oke.
4: Okay. Harus pas ya. Pas gitu. Kayak gitu lah.
5: Oke.
4: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi benar.
5: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
4: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih sebenarnya. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo itu.
5: Tempo ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo Mbak Ita ya. Benar. Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih inget gak sih? Terbang di Langit
2: Biru? Ayo. Aduh, lupa. Mas Doni lupa.
5: Ayo. Terbang di Langit Biru. Ayo, coba diinget-inget.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa lagi. Lupa gue.
5: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih. Iya. Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
4: Oke.
5: Oke. Ini anak Jaksel Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
4: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
5: Mantap sekali.

0: jadi musik direkturnya.
1: Oke.
2: Benar.
0: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak?
1: Tul Jaena.
0: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul Jaena Jae Jatul Jae Ji Kuntul Jari. Ini semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa, kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
1: Yang rap siapa? Mbak Ita
0: ya,
1: sendiri?
0: Aku sendiri lah ya.
1: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
0: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwa kayak gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya, ada sedikit rapnya, juga ada, iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
1: Dengan musik rap ya. Oke.
0: Begitu
1: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
0: 0213440696 atau 0213444499.
1: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu.
0: Selamat,
1: ada Pak Mali.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali.
0: Pak Mali, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya.
3: Mohon maaf lahir batin ya.
0: Sama-sama.
1: Ya,
0: lebaran ya. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
1: Mas
0: Bang
1: Donil,
0: ex-Neo. Rapper Bang.
3: Bang rapper.
0: Ya, silakan Pak Mali.
3: Rapper siapa grup?
2: Rapper.
0: Nyanyi, penyanyi.
1: Silakan di
2: Raja Perempuan.
0: Penyanyi rap Pak Mali.
1: Pak Mali penyanyi rap, Pak Mali hip hop.
3: Alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama, lagu yang diciptakan itu lagu apa?
1: Oke.
3: Ya, yang kedua, rekamannya tahun berapa gitu.
1: Oke. Siap. Nah,
0: itu aja dijawab. Heeh.
3: Oke ya, terima kasih Evita.
0: Sama-sama
1: Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan,
2: lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judulnya Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun
1: 99 ya.
2: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
1: Lagi marak-maraknya ya.
2: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
1: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
0: Masalah sosial
1: ya.
2: Benar, pasti. Harus.
1: Harus ya.
2: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, boleh bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Oke.
0: Tapi Mas Dodi, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Dodi?
2: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
0: menyoroti masalah sosial
2: gitu.
1: Baik. Nah, ya. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Bang Bram di Tamiang.
1: Dengan siapa ini?
0: Halo.
1: Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Mas Yudi.
1: Iya.
2: Ya.
0: Halo.
1: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
0: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
4: Alhamdulillah, baik.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex-Neo. Silakan Mas Gilang.
4: Mas Donil.
2: Halo.
4: Assalamualaikum Mas Donil.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: saya mau tanyakan, Mas Donil kan seorang rapper ya.
2: Yeah.
3: Mm-hmm. Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
1: Oke.
3: Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, apa vakum atau masih ada project album kedepannya?
1: Siap.
3: Soalnya,
1: siap.

0: Alhamdulillah masih bisa, baik tanya ya, salam dulu.
1: Silakan.
2: Silakan Mas Gilang.
0: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Tadinda juga. Semuanya aja salam hormat.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Mas Jono dilanjut ya. Yeah. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
2: Halo Pak Bram.
1: Iya, silakan.
3: Halo.
1: Halo juga.
2: Halo juga.
3: Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, ini Bang Bram nih, ya, Aceh Tamiang.
1: Silakan
3: ya,
1: Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
4: Apa kabar Tamiang?
3: Nggak ada yang mau ditanya, dan cuma mau request lagu aja.
1: Lagu apa tuh?
3: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
1: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
2: Oh ya, pasti. Di sini lagunya sedap.
3: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
2: Biar sedap ya.
1: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
4: manggung, masih ada.
1: Masih ada ya.
4: Perform, masih bikin lagu. Tapi ya, emang goda ya. Udah jarang kontak, kontak juga. Tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka. Gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
1: Oh, oke. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
4: Wah, ya banyak tadi. Naughty by Nature lah salah satunya.
1: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
2: Oke, ini ada
4: malah tuh rapper 80-an loh sebenarnya.
1: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Halo.
5: Selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Selamat malam.
5: Ini dengan Pedro di Manado.
1: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung Manado dengan Bang
2: dengan
1: Donil.
2: Bang Donil.
4: Halo Bang Pedro.
5: Selamat malam Bang Don. Bang Donil.
4: Ada Bang Pedro, apa kabar?
5: Saya cuma mau tanya.
4: Ya.
5: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan dan lagu Psychoji agak bingung di apa?
1: Oh, oke.
4: Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
2: Antara
4: Psychoji dan Neo mungkin.
2: Neo betul.
5: Nah, yang tahu kayak Borju. Ya itu tidit-tidit apa sini itu sih.
1: Oke. Oke. Sini lagi.
4: Oke.
1: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
2: Nanti dijawab ya.
1: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung
2: ada Bang Govinda.
1: Selamat malam Bang Govinda. Jaya-jaya.
6: Bang Govinda.
1: Oke, silakan langsung.
2: Beli Govinda. Langsung beli.
6: Sih gak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Verdo gitu aja.
1: Oke.
2: Siap Bang Govinda.
6: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
1: Terima kasih.
6: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, yang antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
1: Baiklah.
2: Mantap.
6: Dari Beli Govinda di Lampung.
1: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
2: Pedro tadi.
1: Tidak bisa membedakan
2: antara Psychoji dan
1: Psychoji rap yang lainnya.
4: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap dia di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ngucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada, kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih Psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, dirapin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung agak bingung gitu buat
2: sekilas kayak mirip gitu ya.
4: Sekilas mirip sih ya suaranya Daniel, gitu ya, gitu. Mm-hmm. Padahal mah ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
2: ada cirinya
4: masing-masing. Didi tuh tahun 97 mm-hmm. dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan mm-hmm. gitu.
2: Oh kayak iya
4: gitu,
2: iya benar-benar.
4: Kayak gitu.
2: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
1: masing-masing. Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Hmm. Oh, tadi udah dijawab sih. Udah. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya, kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
2: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja, kita tungguin
1: gitu
2: aja.
1: Dong, bikin
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Oh, siap.
1: Bener-bener Mas Donil. Kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji. Bentar. Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya dulu ya. Iya
0: ya. Po ame ame
1: belagu pokoknya udah Mas Donil bikin lagu aku udah
0: siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan, kupu-kupu siap makan nasi kalau malam minum susu, itu kan rima.
0: Baiklah kalau begitu Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: seluruh Indonesia Mas Donil?
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Amin.
2: Amin. Dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Terima kasih. Mungkin ada sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa follow di @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di apa?
1: Channel YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah, itu aja deh.
0: Siap dan, kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wow, dicari. Terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
1: Benar banget, Mas.
2: Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi, terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Sita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali.

baru saja kita mengikuti secara langsung Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Jakarta. Dan tadi ada bintang tamu Doniel X, Doniel ya pendengar. Dan juga malam hari ini kita akan kembali ke Ruang Rindu malam ini di Semarang. Pastinya masih dengan lagu-lagu terbaik dari era 80-90-an hingga 2000-an ya. Untuk Anda yang ingin bergabung ataupun request lagu, silahkan menghubungi kami di telepon 024-8316-686 atau di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Sampai nanti pukul 11 ya pendengar, kita akan bernostalgia bersama.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

satu lagu pendengar ya, dari Sahrul Gunawan ya, Janji. Ini juga kalau kita mendengar nama Sahrul Gunawan, pendengar, ingatan kita selalu teringat gitu ya, kembali ke era kejayaan layar kaca di era tahun 90-an dan juga awal 2000-an. Karena sosoknya yang begitu melekat di hati masyarakat lewat peran yang sangat ikonik sebagai Jun dalam sinetron legendaris Jin dan Jun, serta akting memukaunya di Kecil-Kecil Jadi Manten ya. Wajahnya yang awet muda dan senyum khasnya telah menjadi bagian dari memori masa kecil dan juga remaja lintas generasi di Indonesia. Apakah Anda juga salah satu penonton sinetron Jin dan Jun dan juga Kecil-Kecil Jadi Manten, pendengar? Dan juga nama figur yang lahir di Bogor pada 23 Mei 1976 ini, dirinya tuh bukan hanya aktor ya, tapi juga mampu menjadi penyanyi lewat lagu-lagu yang sangat populer ya, seperti Janji yang sangat meledak di pasaran, yang akhirnya juga bisa melahirkan lagu-lagu hits romantis yang liriknya juga begitu dekat ya dengan para pecinta musik pop kala itu. Kita juga tahu ya pendengar bahwa Sahrul ini adalah sosok multitalenta, termasuk saat beliau mendedikasikan dirinya di dunia politik dan sukses mengemban amanah sebagai wakil bupati Bandung periode 2021 hingga 2026. Setelah memutuskan dan juga menuntaskan masa jabatan publik tersebut, ia juga mendengarkan masukan keluarganya untuk menepi sejenak dari panggung politik dan justru mengalihkan energinya ke arah yang lebih positif, yaitu melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 di bidang kebijakan publik serta membangun rumah tangga yang hangat bersama sang istri ya, dan pastinya fokus mengasuh kelima anak mereka. Dan langkah hidup di tahun 2026 ini justru memperlihatkan ya kehidupan yang lebih dinamis dan juga relevan dengan perkembangan zaman dari Sahrul sendiri. Kalau Anda bagaimana pendengar, apakah juga masih kangen ini ya dengan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Sahrul atau mungkin juga penyanyi lainnya ya? Boleh ya disampaikan di Ruang Rindu malam hari ini.

Satu lagu pendengar dari grup musik legendaris asal Yogyakarta, Club Project ya. Band yang dimotori oleh Katon Bagaskara, Lilo, dan Adi Adrian ini bisa dibilang sebagai para maestro yang mengubah landscape musik pop Indonesia sejak era 80-an ya. Dan juga Club Project ini mereka di tahun 1989 ini juga menggawaikan melodi pop romantis dengan sentuhan progresif pop yang hasilnya kita bisa mendengarkan seperti lagu-lagu dari Yogyakarta tentang kita tak bisa lain hingga menjemput impian ya. Dan juga Club Project ini sampai sekarang juga masih menyapa para fansnya dengan sebutan Klanis ya, lewat berbagai pertunjukan maupun konser bertema nostalgia. Bahkan di tahun kemarin pendengar mereka juga sukses untuk membawakan dan juga untuk mengobati kerinduan para penikmat musik di Jawa Tengah ya, lewat penampilan spesial dalam konser bertajuk Magis yang digelar di salah satu tempat di Semarang, yaitu di Lawang Sewu.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Musicopedia. Musicopedia. Multitalenta, bisa ngepop, bisa ngerok, dan bisa beropera. Empat kata yang cocok untuk menggambarkan sosok Isyana.

Isyana mengasah bakatnya di bidang musik dengan mengambil pendidikan formal. Ia belajar di Nanyang Academy of Fine Arts, Singapura, jurusan pertunjukan musik. Selain itu, Isyana juga merupakan jebolan Royal College of Music di London.

karirnya di belantika musik tanah air pun tidak dapat diremehkan. Isyana sudah merilis banyak karya musik yang berkualitas dengan 3 album Explore di tahun 2015, Paradox di tahun 2017, dan Lexicon di tahun 2019.

bertahun-tahun ini mungkin ada proses pendewasaan segala macam. Jadi sebenarnya bukan kangen karena aku nggak bisa berbohong dalam berkarya. Jadi memang mungkin fase hidup aku sekarang lagi kayak gini gitu. Wah, bunyi musik suara aku lagi seperti ini. Jadi itu yang keluar. Alhamdulillahnya label menyetujui. Jadi ya udah.

Sepanjang karirnya di Belantika Musik Indonesia, Isana telah mendapatkan banyak penghargaan. Penghargaan penting yang didapatinya termasuk Anugerah Musik Indonesia, Billboard Indonesia, Cornetto Pop Award, Dahsyatnya Award, High Readers Poll Music Award, Indonesia Box Office Award, Indonesian Choice Award, Piala Maya, Rolling Stones Editors Award, dan masih banyak lagi.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Lagu terakhir Andai Dia Tahu dari Kahita ini juga menjadi lagu penutup kita ya pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Karena kita juga tahu waktu sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang belum sempat bergabung ataupun belum sempat request lagu sambil titip salam, kita bertemu lagi besok ya di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam. Jangan kemana-mana karena selepas ini kami juga akan menghadirkan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari ya. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kalau biasanya kita memperhatikan lingkungan sekitar kita sekarang ya, pemandangan anak-anak kecil yang sudah lihai bermain ponsel ataupun gadget pasti sudah menjadi hal yang sangat biasa sekali ya pendengar. Apalagi jika mereka tidak bisa anteng atau lagi makan atau biasanya susah tidur, bermain ponsel ini selalu menjadi pilihan untuk mereka ya. Tapi terkadang ada tidak sih rasa khawatir kalau mereka ini bisa sampai kecanduan dan jadi malas bergerak. Untuk menjawab keresahan itu, ternyata hari ini juga ada sebuah festival kreatif yang seru sekali, khususnya digelar untuk menyelamatkan anak-anak dari gempuran layar digital lewat cara yang lebih menyenangkan. Cerita inspiratif ini datang dari Kudus, pendengar, di mana program studi pendidikan anak usia dini dari UIN Sunan Kudus baru saja menggelar Early Childhood Art atau ECA Festival yang ketiga di auditorium kampus mereka hari Rabu ini. Festival ini juga diikuti oleh 21 lembaga PAUD dan TK sekabupaten Kudus dengan satu misi utama, yaitu mengajak anak-anak usia dini mengurangi ketergantungan terhadap gadget lewat media seni yang interaktif. Di sana juga anak-anak diajak aktif bergerak, berekspresi, latihan keberanian, tampil di depan umum, mulai dari bernyanyi, menari, sampai bermain drama. Dan Ketua Bunda PAUD Kabupaten Kudus, Ibu Endah Endayani, juga menyampaikan kalau kegiatan seni seperti ini bisa menjadi alternatif yang sangat bagus agar anak-anak tidak selalu terpukau pada layar ponsel ya. Dan juga agar semakin seru, festival ini juga mengangkat 4 tema yang dekat dengan dunia anak, mulai dari makanan kesehatan, nilai islami, flora fauna, hingga dolanan tradisional, yang tujuannya tentu saja bukan untuk menjauhkan anak-anak sepenuhnya dari teknologi ya, karena digitalisasi juga memang tetap butuh untuk belajar, tapi kepada anak-anak ini lebih untuk membangun keseimbangan agar tumbuh kembang aktivitas, kreativitas, dan juga kemampuan sosial mereka bisa berjalan optimis lewat cara yang lebih menyenangkan.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Fartiasari atau populer dengan nama Astrid adalah seorang pemeran dan penyanyi asal Indonesia. Awal mula Astrid terkenal di dunia hiburan yaitu ketika dia tampil secara reguler di Colors Cafe Surabaya. Pihak manajemen Colors menawarkan demo suara Astrid ke Sony Music. Sony Music yang tertarik dengan keunikan karakter vokalnya mengajak Astrid untuk mengisi sebuah album soundtrack film Tusuk Jelangkung lewat lagu berjudul Ratu Cahaya pada tahun 2003.

Tidak hanya itu, Astrid juga mengisi soundtrack film berjudul Vina Bilang Cinta lewat lagu Recycle Di Dadaku Ada Kamu dan Cinta. Astrid juga diajak untuk bergabung dalam album kompilasi bertajuk A Portrait of Yofi dengan membawakan single anyar karya Yofi berjudul Tak 100%. Musikopedia.

Madrid merilis sebuah album self-title dengan warna yang sangat berbeda, yaitu Dark Pop. Single unggulan album ini, yaitu Cinta Itu, yang terasa sekali kesan gelapnya dengan bunyi sound minimal.

Memasuki tahun 2005, ia pun merilis album bertajuk namanya sendiri. Namun, respon publik musik ternyata tidak terlalu baik. Pada tahun 2006, barulah angin segar berhembus kepadanya lewat album repackage bertajuk Jadikan Aku Yang Kedua. Penjualan yang meledak ditambah industri yang subur membuat namanya berada dalam jajaran solois-solois ternama.

dari remake film Badai Pasti Berlalu. Ia membawakan lagu yang dipopulerkan Chrisye yang berjudul Merpati Putih. Kemudian pada tahun 2010-an, Astrid kembali mengeluarkan album barunya yang berjudul Lihat Aku Sekarang dengan hit single Tentang Rasa.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Pendengar, malam semakin larut dan itu adanya kebersamaan kita di Semarang malam hari ini harus berakhir di sini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani kami dari pagi hingga malam ini ya. Saya Nadira pamit dulu ya pendengar, selamat beristirahat dan tetap jaga kesehatan. Satu lagu terakhir untuk mengakhiri perjumpaan kita di Semarang malam hari ini ada Rindu dari Agnes Mo. Sampai jumpa.

Menjadi sibuk tidak selalu berarti benar-benar bekerja. Tujuan dari semua pekerjaan adalah memproduksi atau menciptakan sesuatu. Dan pada akhirnya, hal tersebut harus dipikirkan dengan sistem, perencanaan, kecerdasan, dan tujuan jujur yang sebanding dengan keringat. Thomas Alva Edison.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usah sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya, Nadira, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya akan temani aktivitas pagi Anda dengan informasi-informasi terbaik yang sudah disiapkan Pro 1 RRI Semarang. Nah, ada berbagai informasi ya, nanti kita update dalam warta berita pagi, update informasi cuaca, lalu informasi arus lalu lintas dalam live traffic, dan masih banyak lagi. Di awal jumpa kita pagi hari ini, nanti kita akan mengaji dan belajar bersama dalam mutiara pagi mengenai perkuat toleransi lintas iman ya, mendengar bersama Ketua Umum Forum Kiai Santri Pancasila, Ustadz Ahmad Robani Albar SHMH. Line telepon tentu saya buka nanti untuk Anda, dan juga line WhatsApp ya di 0248316686 atau di 0816666886. Inilah Semarang pagi ini, selengkapnya bersama saya, Sylvie Ansori.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tips nutrisi anak dalam Islam. 1. Memberikan makanan yang halal. 2. Memberikan makanan yang thayyib. 3. Menghindari makanan yang subhat. 4. Mengajarkan makan dan minum sesuai syariat Islam. Dan yang kelima, berikan nutrisi seimbang. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168.

0: Pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Ketua Umum FKSP Forum Kiai Santri Pancasila, Ustadz Ahmad Robani Albar SHMH. Kita sapa dulu, selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semuanya, amin.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah, barakallah.
0: Alhamdulillah. Pak Ustadz, kita membahas mengenai perkuat toleransi lintas iman. Kenapa kita harus memperkuat hal tersebut, Pak Ustadz? Silahkan.
1: Oke, terima kasih. Pendengar RRI, saudara beradab, kita hidup di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945.
0: Pak Ustadz?
1: Di dalamnya.
0: Halo, Pak Ustadz?
1: Ya.
0: Mohon izin, suaranya sedikit terputus-putus. Saya boleh telepon kembali dengan nomor yang lain, Pak Ustadz?
1: Siap.
0: Oke, saya coba tutup terlebih dahulu ya pendengar ya, dan saya akan hubungi Ustadz Robani kembali agar suaranya bisa jelas diterima oleh pendengar. Nah, yang mau punya pertanyaan disampaikan kepada Ustadz Robani boleh sampaikan pada kesempatan pagi hari ini di 024-831-6686 atau di 081-666-886. Kenapa sih sebetulnya kita perlu memperkuat iman ya, atau toleransi dalam umat beragama? Apakah memang harus diajarkan sejak dini, atau mungkin pendekatannya ini berbeda dari segala usia begitu? Nanti saya akan coba tanyakan kepada Ustadz Robani sehingga bisa menjelaskan kepada Anda, hingga saat ini masih mencoba terus ya agar bisa tersambung dengan baik. Kita coba sapa terlebih dahulu Ustadz Robani. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tenang buat semuanya. Amin.
0: Baik, ini teleponnya saya telepon pakai telepon biasa, memang belum bisa ya Pak Ustadz ya?
1: Iya, biasa.
0: Oke. Melalui WhatsApp. Ya. Atau mungkin bisa bergeser sedikit Pak Ustadz agar mendapatkan sinyal yang lebih baik?
1: Siap, ini di dalam, ini keluar.
0: Oke, kita mulai kembali ya Pak Ustadz pada kesempatan pagi hari ini. Kenapa sebetulnya kita perlu memperkuat toleransi lintas iman, Pak Ustadz? Silahkan.
1: Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita dilahirkan di negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan dan undang-undang di dalam pengen Republik Indonesia ada 6 iman atau 6 kelompok agama dan 1 ayat. Maka sebagai pintu pemersatu umat, kita harus memperhatikan. Kenapa? Sesuatu kehidupan di masyarakat, kalau sudah menyangkut iman, kalau sudah menyangkut keyakinan, itu rawan sekali untuk terjadinya perbedaan dan permusuhan. Maka Allah SWT menciptakan manusia, kami Allah SWT menciptakan manusia beda-beda agar saling mengenalnya, layas ta'aruf, agar saling maka untuk bisa saling mengenal, kita harus saling sapa, saling sayang, silaturahim. Dengan memperkuat toleransi lintas iman ini, maka fungsi dan tugas kita sebagai anak bangsa, terutama tokoh agama dan masyarakat, harus berdakwah, menyampaikan bahwa pentingnya untuk kita bertoleransi lintas iman dan lintas kepercayaan. Supaya apa? Kita hidup berdampingan dengan damai, dengan sejahtera, dan tidak ada penghalang di antara kita sebagai anak. Karena Islam sendiri mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Dalam beragama itu nafsi-nafsi, amalan untuk pribadinya masing-masing. Itu entah Islam, entah Nasrani dan seterusnya. Sama juga untuk kemaslahatan. Kita diajarkan untuk ukhuwah basariyah. Kita harus memperkuat persaudaraan sesama umat manusia. Ukhuwah watani. Kita diajarkan untuk saling cinta sesama anak bangsa. Ukhuwah Islamiyah dan juga diajarkan untuk yaitu menyayangi sesama saudara kita seiman dan seterusnya begitu.
0: Oke, tapi kalau kita lihat kondisi di Indonesia mungkin Pak Ustadz, bagaimana masyarakatnya ini betul-betul bisa istilahnya lintas iman toleransi beragama Pak Ustadz?
1: Ya salah satu di antara kita semua tokoh agama, tokoh masyarakat agar menjamu, memberi menu, memberi hidangan kepada publik, kepada masyarakat, sangat pentingnya bertoleransi. Saya beri contoh sedikit realitas nyata dan fakta. Nun Sewu saya sebut bahwa saya dari kecil, Islam dan saya ahli sunnah wal jamaah. Dalam arti saya ikutnya kelompok Islam yang NU. Saya pernah belajar tahun di Muhammadiyah. Dan kalau kita belajar di internal masing-masing, itu pasti ada perbedaan amaliyahnya. Contoh di NU itu identik dengan ziarah, dengan tahlil, mana ke bersejarah, dan sebagainya. Di Muhammadiyah kan tidak ada. Dan itu kalau kita mengangkat perbedaannya, mesti sangat rentan dengan intoleran. Karena perbedaan itu pasti keniscayaan. Maka bagaimana untuk meramu bahwa kita itu tetap seiman, tetap bersaudara, yang pasti sebagai tolak ukur, misalnya sesama muslim itu, Tuhannya Allahnya sama, nabinya sama, sholatnya sama ke tujuh. Nah kita berdakwah itu kita mencari kesamaannya, bukan mencari perbedaannya. Dari itu yang kita angkat kepada jamaahnya masing-masing atau kepada masyarakat umum. Kalau kita angkat perbedaannya, itu luar biasa akan terjadi gesekan yang sangat sensitif. Karena kalau sudah menyangkut akidah dan syariah, perbedaan itu luar biasa. Saya contohkan negara Islam di Arab misalnya, itu kan cuma Sunni dan Syiah. Itu tidak bisa akur, terlalu sampai sekarang nggak bisa bersatu. Indonesia ini ada 6 lintas iman dan 1 aliran kepercayaan. Itu alhamdulillah bisa itu berangkat dengan saya punya masjid namanya Ngaji Pancasila. Rutin tiap Selasa. Itu jamaah kami lintas iman, bahkan ada yang aliran kepercayaan, itu happy dan kita pas pengajian, kita tidak membahas tentang kamu agamanya apa, dan serunya. Seperti terjadi di masyarakat, misalnya ada kecelakaan atau ada musibah, kita menolong, pasti kita tidak menanyakan, hey, kamu agamanya apa? Nah, kalau kita tanyakan ya pasti kelamaan orang yang kena musibah ya tidak dapat cepat ditolong. Oleh karena itu sebagai simbol pemersatu umat dan pemersatu masyarakat kita memanjangkan untuk memperkuat toleransi.
0: Baik, lantai telepon dan WhatsApp untuk pendengar kita buka, kita jeda dulu boleh ya Pak Ustadz ya?
1: Siap ya.
0: Lantai telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda setelah yang satu ini di 0248 3166686 atau di 0816666886.

0: Puasa Senin dan Kamis adalah amaliah yang mungkin sering terdengar di telinga kita. Namun tahukah Anda mengapa hari Senin dan hari Kamis yang dipilih? Dari Syekh Abu Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Fathul Wahab, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi fa uhibbu ayu'rada amali wa ana shaimun. Rasulullah bersabda, amal itu diperlihatkan di hadapan Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Aku gembira sekali amalku diperlihatkan di saat aku sedang dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk itu, baik-baiklah berperilaku. Setidaknya menjaga dengan berpuasa Senin dan Kamis, karena segala bentuk aktivitas kita di hari itu akan dihantarkan malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya, sudah ada telepon masuk pada kesempatan pagi hari ini. Kita angkat dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Silvi. Sehat nggih?
1: Alhamdulillah, Pak Suyarto, silakan.
2: Iya, assalamualaikum. Sugeng njenjang Pak Ustadz Ahmad. Sehat Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak dan tolong.
2: Amin, amin. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi. Apa tadi ya?
3: Toleransi
2: lintas iman ya. Begini Pak Ustadz, saya minta maaf Mbak Silvi dan para pendengar. Sedikit komentar bila ada kekurangan atau kesalahan ini suatu kebodohan kami. Komentar saya begini Pak Ustadz. Sesuai dengan pemaparan Bapak tadi, upaya ini kan mendorong masyarakat majemuk untuk saling menghargai keyakinan satu sama lain tanpa mencampur adukkan ajaran agama. Sehingga tercipta harmoni sosial dan perdamaian. Artinya, setiap agama kan mengajarkan pencerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta, penghambaan kepada Tuhan, dan mewujudkan dalam persiapan mengikuti petunjuknya dalam kehidupan. Artinya, manusia menjadi hamba hanya bagi Tuhan, tapi menghambakan pada tidak menghambakan kepada yang lain, dan juga tidak diperhambakan oleh yang lain. Nah, disinilah esensi nilai keadilan antar manusia sebagai sesama makhluk Tuhan. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, apa sih yang dimaksud dengan lintas iman dengan korelasinya landasan moderasi dalam tradisi beragama, berbagai agama dan kepercayaan? Mohon pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz.
3: Iya, terima kasih ya. Lintas iman terkait moderasi. Kalau moderasi itu kan moderat, harus netral, bebas, tidak memihak ke kanan dan ke kiri. Kita sebagai hamba Allah betul bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita diciptakan atau Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk menjadi hamba atau menyembahnya. Korelasinya apa? Bahwa mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua agama itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua makhluk termasuk manusia itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah nistanya kalau kita sama-sama makhluk Allah itu tidak bisa berdamai atau tidak bisa rukun, tidak bisa guyub, tidak bisa bersatu. Saya kasih contoh sederhana. Kita sebagai orang tua punya anak mungkin dua saja lah, atau mungkin banyak. Salah satu di antaranya dua tidak bisa akur, itu orang tua sedihnya luar biasa. Sama halnya dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia yang kita pasti paham tadi yang ditanyakan oleh Pak Sugiharto, lintas iman dan lintas kepercayaan tadi, ada Islam, Hindu, Buddha, Nasrani dan seterusnya, bahkan ada kejawen aliran kepercayaan. Itu semua adalah pasti semua ajaran agama apapun itu pasti mengajarkan bagaimana cara beribadah. Ibadah itu kan menyembah Allah. Untuk dapat menyembah Allah itu pasti ada ajaran-ajaran ritual sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, dalam hal ubudiyah, dalam hal syariah, dalam hal amaliyah, itu pasti ada perbedaan. Di suatu tempat itu ada tradisi-tradisi yang berbeda-beda. Maka untuk mempersatukan perbedaan ini, bingkai pemersatunya adalah toleransi. Toleransi itu apa? Yaitu memahami satu sama lain dengan S3 kalau bahasa.

0: kadang yang kita sayangkan yang terjadi itu kan belum memahami tentang, misalnya saya contoh tentang Kristen apa, Buddha apa, Hindu apa, amalannya seperti apa, tapi begitu beda keyakinan, beda iman, terus apa istilahnya membeli penilaian yang beda, yang beda dianggap tidak sama dan yang tidak sama dianggap jelek lah. Ini yang terjadi bahasa-bahasa, oh kamu kafir, oh kamu murtad, oh kamu munafik lah, itu yang kita bersama-sama bentengi agar itu tidak terjadi kepada diri kita dan anak cucu kita, untuk selalu menjaga Indonesia sebagai negara yang damin, yang damai, thayyibatun warofur ghafur, begitu Pak.
1: Oke, Pak Ustadz, tapi kan saat ini adanya teknologi itu bisa menjadi sarana untuk edukasi ya Pak Ustadz ya. Apakah memang itu menjadi sarana edukasi yang tepat atau malah menjadi salah satu pemecah dari persatuan bangsa atau gimana Pak Ustadz melihatnya?
0: Setiap zaman pasti ada masanya, tiap masa pasti ada zamannya. Nah, zaman kecil saya belum ada medsos karena saya lahir di 60-an dan seterusnya. Dengan perubahan zaman itu tidak bisa terhindarkan. Contoh dulu saya kecil itu energi, nah, sekarang sudah sepuh itu kan tua-tua lah. Dengan teknologi yang begitu pesat, nah, itu ada minnya, ada plusnya. Nah, kalau kita ambil yang baik-baik, insya Allah positifnya banyak. Kalau kita ambil yang buruknya, negatifnya juga banyak. Terkait pertanyaan, ya medsos ini keniscayaan, tidak bisa kita hindari. Banyak sekali fatwa-fatwa, konten-konten yang baik, tapi tidak sedikit pun, tidak sedikit alias banyak sekali yang provokatif dan yang hoak dan apa menyesatkan dan lain sebagainya. Maka pesan saya kepada pendengar dimanapun Anda berada, kalau terkait masalah fatwa, terkait masalah ajaran agama dan lain sebagainya, itu harus mengkaji atau mengaji. Kalau istilah Islam itu rahwinya jelas, kitabnya jelas, gurunya jelas, sumbernya jelas, nasabnya dari mana, rahwinya siapa, gurunya siapa, kitabnya apa, itu harus jelas. Karena banyak sekali di medsos itu yang tidak berdasar alias sumbernya tidak jelas. Nah, itu yang banyak sekali menurut saya harus hati-hati dan waspada kalau terkait di medsos ini, khususnya anak muda itu yang malah belajar kitab, ya ini tantangan besar bagi kita sebagai yang sepuh-sepuh, bagaimana supaya anak-anak generasi muda itu memahami agama, itu mengaji atau belajar kepada ahlinya, bukan dari medsos. Kalau medsos itu saya yakin banyak sekali yang provokatif, tidak bersumber dan tidak berdasar, dan sangat sensitif dengan intoleransi, dan itu akan membahayakan persatuan lintas iman. Maka seyogyanya kepada mungkin para pihak yang berwenang terkait, yaitu bagaimana pendidikan moral anak bangsa lewat medsos itu yang benar bagaimana, yang tidak yang bagaimana, harus mensosialisasi sampai ke akar rumput supaya tidak terjerumus dari media-media sosial yang tidak benar. Terima kasih.
1: Jadi memang harus memiliki strategi khusus ya Pak Ustadz ya.
0: Betul.
1: Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Juni Abadi, Pak Ustadz. Seperti apa dan bagaimana, mohon pencerahannya, pengimplikasikannya antar lintas iman, lintas generasi, lintas agama. Terima kasih, silakan.
0: Ya, kita sebagai anak bangsa, khususnya di Nusantara Jawa, itu kan mengajarkan kita tradisi adiluhung yang luar biasa. Contoh misalnya seperti di hari Lebaran, entah itu Lebaran

0: Muslim atau non-Muslim itu kan ada ucapan selamat, ada kalau istilah Jawa itu apa memberi sedekah dan berbagi rezeki, ada yang berbagi angpo dan lain sebagainya. Itu implementasi nyata bahwa lintas iman itu bisa berdampingan, berdamai dengan apa namanya indah. Saya contoh, kasih contoh, saya Muslim, setiap hari Lebaran non-Muslim itu pasti dapat kiriman apa apa namanya sedekah atau bancaan ya istilahnya Islam Muslim. Itu pasti kadang dikasih kue, dikasih apa makanan dan lain sebagainya. Sama dengan kita hidup bertetangga itu biasanya kan kanan kiri juga tetangga kita, kalau di Semarang itu pasti banyak yang Muslim dan non-Muslim, itu kan saling berkunjung, saling bersapa, misalnya ada kerja bakti atau ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya, itu kan antara Muslim dan non-Muslim itu kan menyatu. Nah, itulah implikasi yang nyata dari non-lintas iman.
1: Baik. Oke, saya bacakan lagi. Kalau lintas generasi, Pak Ustadz, tadi pertanyaan Pak Juni Abadi.
0: Ya, lintas generasi ini yang memang anu ya, ada media terputus. Saya beri gambaran gini, beradab alias adab itu lebih tinggi dari ilmu. Kita punya ilmu tinggi tapi tidak beradab, mercuma juga. Dan sebaliknya, kita beradab, tidak berilmu, itu lebih mulia. Cuman seperti pepesan kosong. Nah, di lintas generasi, saya melihat saat ini itu PR besar untuk kita semua sebagai orang tua. Satu, rasa toleransinya juga berkurang, rasa adabnya juga berkurang, etikanya juga generasi muda sekarang ini ya memprihatinkan. Contoh di sekitar kita anak-anak kecil SD, SMP itu apa namanya pembicaraannya atau ngomongnya sudah saru-saru, sudah tidak karuan. Misalnya saya itu kan di samping rumah itu ada jalan, itu saya pas duduk di ruang tamu itu dengar suara-suara hewan. Anjing lu, babi lah, ini kan memprihatinkan untuk generasi penerus bangsa. Apalagi pemahaman tentang berpancasila dengan apa berketuhanan, dengan beretika yang baik. Karena apa? Semua agama, lintas iman agama apapun, itu kan mengajarkan untuk kita menyembah kepada Tuhannya dengan berbagai macam amaliyahnya. Di antara esensi untuk ibadah itu harus berlaku yang adil, berlaku yang baik, dan juga harus bisa menempatkan diri pada posisi sebagai orang yang mulia. Orang yang mulia itu apa? Yaitu bisa bertutur kata yang baik, bisa melakukan hal-hal yang baik, dan bisa bermanfaat kepada orang lain. Maka generasi penerus bangsa ini menurut saya yang sangat harus kita benahi bersama, etika perilaku ucapannya ini yang saat ini apa ya, karena tadi pengaruh medsos itu luar biasa, nggak mau belajar agama, disuruh belajar agama susah, akhirnya apa yang dilihat, apa yang didengar, masuk di dalam otaknya anak-anak muda, akhirnya menjadi kebiasaan sehari-hari. Ini memprihatinkan sekali.
1: Dan memang itu harus ada perhatian khusus dari orang tua juga ya Pak Ustadz ya?
0: Betul. Kalau orang tua saya kebetulan punya majelis itu mulai dari MI, TPQ, Madin sampai majelis taklim. Anak-anak santri yang ngaji ditanya di tempat saya, hei adik-adik kamu belajar ini disuruh orang tua atau banget sendiri-sendiri. Hampir 99,9% itu berangkat sendiri-sendiri karena apa? Temannya ngaji, ikut ngaji, tidak Cuman yang 1% itu yang dari dorongan orang tua. Ini pertanda apa? Pertanda bahwa kita sebagai orang tua itu kurang peduli terhadap pendidikan anaknya terkait pendidikan agama. Orang tua biasanya cukup disekolahkan, cukup suruh belajar, tidak mendorong bagaimana upaya anak-anak kita itu bisa belajar agama atau belajar lainnya. Kenapa? Belajar agama itu penting. Kenapa? Karena untuk mengetahui syariat tentang etika, tentang budaya, adiluhung, dan syarat rukunnya amaliyah itu kan dari belajar agama. Entah agama apapun, pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Kalau pendidikan umum itu kan misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial dan lain sebagainya kan sifatnya umum. Tapi untuk mendidik bagaimana generasi anak bangsa, khususnya anak-anak kita itu harus dibekali dengan ilmu etika, ilmu beradab, ilmu yang baik-baik itu dari pasti pendidikan agama begitu.
1: Oke, okay. Pak Ustadz, karena memang waktu kita tidak banyak pada kesempatan pagi hari ini ya Pak Ustadz ya. Boleh untuk tutup jumpa kita ajakan kepada seluruh masyarakat tentunya agar bisa saling bahu-membahu untuk memperkuat toleransi lintas iman, silakan.
0: Oke, terima kasih kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita berbeda itu adalah sunnatullah. Antara kita dengan istri kita berbeda, kita dengan tetangga kita berbeda. Namun kita dilahirkan yaitu satu bahasa, satu bangsa, yaitu satu bahasa. Tentunya kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di dalamnya ada lintas iman dan kepercayaan. Mari kita rawat, kita jaga bersama untuk saling mahu membahu, saling toleransi, saling rukun, damai, berdampingan lintas agama dan lintas iman sebagai jati diri anak bangsa yang berdasarkan Pancasila, hormat kepada seluruh aliran agama yang ada di Indonesia, supaya Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Negara Indonesia itu ibaratnya kapal. Kalau kapal ini kita rawat bersama, insya Allah kita akan berlabuh dengan selamat sampai tujuan. Kalau kapal ini ada satu orang pun yang melubanginya, pasti kita semua akan sengsara untuk semuanya, walaupun satu orang yang tidak baik. Maka satu orang yang tidak baik inilah kita jaga bersama, jangan sampai kapal besar Republik Indonesia ini ada yang melobangi dengan isu-isu SARA, isu-isu intoleransi, dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Robani pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita minggu depan jumpa lagi Pak Ustadz ya.
0: Amin, insya Allah.
1: Sehat selalu Pak Ustadz, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar Ketua Umum Forum Kiai Santri Pancasila Ustadz Ahmad Robani Albar SHMH, perkuat toleransi lintas iman. Bagi Anda yang ingin membahas topik-topik tertentu bersama Ustadz-Ustadz berkompeten setiap paginya, boleh sampaikan di WhatsApp kami ya. Topiknya di 081 66 66 88 6. Nanti kami akomodir dan kami akan tawarkan kepada Ustadz-Ustadz setiap paginya bersama Pro 1 RRI Semarang.

Menambah pahala bukan selalu tentang ibadah besar. Bahkan menambah beberapa rakaat sholat pun bisa jadi jalan menuju surga. Tambahan pahala itu bisa datang dari sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sholat itu disebut sholat rawatib, yaitu sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat wajib. Sholat rawatib terdiri dari 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Kedengarannya ringan, tetapi dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa melakukan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, niscaya dibangunkan sebuah rumah baginya di surga." Jadi, kalau sempat, tambahkan sholat rawatib di sela rutinitas harian. Ringan dikerjakan, tetapi pahalanya luar biasa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Jadi untuk pengumpahannya ini karena memang melibatkan 3 Polres, kemudian mempelajari pola-pola yang ada.
3: Masyarakat membayar pajak secara tertib, ya pembangunan akan menjadi tersendat.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Pagi. Pendengar, tim Resmob Satreskrim Polresta Magelang mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terorganisasi di 3 wilayah. Tingkat kepatuhan membayar pajak di Jawa Tengah masih kurang sehingga mengganggu pembangunan daerah. Saya Silvi Ansori menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama pada kesempatan pagi hari ini. Tim Resmob Satreskrim Polresta Magelang mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan jaringan pencuri antar kota antar provinsi. Para pelaku beroperasi secara terorganisir di 3 wilayah. Berikut laporan selengkapnya.
2: Untuk pengumpahannya ini karena memang melibatkan 3 Polres.
4: Tim Resmob Satreskrim Polresta Magelang berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan jaringan pencuri antar kota antar provinsi. Sindikat pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut beroperasi secara terorganisasi di wilayah Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang. Wakil Kasat Reskrim Polresta Magelang AKP Toyib Rianto kemarin mengatakan komplotan tersebut diduga melakukan pencurian sedikitnya 18 unit sepeda motor di berbagai wilayah di Jawa Tengah dan DIY. Mereka ditangkap pada Jumat 22 Mei dini hari lalu. Tim gabungan Resmob Polresta Magelang, Polres Magelang Kota, dan Polres Purworejo berhasil mengamankan 10 pelaku di wilayah Purworejo, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang. Para pelaku tersebut ditangkap di Bakauheni, Lampung, dan satu orang lagi masih dalam pencarian. Menurutnya, para pelaku yang diamankan mempunyai peran yang berbeda-beda, mulai dari eksekutor, joki yang mengarahkan lokasi sasaran, hingga penyedia tempat persembunyian. Satu lagi pelaku teridentifikasi menyediakan rumahnya sebagai base camp di wilayah Kemiri, Kabupaten Purworejo.
2: Jadi untuk pengumpahannya ini karena memang melibatkan 3 Polres, kemudian mempelajari pola-pola yang ada dan dicurigai itu adalah para kelompok ini base campnya di wilayah Purworejo. Di Magelang Kabupaten 2 TKP, kemudian di wilayah Magelang Kota ada 2 TKP, kemudian di Purworejo sendiri ada 4 TKP, di wilayah Yogyakarta 6 TKP, dan 4 di Kebumen.
4: Dari pengembangan sementara, pihaknya mencatat ada 18 tempat kejadian perkara yang tersebar di berbagai wilayah, yakni masing-masing 2 TKP di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang, 4 TKP di Purworejo, juga 6 TKP di Yogyakarta, dan 4 di Kebumen. Widya saya.
0: Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah baru mencapai 67% atau masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Berikut laporan Tika Budiman.
3: Belum signifikan masyarakat itu membayar pajak karena masih sekitar 67% orang yang patuh pajak.
5: Dengan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hingga 2026 tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan baru mencapai 67% sehingga masih terdapat sekitar 33% wajib pajak yang menunggak. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengatakan kepatuhan tersebut berdampak langsung terhadap penerimaan daerah. Padahal pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber penting pendapatan asli daerah PAD yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Menurut Masrofi, setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat melalui pajak kendaraan akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran membayar pajak menjadi salah satu fokus utama pemerintah provinsi. Untuk mendongkrak kepatuhan wajib pajak itu, Bapenda Jawa Tengah terus memperluas dan mempermudah layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berbagai inovasi telah dilakukan untuk memudahkan pembayaran pajak dengan cepat, mudah, dan dekat dari tempat tinggal. Salah satunya layanan yang terus dikembangkan adalah aplikasi Nyusapole yang memungkinkan pembayaran pajak dilakukan secara daring. Selain layanan digital, Bapenda juga menggandeng Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di berbagai daerah. Kerjasama ini memungkinkan masyarakat membayar pajak kendaraan dari desa tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor Samsat. Pemerintah juga menghadirkan program Samsat Corporate yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Melalui skema tersebut, pekerja dapat memperoleh kemudahan pembayaran pajak kendaraan dengan dukungan perusahaan tempat mereka bekerja. Layanan samsat keliling dan pembentukan samsat pembantu di sejumlah wilayah juga terus diperluas. Adapun selain kemudahan layanan, Bapenda Jawa Tengah saat ini juga memberikan insentif bagi masyarakat yang melakukan balik nama kendaraan bekas. Saat ini biaya balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan bekas atau BBNKB2 digratiskan. Mas Rofi menjelaskan masih banyak masyarakat yang membeli kendaraan bekas tapi tidak segera melakukan proses balik nama.
3: Belum signifikan masyarakat itu membayar pajak karena masih sekitar 67% orang yang patuh pajak. Iya, jadi masih gapnya masih ada selisihnya sekitar 32-33%.
5: Ya. Adapun salah satu warga yang mengaku sudah menunggak pajak 2 tahun, Daniel menyebut baru memiliki anggaran sehingga sempat menunggak. Ia berpesan agar pelayanan di Samsat dipercepat karena antrian hingga memakan waktu 1 jam.
6: Tadi dapat antrian datang itu nomor 17.
7: Dapat nomor 17, ya. Terus baru dipanggilnya nomor?
6: Barusan itu 11 itu belum mulai sih Mbak, jadi mulai dari nol sih.
5: Sementara itu pada 2026, Bapenda Jawa Tengah mentargetkan penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp4,3 triliun. Target tersebut diharapkan dapat tercapai melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pelayanan. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ikuti komentar, jutaan kendaraan bermotor di Jawa Tengah menunggak pajak hingga mencapai miliaran rupiah. Naskah disusun redaktur senior Sudarsono disampaikan oleh Edupra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
8: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Sekitar 12 juta objek kendaraan bermotor di Jawa Tengah atau sekitar 5 juta unit tercatat menunggak pajak hingga mencapai miliaran rupiah. Berdasarkan informasi yang ada, rata-rata kendaraan yang menunggak pajak dan tidak diregistrasi ulang selama 2 tahun berturut-turut disebabkan masa berlaku STNK habis. Dari akibat jutaan warga yang mangkir tidak membayar pajak kendaraan bermotor mencapai angka yang sangat fantastis ini, membuat kerugian atau piutang negara untuk kas daerah di Provinsi Jawa Tengah berkurang jauh. Menyikapi fenomena ini, pemerintah perlu menyikapi dan melakukan evaluasi. Sebagian warga yang tidak membayar pajak, apakah karena disebabkan dampak gelombang protes dan seruan stop bayar pajak di kalangan warga, atau karena kondisi keuangan masyarakat, atau disebabkan faktor lainnya. Seperti pencabutan legitimasi STNK, penyitaan kendaraan oleh pihak kepolisian, hingga penghapusan data registrasi kendaraan secara permanen. Agar warga taat membayar pajak dan kas daerah melalui pajak kendaraan bermotor dapat naik kembali, hendaknya pemerintah dalam mengambil kebijakan tidak mengecewakan dan melukai hati masyarakat. Sementara sisi lain, pemerintah perlu mendorong warga taat membayar pajak kendaraan bermotor melalui digitalisasi layanan agar lebih praktis, program pemutihan atau diskon pajak seperti pembebasan denda dan kemudahan tanpa KTP pemilik lama, serta melakukan ancaman sanksi penghapusan data registrasi bagi penunggak pajak jangka panjang. Kepada masyarakat, hendaknya mulai sadar membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga pemerintah daerah memiliki dana untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan, mengembangkan transportasi umum, serta membiayai berbagai program pelayanan publik demi kesejahteraan bersama. Sekian komentar.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. PT Rembang Migas mengembangkan bisnis perdagangan kompres natural gas atau CNG sebagai langkah awal transformasi perusahaan. Sebelumnya, PT Rembang Migas tidak beroperasi dalam waktu 3 tahun terakhir. Berikut berita selengkapnya.
9: Tahun depan kita sudah bisa kasih dividen pada pemerintah.
10: PT Rembang Migas Energi atau RME kembali aktif menjalankan usaha setelah lebih dari 3 tahun vakum. Badan usaha milik daerah Kabupaten Rembang itu kini memulai babak baru dengan mengembangkan bisnis perdagangan CNG, pengganti LPG sebagai langkah awal transformasi perusahaan. Momentum kebangkitan PT RME ini ditandai dengan peluncuran penggunaan CNG di SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kecamatan Lasem. Langkah ini menjadi tonggak penting bagi perusahaan dalam membangun kembali kinerja usaha sekaligus memperluas pemanfaatan energi di Kabupaten Rembang. Direktur PT RME Rizal Wijaya mengatakan perusahaan saat ini fokus mengembangkan pasar CNG. Menurutnya bisnis tersebut memiliki prospek yang menjanjikan dan diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
11: Dukungan kami jika ini lancar dan 50% SPPG yang ada di Rembang berlangganan dengan kami, dengan RME, insya Allah dalam 1 tahun ke depan, tahun depan kita sudah bisa kasih dividen pada pemerintah.
10: Wakil Bupati Rembang menyambut positif langkah PT RME untuk kembali menjalankan usaha dan mengembangkan bisnis energi. Usaha CNG diharapkan mampu menjawab harapan masyarakat agar BUMD dapat memberikan kontribusi bagi daerah.
12: Kerjasama dengan BUMD dalam hal ini RRT ini sudah merupakan awal yang positif. Saya kira nanti juga ada BUMD-BUMD lain yang akan bekerjasama juga dengan SPPG dan kelompok-kelompok masyarakat. Nah, seperti itu nanti juga akan bekerjasama dengan SPPG.
10: PT RME vakum sejak beberapa tahun yang lalu. Hal itu disebabkan karena produksi gas di sumur Kerikilan, Kecamatan Sumber, berhenti total. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar pemerintah pusat mendorong penghentian praktik pembuangan sampah terbuka atau open dumping di seluruh Indonesia paling lambat 1 Agustus 2026. Namun demikian pemerintah juga mempertimbangkan kondisi teknis di lapangan dan membuka peluang relaksasi. Selengkapnya dilaporkan Luki Setiawan.
13: Memang kita mendesak supaya tanggal 1 Agustus itu open dumping.
14: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat saat kunjungan kerja di Semarang mengatakan persoalan sampah merupakan tantangan besar yang tidak dapat diselesaikan secara instan. Apalagi dengan target 1 Agustus nanti sistem open dumping sudah selesai. Namun pihaknya menyebut hal itu akan tinjau ulang dan tetap memperhitungkan kesiapan pemerintah daerah. Menurutnya pemerintah pusat juga melihat adanya komitmen kuat dari sejumlah pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah dan keluar dari persoalan TPA yang mengalami kelebihan kapasitas atau overload. Karena itu kemungkinan relaksasi terhadap tingkat waktu penghentian open dumping tetap terbuka, namun harus dibarengi dengan langkah nyata di lapangan.
13: Ini ada proses waktu, nah karena itu relaksasi harus disertai, dipastikan dengan tekad-tekad seperti ini, bahwa ada keinginan untuk memang memastikan tidak kumpul, angkut, buang. Itu kan sangat ya primitif banget lah gitu ya, dari zaman dulu juga begitu, kumpulin sampah, campur aduk, angkut, buang ke TPA. Nah itu udah gak musim lagi lah. Selasa nanti kita temukan antara relaksasi dengan kerja keras di bawah, ketemu satu tenggat tertentu. Nah itu dan apa solusi-solusi yang kita sodorkan juga, Pemda sodorkan, nanti akan ketemu.
14: Di Kota Semarang sendiri berbagai upaya telah dilakukan untuk memenuhi target pemerintah pusat itu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Semarang, Glory Nasarani, mengatakan pihaknya terus mempersiapkan pengelolaan TPA Jatibarang agar beralih dari sistem open dumping menuju controlled landfill. Glory mengakui kendala utama dalam pelaksanaan program penghentian open dumping lebih banyak dipengaruhi faktor cuaca dibanding persoalan anggaran ataupun ketersediaan lahan.
15: Kendalanya hanya cuaca saja. Kalau relatif alat kemudian tanah itu kita ada, tapi yang sering terkendala itu cuaca. Karena kalau hujan kan tanahnya longsor ya, jadi kalau alat berat kita ngambil juga risiko keselamatan petugas kami juga. Kalau untuk menuju ke sanitary level untuk soil covernya kita tidak ada masalah.
14: Meski demikian, pihaknya memastikan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan soil cover tidak mengalami hambatan sehingga target perbaikan pengelolaan sampah tetap dapat berjalan sesuai rencana. Menurut Glory, dua syarat utama yang harus dipenuhi untuk keluar dari status open dumping adalah penerapan soil cover atau penutupan penimbunan sampah dengan tanah serta pengelolaan air lindi yang memadai. Ia menjelaskan sebagian besar area timbunan sampah di TPA Jatibarang kini telah tertutup tanah. Saat ini hanya zona pembuangan aktif yang masih terus menerima sampah dan secara rutin dilakukan pelapisan tanah setiap pekannya. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pipa air di kawasan Tanah Bergerak Semarang rawan bocor lagi. PDAM melakukan mitigasi. Berikut laporan Rahma Purwanto.
16: Mohon doanya, mudah-mudahan tidak ada
17: bocoran. Kebocoran pipa air baku di wilayah Bambankerep, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang pada minggu lalu menjadi peringatan serius terhadap kerentanan sistem distribusi air bersih di Kota Semarang. Kerusakan sarana tersebut membuat sekitar 40.000 pelanggan terdampak pasokan air selama beberapa hari. Direktur Utama PDAM Tirta Model Kota Semarang Adi Setiawan mengatakan proses perbaikan kebocoran pipa transmisi berhasil diselesaikan dalam waktu 2 hari. Ia meminta maaf kepada pelanggan atas terganggunya distribusi air selama proses penanganan berlangsung. Wawan Sapania menjelaskan lamanya proses perbaikan dipengaruhi kondisi lokasi yang sulit dijangkau. Titik kebocoran berada di area yang dalam dan tidak memiliki akses jalan inspeksi, sehingga menyulitkan mobilisasi alat maupun pekerja. Tak hanya terkendala faktor teknis, proses perbaikan juga mempertimbangkan habitat satwa kera yang berada di sekitar jalur pipa, sehingga petugas PDAM tidak bisa langsung melakukan pekerjaan karena kebisingan alat berat dikhawatirkan mengganggu kawasan perlindungan satwa. Meski masalah kebocoran berhasil diatasi, Wawan mengakui ancaman kebocoran susulan masih membayangi karena jalur pipa berada di kawasan tanah bergerak yang rawan memicu retakan.
16: Tentunya akan memitigasi dengan menambah jumlah armada tangki, bila mana memang itu terjadi lagi sambil kita ada solusi permanen. Kemudian yang kedua, kita sudah menghubungi beberapa ahli tanah untuk melihat titik-titik yang akan kita lakukan perkuatan yang berpotensi untuk cracking. Jangka panjangnya, kita akan membuat pipa sparing.
17: Jadi, dalam waktu dekat ini, pihak PDAM memiliki rencana untuk menambah jumlah armada tangki air guna memperkuat distribusi darurat saat terjadi gangguan pasokan. Selain itu, PDAM juga bakal menggandeng ahli untuk memetakan titik rawan retak atau cracking yang berpotensi memicu kebocoran pipa. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
18: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Dengan diputuskan venue dan cabang olahraga Porprov Kota Salatiga siap menyongsong multi-event olahraga Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Berikut laporan Agus Serianto.
19: Untuk tempat-tempat kita sudah kita sudah kita persiapkan semuanya. Itu nanti ada beberapa venue yang akan kita gunakan.
20: Pemerintah kamu.
21: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik.
22: Mendengar salah satu calon tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026, Kota Salatiga siap menyongsong pesta olahraga 4 tahunan tersebut. KONI dan Forkominda Kota langsung melakukan langkah-langkah nyata untuk mengawal persiapan. Ketua KONI Jawa Tengah Sucarwanto mengharapkan kepada tuan rumah agar menjunjung sportivitas dalam pertandingan. Menurutnya tentang venue yang sudah dirancang oleh Semarang Raya masih dapat berubah. Hal itu terjadi karena ada beberapa pengprov cabang olahraga yang keberatan bertanding di kabupaten maupun kota tertentu karena keterbatasan sarana pendukung pertandingan termasuk hotel penginapan atlet.
21: Pertama kita memastikan hari-harinya, kalau bulan tahunnya kan sudah, hari ini kita masih memastikan juga cabang-cabang olahraga dan berikut kelas-kelas yang dipertandingkan. Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. Pembagian tugas per masing-masing daerah di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal dan Demak sudah bersepakat semuanya.
22: Nah. Sedangkan Ketua KONI Salatiga Agus Purwanto mengatakan tujuan ke KONI Jawa Tengah meminta arahan tentang langkah-langkah penyelenggaraan Porprov.
23: Dan memberikan kontribusi terhadap olahraga nasional. Dan tentunya dengan adanya Porprov ini juga nantinya akan kita delegasikan untuk menjadi perwakilan-perwakilan ketika ada event-event nasional.
22: Sedangkan venue pertandingan dari 57 cabang olahraga, 4 daerah yakni Salatiga, Kendal, Demak dan Kabupaten Semarang mengambil cabang-cabang olahraga yang sesuai dengan kemampuan venue. Adapun sisa cabang olahraga digelar di Kota Semarang. Agus Irianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih ada satu informasi lagi, pendengar. Pemerintah Kabupaten Kendal menyiapkan tempat yang akan digunakan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jateng ke-17. Berikut berita selengkapnya bersama Faiz Rozi.
19: Untuk tempat-tempat kita sudah kita persiapkan semuanya. Itu nanti ada beberapa venue yang akan kita gunakan.
20: Pemerintah Kabupaten Kendal telah menyiapkan tempat-tempat yang akan digunakan pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jateng ke-17 yang akan digelar pada tanggal 25 sampai 31 Oktober mendatang. Kendal termasuk salah satu kabupaten yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Porprov Jateng 2026 selain Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, Blora, Grobogan, dan Kota Salatiga. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dispora Parkendal Ahmad Irham Halid mengatakan ada 8 cabang olahraga atau cabur pada Porprov Jateng ke-17 yang akan digelar di Kendal. 8 cabur yakni bridge, e-sport, hapkido, jujitsu, panahan, sepatu roda, tarung derajat, dan balap sepeda. Adapun tempat-tempat yang akan digunakan pada Porprov Jateng 2026 di Kendal yakni Gor Baru atau Sport Center, Gor Lama, Riverwalk Boja, Stadion Utama, dan lintasan sepeda di Desa Gebangan, Kecamatan Pagerruyung. Semua tempat sudah siap digunakan, tinggal setting tempat menyesuaikan masing-masing cabur.
2: Untuk venue insya Allah sudah siap, tinggal nanti secara teknis saja menyesuaikan dari cabur untuk setting tempatnya.
20: Sebelumnya, Ketua Koni Jateng Sujarwanto Dwi Atmoko mengatakan semua tempat pertandingan ditargetkan sudah beres pada Juli mendatang. Pihak Koni pun akan mengecek semua tempat pertandingan untuk melihat kesiapannya.
23: Jadi nanti akan melihat dan mengevaluasi kesiapan venue-venuenya dan setelah itu baru nanti akan tahu bahwa sudah siap dan di bulan Juli harus sudah beres.
20: Porprov Jateng ke-17 tahun 2026 di Semarang Raya akan mempertandingkan 59 cabur dengan 830 nomor pertandingan. Kendal hanya mengikuti 47 cabur dengan target bisa masuk 5 besar terbaik. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar informasi tadi, mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas Pagi edisi hari ini. Saya Silvi Ansori bersama seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki Tunanetra Total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI.

0: Selamat pagi, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang baru bergabung ya, melalui FM 89 atau melalui RRI Digital pagi hari ini. Halo, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga pagi hari ini tidak terburu-buru, tidak... apa kalau bahasa Jawanya ya, kesusu gitu ya, untuk melakukan aktivitas pagi ini. Kita akan pantau dulu informasi cuaca untuk keseharian ini agar aktivitas Anda tetap aman, lancar, jaya gitu ya. Kalau pagi ini sih Ahmad Yani sudah cukup cerah pendengar. Tapi apakah siang hari akan semakin panas atau malah sebaliknya? Kita pantau dulu bersama Prakirawan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang ada Haris. Selamat pagi Mas Haris.
1: Halo, selamat pagi Mbak Sylvia.
0: Mas Haris, wilayah Kota Semarang hari ini apakah akan bersumuk-sumuk ria atau malah sebaliknya nih Mas Haris? Silahkan, selengkapnya.
1: Ya, terima kasih Mbak. Selamat pagi menjelang. Selamat pagi para pendengar, berikut kami sampai. Cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga Jawa Tengah secara umum berlaku saat ini, pagi ini hingga nanti awal malam. Yang pertama untuk Kota Semarang sendiri, pagi hingga siang ini kita prediksi cerah berawan. Dan untuk sore ataupun awal malam nanti secara umum berawan, namun akan ada potensi hujan ringan terutama di wilayah selatan dan juga wilayah barat. Kemudian untuk angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya berkisar antara 3 hingga 27 km per jam dan suhu udaranya berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius serta kelembaban udaranya berkisar antara 50 hingga 85%. Kemudian yang kedua untuk perakiran Jawa Tengah secara umum pagi hingga siang ini cerah berawan dan untuk sore hingga awal malam nanti secara umum berawan dan ada potensi hujan ringan tersebar tidak merata di wilayah pegunungan. Kemudian juga ada potensi hujan sedang hingga lebat yang bisa disertai dengan petir dan juga angin kencang terutama di wilayah pegunungan tengah hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan di perairan selatan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian Mbak Silvia yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih informasinya Mas Haris. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Iya, sami-sami.
0: Nah, pendengar, kalau mungkin Anda ada di luar kota Semarang ya, pagi hari ini gimana cuacanya? Mungkin ada Pak Sudibyo di Pekalongan, ya kan? Ada juga Pak Teo di Magelang. Boleh update informasi cuaca dan arus lalu lintas di sekitar Anda dalam Semarang pagi ini. Saya tunggu di 0816666886.

0: pandemi, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Mendengar kalau kita bincangkan dalam satu hari begitu ya, berapa jam Anda menggunakan smartphone Anda untuk hanya scrolling ya, untuk melihat sosial media, untuk hanya menonton video, atau hanya untuk menghabiskan waktu saja. Boleh ya, kalau ada fiturnya di smartphone Anda, Anda bisa melihat seberapa lama dalam sehari Anda menggunakan handphone untuk scrolling time. Karena paparan dunia virtual ya melalui smartphone atau gawai ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh aktivitas kehidupan masyarakat. Ngaku, bagi Anda pendengar yang bangun tidur carinya handphone ya kan, karena sama untuk mematikan alarm kah atau hanya untuk menyadarkan diri setelah tidur yang cukup lama pada malam hari. Tapi ternyata setiap individu ini harus menetapkan batas waktu harian atau screen time pendengar, agar semuanya sehat dan berimbang ya. Batasan ini berfungsi sebagai benteng pertahanan agar tidak sepenuhnya tenggelam dalam realitas semu yang ditawarkan oleh dunia maya. Nama saja dunia maya ya kan, pasti ada kenyataan yang bisa dikatakan bukan kenyataan gitu kan ya. Langkah awal yang bijak adalah dengan membuat zona bebas smartphone atau gawai ya di beberapa area rumah nih, bisa dilakukan seperti mungkin ruang makan. Jadi jangan sampai ketika makan itu sambil scrolling time ya kan. Bisa di ruang makan, bisa di kamar tidur juga. Mungkin kalau sudah di kamar tidur ya fokus untuk mengistirahatkan diri dari kenyataan-kenyataan yang ada, jadi lebih bisa rileks ya, merilekskan tubuh. Selain membatasi durasi, kita juga harus mulai beralih ya dari konsumsi konten pasif menuju pemanfaatan teknologi yang lebih produktif. Jadi Anda bisa memilih aktivitas virtual yang memberikan nilai tambah seperti mengikuti kelas pelatihan daring atau mempelajari keterampilan baru yang mendukung karir. Jadi kalau Anda UMKM begitu ya, yang menjual makanan, Anda bisa scrolling time-nya untuk mencari ide-ide baru, menu-menu apa yang harus dijual di kemudian hari. Dan yang paling penting adalah jangan lupakan meluangkan waktu untuk kembali terhubung dengan alam dan aktivitas fisik di dunia nyata. Jadi olahraga ringan, membaca buku fisik ya pendengar, atau sekedar berkebun di halaman rumah, ini juga efektif mengembalikan kebugaran mata dan pikiran yang lelah. Jadi selain kesehatan mentalnya juga tercukupi begitu ya, dengan menjauhkan diri atau membatasi diri dari dunia virtual, itu ternyata juga bisa menyehatkan secara fisik tentunya mata ya. Jadi gak capek melihat layar monitor, melihat handphone begitu ya. Apalagi durasinya yang cukup lama, dari 24 jam Anda sampai 10 atau 11 jam. Nah itu yang berbahaya.

Saat di jalan tol, pernahkah Anda melihat pengendara yang berkendara dengan lambat di jalur kanan? Tahukah Anda? Ternyata itu disebut dengan lane hogger. Pengemudi yang menggunakan jalur kanan untuk berkendara dengan kecepatan rendah, disebut lane hogger, ternyata membahayakan. Tindakan ini sangat dilarang karena dapat menyebabkan kecelakaan serta sangat mengganggu lalu lintas. Lajur paling kanan dibuat hanya untuk kendaraan yang akan mendahului kendaraan lainnya. Maka dari itu, pengemudi yang berkendara di jalur paling kanan harus kembali ke jalur asal setelah mendahului atau menyalip. Aturan mengenai lane hogger juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya Pasal 108 ayat 2.

0: Berdekat pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung ya bersama Pro3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktikkannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
4: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
3: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh